0: jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
1: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
0: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
1: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur misalnya kebencanaan, membangun jalan itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
1: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
5: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
4: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu

0: Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
1: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joey dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
2: Yeah.
1: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
0: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat
3: ya, nama saya Gilbert,
2: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
3: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
4: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial.

0: di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
3: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, Situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau WA Center di 0858-71-500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sayang, bangun dong, udah pagi nih.
1: Mager yang, males gerak, tidur lagi ah.
0: Bangun mas, ayo kita olahraga.
1: Ngomong libur, lanjut tidur.
0: Justru libur itu untuk olahraga dong, agar kita tetap sehat.
1: Ah, yaudah deh, sepedaan aja yuk.
0: Asik, cari udara segar.
2: Bersepeda, jogging, jalan kaki, atau main bola, semua bisa dilakukan. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk olahraga. Tunggu apa lagi? Ayo bergerak dan sehat bersama.
3: Tahukah Anda? Jahe dapat membantu mengaktifkan sistem produksi panas tubuh dan meningkatkan metabolisme. Jahe juga dapat menenangkan perut melalui bahan kimia yang disebut gingerol yang membantu kontraksi perut. Jahe juga bermanfaat untuk mengurangi nyeri dan rasa sakit otot. Menurut penelitian, mengkonsumsi 2 gram jahe per hari selama 11 hari secara signifikan mengurangi nyeri otot pada orang yang melakukan latihan siku.

0: Pendengar program 15 Oktober 2026 berkaitan dengan Hari Tentara Nasional Indonesia. Selamat Hari Tentara Nasional Indonesia, dan dalam opini publik kali ini, kita akan membuka kesempatan kepada Anda ikut berinteraksi langsung dalam opini publik. Bagaimana kemudian dari kacamata pendengar ini, kalau kita melihat kiprah TNI di tahun 2026 ini di usianya yang luar biasa ini bagi masyarakat, tentunya juga menjadi perhatian begitu ya, HUT TNI di 5 Oktober 2026. Dan pendengar, tentunya kami buka kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam opini publik kali ini melalui telepon di 580333. Di usia ke-81 tahun ini, sama seperti usia Republik Indonesia ya, TNI di 5 Oktober 2026. Saya sapa pendengar yang bergabung di line telepon. Selamat pagi, opini publik.
1: Selamat pagi, Sugeng Enjang, Wilujeng Enjing.
0: Wilujeng Enjing, kabar baik ini Pak Fauzi?
1: Alhamdulillah, baru habis sarapan.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, sarapan sederhana, cuman
0: singkong
1: sama gehu.
0: Gehu itu apa Bapak?
1: Toge sama tahu dipakai terigu digoreng gitu.
0: Oh, I see.
1: Sudah mah gehu cireng.
0: Iya, iya. Bahasanya agak berbeda tapi sebenarnya sama aja ya, tahu isi gitu ya, Pak ya.
1: Sehingga dia bala-bala
0: gitu. Bakwan ya. Betul-betul bala-bala.
1: Ini tentang Hari TNI ya.
0: Betul Pak. Meskipun nanti tidak ada dialog Pak, karena kita akan menuju ke pusat pemberitaan ke Jakarta ini untuk mengikuti siaran langsung ini Pak. Tapi kita buka dulu kesempatan melalui opini publik Pak.
1: Inilah sekarang kan 81 hari RRI atau hari radionya untuk RRI, hari TNI, hari kemerdekaan Republik Indonesia itu kan cuma di 81 tahun, cuma nggak ada hari duda, nggak ada ya. Ini tentang masalah selamat hari ulang tahun atau milad, saya lebih senang bilang milad gitu kan,
0: yeah.
1: Yang ke-81 itu kan, mudah-mudahan, dan itu betul-betul bukan hanya slogan, pelindung pengayom di masyarakat di sini ya.
0: Yeah.
1: Nah, kebetulan tapi panglimanya panglima enggak di reshuffle, cuman yang sekarang baru adalah Kapolri yang baru di sini ya. Tapi mungkin sekarang kan Kapolri sama dia sudah terpisah kan ya. Beginilah, TNI itu harus betul melindungi, bukan untuk menyakiti, bukan untuk main melotot kan. Seperti kan begini Mbak Prima, sering lihatlah seperti daerah di desa-desa itu kan banyak diantaranya, maaf di sini oknum babinsa kesalahan sedikit mempeleng, atau misalkan tidak keluar norona langsung disuruh push up. Nah, itu kan sekiranya bukan seperti itu untuk mengayomi. Kalau coba misalkan menjaga keamanan masyarakat terus diberi pengaruh, dibina, bukan tidak keluar teh bahkan di push up, itu saya kira mendingan pernah juga tidak terjadi. Fisik yang sudah kuat gara-gara orang bisa disuruh sudah kuat sekian pusat, ya jelas tidak mampu dong itu kan, otomatis dia pingsan. Akhirnya lapor terus ke komandannya, ya dia dimutasi. Janganlah seperti itu, betul harus melindungi itu, melindungi. Kalau TNI Indonesia apa sih, nggak berperang melawan ini, nggak seperti TNI tentara yang di Timur Tengah, dia berjuang membela negara, nyawa dibagikan. Ini kita mah senang itu kan, tidak ada paling juga hanya menjaga keamanan seperti itu diantaranya. Jadi rakyat harus dilindungi, bukan untuk disakiti. Itu seperti itu. Ini di desa-desa kan banyak ya. Yang arogan kan, seperti babinsa di sana kepada masyarakat. Yang mudah-mudahan lah. Tapi saya makin kini sebelumnya ya ada sedikit peningkatan lah, tidak terlalu arogan seperti ke belakang. Kalau toh memang ada masyarakat misalkan disuruh misalnya menjaga aman, jangan bukan seperti itu, tapi diberi pengarahan. Coba kasih contoh. Jadi untuk melindungi dan melindungi masyarakat itu sebetul-betul bukan hanya sekedar slogan.
0: Ya. Ya.
1: Mudah-mudahan lah sekarang TNI itu ada TNI Indonesia kan seolah hanya tidak seperti tentara-tentara yang ada di Timur Tengah, kata saya juga tadi, yang betul-betul
0: ancamannya beda ya Pak ya, bukan untuk ya. Perang begitu Pak ya.
1: Ya iya, seperti itu kan, kalau tahu untuk pertahanan negara kan seperti itu. Jadi betul-betul harus betul mengayomi dan melindungi masyarakat misalkan. Seperti di Anda ya, sekali lagi selamat hari, selamat melihat ya, yang 81, mudah-mudahan tetap TNI itu adalah dekat dengan masyarakat, melindungi, bukan untuk dilayat, bukan untuk dilayat, tapi harus saling, harus melayani dari rakyat semuanya itulah. Dan lebih pula semua Tuhan selamat bagi Kapolri yang baru itu kan. Mudah-mudahan Kapolri yang baru sekarang sama dengan tugasnya seperti melindungi dan mengayomi masyarakat, jangan sampai banyak laporan polisi yang selalu usahakan kepada untuk melindungi masyarakat. Itulah sepertinya. Mudah-mudahan tidak panjang lebar masalah itu.
0: Ya.
1: Mengucapkan selamat bagi kedua instansi, yaitu hari ulang tahun TNI sedangkan Kapolri yang baru aja. Makasih. Yuk, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut ini, bahwa ketika kemudian juga TNI sebagai pengayom masyarakat begitu ya, di usianya ke-81 ini, diharapkan 5 Oktober 2026 ini TNI betul-betul menjadi bagian dari masyarakat ini. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut. Dan tema besar yang diangkat di hari ulang tahun TNI ke-81 ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan memang pendengar, saya sampaikan di jam 8 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami tidak menyelenggarakan dialog Jogja Menyapa, karena memang akan terhubung ke RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung peringatan HUT TNI ke-81 dari Lapangan Prima, Markas Besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, yang akan kita siarkan secara langsung di jam 8 lebih 45 menit. Dalam opini publik kali ini, kami tetap membuka kesempatan kepada pendengar untuk memberikan pendapatnya di hari ulang tahun TNI ke-81, TNI bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo artinya orang yang dibantu, pengerombo artinya orang yang membantu, rombongan artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
3: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-81. Ini kemudian juga menjadi hal yang paling penting karena satu tema yang diangkat dalam hari ulang tahun TNI ke-81 ini, tema besarnya adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pendengar dalam Opini Publik kali ini, kami membuka kesempatan kepada Anda bagaimana pandangan masyarakat begitu ya berkaitan dengan kiprah TNI di usianya ke-81. Apakah di satu sisi kemudian juga sebagai penjaga rakyat, sebagai pelayan masyarakat, TNI ini juga bisa betul-betul menjalankan tugasnya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Anda bisa bergabung pendengar dalam Opini Publik kali ini melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 08112711911. Tentunya juga nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi kami tidak menyelenggarakan dialog Jogja Menyapa karena RRI Yogyakarta ini akan merelay kegiatan siaran langsung peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 dari Markas Besar TNI di Lapangan Prima di Cilangkap, Jakarta. Di jam 8.45, RRI Yogyakarta akan merelay siaran langsung sehingga nanti sejak pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kami tidak menyelenggarakan dialog Jogja Menyapa. Saya sapa dulu pada yang bergabung di line telepon. Selamat pagi, Opini Publik.
4: Ya, pagi Mbak Prima di Opini Publik.
3: Iya, Pak Ramadan. Pak Ramadan
4: ya,
3: ini
4: Mbak Prima.
3: Perbincangan mengenai peringatan HUT TNI ke-81 ini. Silakan Pak Ramadan.
4: Ya, pertama saya ucapkan selamat HUT TNI ke-81 ya. Semoga kita berharap sesuai dengan tema TNI hari ini ya.
3: Uh-huh.
4: Ya, berharap seperti itu. Kemudian semoga ke depan negara kita ini punya cadangan devisa yang baik, yang fiskal yang sehat, agar TNI ini bisa diberikan alutsista yang lebih canggih lagi, lebih baik, lebih banyak sesuai dengan kebutuhan negara, ya kan?
3: Yeah.
4: Terus TNI kita ini ya berintegritas ya, negara jadi apa mampu dan dengan apa profesionalisme menjaga keutuhan negara, kedaulatan negara di darat, di laut dan di udara ya. Itu berharap setiap personil itu semakin solid, semakin kuat, semakin bersinergitas dengan rakyat juga, ya kan? Jadi begitu pula ketika masyarakat ya masuk ke akademi TNI darat, laut dan udara itu secara fair ya, secara profesional, adil, tidak ada rekayasaan, ya kan? Sehingga akan melahirkan generasi TNI yang bertanggung jawab, yang berintegritas, profesional dan setia kepada Nusa dan bangsa, yang mencintai negara, mencintai rakyat juga. Jadi kinerjitasnya semakin baik dengan adanya manusia-manusia yang dibina sejak awal dengan berintegritas dan bermoralitas yang baik gitu. Mbak Prima.
3: Baik.
4: Jadi semoga aja ya kita berharap seperti itu, semakin baik dan semakin maju TNI kita ya gitu. Ya itu aja Mbak Prima ya.
3: Siap. Terima kasih sekali Pak Ramadan.
4: Acara ini ya TNI ya hari.
3: Betul Pak. Nanti TNI kita akan siarkan secara langsung Pak.
4: Secara langsung ya.
3: Betul Pak.
4: Oh ya baiklah. Tapi tidak ada opini hari ini ya.
3: Hari ini ada opini tapi tidak ada dialog Pak.
4: Oh iya. Yang penting ya tema yang dimaksud itulah ya, itulah tujuannya kan.
3: Betul Pak.
4: Tercapai. Coba Mbak Prima sebut ulang lagi sekali lagi.
3: TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur ini Pak. Tema besarnya untuk HUT TNI.
4: Kuat.
3: Iya.
4: Bersama siapa? Bersama rakyat kan.
3: Betul Pak.
4: Ya. Kemudian Indonesia itu negara, satu negara yang berdaulat, ya kan? Berdaulat secara negara, secara manusianya juga harus berdaulat, ya kan? Itu adil lah ini, adil, mampu menciptakan adil untuk lalu menuju ke makmuran. Kalau itu tidak ada, tidak mungkin bisa ya kan? Tidak mungkin tercapai gitu. Baiklah, Mbak, terima kasih banyak.
3: Terima kasih Pak Ramadan. Salam sehat selalu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan yang ada di Sorong Papua Barat Daya. Pendengar opini publik kali ini berbincang terkait dengan bagaimana pandangan masyarakat begitu terkait dengan TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tema besar dalam rangka HUT TNI ke-81. Dan kami informasikan pendengar tepat nanti di jam 8:45 RRI Yogyakarta akan terhubung bersama dengan Pusat Pemberitaan RRI Jakarta bersama dengan Pro 3 untuk kemudian juga akan kita siarkan secara langsung peringatan HUT TNI ke-81 langsung dari lapangan Prima Markas Besar Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur yang akan menggelar parade HUT TNI ke-81. Dan agenda khusus di tahun ini pendengar 5 Oktober 2026 ini akan dilakukan peresmian 6 komando daerah militer Kodam Baru. Nah, seperti apa rangkaian kegiatannya nanti akan kita ikuti bersama tepat di jam 8:45 sehingga dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 tidak terselenggara di hari ini untuk edisi 5 Oktober 2026.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Anda sering naik kereta api? Pernahkah Anda berpikir, di mana sih ujung relnya? Meskipun relnya sangat panjang, namun tetap saja ada ujungnya loh. Untuk Pulau Jawa, ternyata ujung rel kereta paling timur ada di stasiun Ketapang. Berbatasan langsung dengan Selat Bali, bahkan jaraknya hanya 100 meter dari pelabuhan Ketapang. Untuk melihat ujung rel ini, harus berjalan melewati kebun tebu, pergudangan, hingga semak belukar. Sedangkan, ujung rel kereta api di Pulau Jawa paling barat berada di Stasiun Merak, di Kompleks Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Anda tertarik melihatnya?

Pendengar, terima kasih bersama kami dalam Opini Publik. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut dan juga Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya. Ucapan HUT TNI ke-81 dan tentunya juga bagaimana lebih kiprah dari TNI ini betul-betul bisa kuat bersama rakyat, tentunya juga mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pendengar, di jam 8 lebih 45 menit nanti kita juga akan terhubung bersama dengan Pusat Pemberitaan Jakarta. Untuk kemudian juga Pro3 Jakarta, kita akan ikuti pelaksanaan dari Parade HUT TNI ke-81, RRI Yogyakarta akan menyiarkan secara langsung, tentunya berkaitan dengan HUT TNI 5 Oktober 2026. Dan untuk Dialog Jogja Menyapa tidak terselenggara di tanggal 5 Oktober kali ini, pendengar, karena kita akan menyiarkan secara langsung upacara Parade HUT ke-81 TNI di tahun 2026. Dan tema besar yang diangkat untuk RRI kali ini adalah menjaga kedaulatan, memperkuat profesionalisme, dan menjawab tantangan pertahanan masa depan. Tentunya nanti di jam 8.45 Anda bisa mengikuti bersama upacara peringatan HUT TNI ke-81 langsung dari lapangan Prima, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Saya dalam perbincangan di Opini Publik pamit undur, pendengar. Nanti kita akan lanjutkan kembali rangkaian acara hingga nanti jelang peringatan HUT TNI. Siaran langsung akan disiarkan langsung dari Pro3 RRI Jakarta. Kami kerabat kerja yang bertugas dalam Opini Publik pamit undur. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, semoga senantiasa sehat. Anda pastinya masih disibukkan dengan berbagai aktivitas mengawali awal pekan di 5 Oktober 2026 yang bertepatan dengan Hari Tentara Nasional Republik Indonesia. Pendengar, untuk Anda yang pastinya di hari ini masih mengawali aktivitas yang pastinya harus menyesuaikan terlebih dahulu karena di Sabtu Minggu harus libur, di pagi hari tetap semangat begitu ya, lakukan yang paling mudah dulu, setelah itu dilanjutkannya agak susah-susah begitu ya, agar Anda dalam melaksanakan berbagai aktivitas bisa dilancarkan, dimudahkan. Baik pendengar, kita ketemu bersama bahwa di 4 Oktober 2026 kemarin begitu ya, di 30 kelurahan sudah digelar pemindahan lurah serentak se-Bantul begitu ya, dan pastinya juga sudah mendapatkan hasil berdasarkan hasil dari quick count begitu. Dan kesempatan yang begitu luar biasa memang untuk pemilihan lurah serentak di Kabupaten Bantul ini dilaksanakan dengan lancar dan kondusif, aman tanpa adanya kendala. Dan kelurahan dengan bakal calon terbanyak yaitu memang Kelurahan Patalan, Kapanewon Jetis, yaitu sebanyak 7 orang. Sehingga dilakukan pembobotan dan didapatkan 5 bakal calon lurah. Pada sejumlah kelurahan juga terdapat pendaftar dari pamong dan mantan lurah terdahulu serta calon lurah yang merupakan suami istri. Ini hal yang sangat menarik yang pastinya menghiasi pilihan lurah di Kabupaten Bantul yang sudah dihelat kemarin 4 Oktober 2026.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu

adanya empat pilar utama yang menopang bangunan. Empat pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Ya, pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, selamat bergabung. Masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta. Hari kelima di bulan Oktober merupakan peringatan ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Yang pastinya di hari ini upacara juga dilakukan. Nantinya kami akan hadirkan siaran langsungnya yang akan kami sajikan dari pukul 8.45 hingga usai nantinya. Dan pastinya TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ini satu tema besar dari hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bagi pendengar yang mungkin di kesempatan pagi hari ini akan melaksanakan berbagai aktivitas, pastikan Anda dalam kondisi yang fit, karena kita tahu bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini boleh dikatakan kemarau cukup panjang dan kita harus menjaga kesehatan. Banyak warga masyarakat yang pastinya baru mengalami sakit ya, semoga lekas sembuh. Dan bagi Anda yang sampai saat ini belum sembuh, semoga lekas diberi kesembuhan begitu. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, untuk Anda yang nantinya akan menyimak bagaimana kemeriahan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, nanti kami akan siarkan di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
1: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
2: Nje, Bu.
3: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
2: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
4: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.
5: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Yes.
1: Do, yes, itu loh, yes, anakmu Elo. Yes, yes. Dari tadi main HP kok nggak berhenti berhenti? Yo biar toh bu, yang penting nganteng.
2: Membiarkan anak menggunakan gadget tanpa kontrol berarti Anda sedang menyuapi racun padanya. Racun tentu membuat anak tumbuh tidak sehat, baik jasmani maupun rohani. Bagaimana? Apakah Anda membiarkan anak bebas bergadget? Jangan ada penyesalan di kemudian hari.
3: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita, di mana nantinya kami akan sajikan rangkaian upacara begitu ya, yang akan kami hadirkan dari Pro 3 RRI, pastinya nanti pada pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan untuk upacara hari ulang tahun TNI yang ke-81 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kami akan bergabung ke Pro 3 RRI. Pasti tetap bersama kami di 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Ya, pendengar kita masih menantikan tersambungnya ke Pro 3 RRI untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 TNI yang pastinya akan kami hadirkan siaran langsungnya dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Begitu ya, Pak Adrian ya.
2: Anggaran yang tidak sedikit ya, dukungan anggaran yang besar. Karena memang kan ini kan

0: Ya, pendengar, sekali lagi kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti jalannya peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami, yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan, bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Saya dengar tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita ikuti trompet.

0: Ini tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia,
2: TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara

4.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.

Ya tam. Ya baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Ya, baru saja. Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa

silakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku pun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini dipimpin oleh komandan upacara, nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Letnan Jenderal TNI Luki.

0: adil dan makmur tahun 2020. Demi tertib dan hikmatnya upacara bagi yang dan komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur mode diam upacara.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini

0: rapat pertama dan rapat kedua menandakan persiapan tahap dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2024 segera

pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu ikut khidmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: laksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Agam! Senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Solo sei. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Dalam! Haluan kanan! Dalam!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Mazda TNI Erwin Sugianti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMM-Han. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan. Lurus.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
4: Tanda kebesaran bunga. Hormat

0: تقف سجدا رد.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat. Sajdah.

0: saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden.
1: Penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan
1: satu,
0: kepada
1: Jenderal TNI Purnawirawan
0: Kepala Staf
1: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
2: yang memiliki jasa besar dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Haji Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Letuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Prosesi peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju!
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan, ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalan upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit, dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit, loyalitas sempit, loyalitas perangkatan dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur,

0: luas,
1: perbatasan yang panjang, berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan, terus jaga Indonesia dengan keberanian, terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
2: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
3: Undangan.

0: upacara kepada inspektur upacara.
1: Wali kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja komandan upacara menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada inspektur upacara. Hormat senjata.

0: 报告，三驾到！
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Tni Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 3, 2, 1. Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden 2, ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
3: Ya pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara HUT ke-81 TNI langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur. Dan tentunya kita masih berada di Jogja siang ini. Nantinya sesaat lagi kita akan bersama dengan narasumber dari Puspaga Prima DIY dalam Dialog Jogja siang ini, pengarus utamaan gender dan inklusi. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, siang mendengar kali ini bersama Ria Agustin dan juga nantinya akan ada Panji Wojo temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, tadi di saat ini, nah, kita akan mengikuti dialog Jogja siang ini, pengaruh utamaan gender dan inklusi. Satu tema menarik akan hadir di ruang dengar Anda, belajar berkata tidak, membangun batasan yang sehat dalam keluarga. Dan saat ini kita sudah kedatangan nih tamu istimewa langsung dari Puspaga Prima DIY, yaitu Mbak Ardila Vindi Suryani atau yang akrab disapa Mbak Vindi selaku konselor Puspaga Prima DIY. Yuk langsung kita sapa pendengar. Halo Mbak Vindi, selamat siang.
1: Selamat siang Maria.
0: Iya, luar biasa tuh kan suaranya. Merdu banget ya. Sehat ya Mbak Vindi?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun Jogja ini kayak panas banget ya, tapi masih sehat alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah benar. Kalau siang hari memang ya panasnya luar biasa Mbak Vindi. Nah, kita akan berbincang mengenai belajar berkata tidak, membangun batasan yang sehat dalam keluarga. Nah, sebenarnya kenapa sih Mbak kita ini sulit berkata tidak, terutama kepada orang-orang terdekat, termasuk keluarga dan juga pasangan nih?
1: Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin berkata tidak tuh kayaknya sebenarnya kan sederhana ya. Oh, berarti kan kita gak bisa atau kita gak mampu gitu. Tapi kalau dibenturkannya akhirnya dengan keluarga atau orang-orang yang terdekat sama kita, rasanya kok lebih sulit kayak gitu. Contohnya misalnya kalau kita ketemu sama orang yang belum kita kenal gitu, kita akan lebih bisa untuk bilang maaf ya saya gak bisa gitu. Tapi kalau yang minta tolong misalnya ini pasangan ataupun orang tua, pasti ada pikiran-pikiran kayak, aduh, nanti dia mikir kalau aku gak mau nolong, nanti aku gak perhatian lagi, aku gak sayang lagi gitu, aku gak mau bantu gitu kan. Jadi lebih sulit gitu kan akhirnya. Nah, di sini nanti kita akan ngebahas kenapa sih kita perlu tetap untuk bisa belajar untuk berkata tidak. Karena biasanya memang semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, semakin besar pula kepedulian kita terhadap perasaan mereka gitu kan. Rasanya tuh ya udahlah, akhirnya karena sulit untuk berkata tidak, semuanya diiyakan, tapi yang dikorbanin nanti akhirnya diri sendiri gitu kan. Nanti misalnya ada permintaan tolong, walaupun sebenarnya masih ada kerjaan banyak nih gitu kan, agak capek nih gitu kan, tapi dipaksa, nanti yang rugi diri sendiri. Ketika sakit misalnya, malah keberfungsiannya sehari-hari dalam keluarga malah berkurang kayak gitu kan. Nanti yang repot malah semuanya gitu. Jadi di sini kita nanti akan ngobrolin lebih lanjut soal kenapa sih berkata tidak itu tuh juga perlu dilakukan, batas-batasannya itu nanti seperti apa, terus caranya kayak gimana kayak gitu, biar keberfungsian keluarga tuh tetap bisa berjalan dengan baik, ada batasannya, sama-sama sehat lah hubungannya, seperti itu.
0: Nah, kadang kalau kita nolak nih Mbak, timbul rasa bersalah kan, aduh kok tadi dadak nolak ya, rasanya kok gak enak. Nah, terus gimana kalau kayak gitu?
1: Oke, jadi kita seringnya, apalagi kalau sama orang tua, sama pasangan kayak gitu kan, menolak itu tuh bukan karena ada salah, tetapi karena kita tuh gak terbiasa untuk menetapkan batasan. Jadinya kan karena seringnya mungkin juga ada keyakinan dalam keluarga gitu ya, ditanamkan sejak kecil, namanya anak tuh ya harus nurut sama orang tua, harus mengiyakan gitu kan. Misalnya orang tua bilang apa gitu kan, sama pasangan juga sama gitu kan, oh harus saling mengerti, harus mengiyakan gitu. Jadi ketika ada momen dimana sebenarnya tuh gak bisa, sebenarnya tuh nggak harus hari ini misalnya, tapi karena ada perasaan itu yang biasanya ngeiyain, akhirnya yang muncul adalah perasaan bersalah. Nah, perasaan bersalah ini kita harus tahu dulu apakah memang ada kesalahan atau karena tadi kita tidak terbiasa untuk menetapkan batasan. Nah, nanti dampaknya apa sih kalau kita tuh sering mengiyakan padahal sebenarnya secara kapasitasnya kita tuh lagi nggak bisa. Nanti mungkin akan ada rasa kesalahan kesal atau rasa marah yang dipendam, akhirnya nanti mempengaruhi komunikasi atau interaksi dalam keluarga. Kemudian tadi sakit atau capek yang dipendam sendiri, tiba-tiba nanti ngedrop kayak gitu kan. Jadi gimana ya ketika kita bilang tidak terus muncul rasa bersalah, coba deh jangan langsung ngejudge diri bahwa oh kayaknya aku jahat deh, oh ini aku salah deh. Tapi coba berpikir, okay, di kondisi ini tidak ada kesalahan yang benar-benar aku lakukan, tetapi rasa bersalah ini muncul karena aku tidak terbiasa untuk memberi batasan. Jadi kita checking dulu. Nah nanti kedepannya, nanti kita ngobrolin lebih lanjut ya Mbak. Jadi bagi orang-orang yang tidak terbiasa untuk berkata tidak, nanti memang perlu nih untuk menghadapi bahwa akan ada rasa bersalah, menerima bahwa mungkin orang lain akan kecewa. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa dalam interaksi atau hubungan kita dengan orang lain, termasuk orang tua, termasuk dengan pasangan, bilang tidak bukan berarti gak sayang, bilang tidak bukan berarti tidak menghormati. Ini adalah cara kita bahwa dalam sebuah hubungan kita bisa nih untuk tetap mempertimbangkan kebutuhan orang lain, tetapi kita juga melihat mana batasan kita, mana kemampuan kita, kayak gitu. Jadi kalau ada rasa bersalah, kita lihat dulu apakah ada kesalahan yang benar-benar aku lakukan atau tadi aku hanya tidak terbiasa nih untuk menetapkan batasan, seperti itu.
0: Nah lantas nih, apa bedanya memiliki batasan yang sehat dengan bersikap egois dalam keluarga?
1: Nah ini biasanya orang-orang yang, kalau kita ngomongin sekarang mungkin bahasanya people pleaser gitu ya Mbak ya, gitu ya, yang susah banget untuk berkata tidak, selalu ngeiyain gitu kan. Takutnya adalah, aduh aku egois nih nanti kalau aku bilang enggak gitu kan. Nah kalau kita ngomongin batasan, jadi batasan itu tuh bukan kemudian kayak tembok yang saklek, yang kaku kayak gitu ya Mbak, tapi lebih ke kesadaran kita terkait dengan kebutuhannya orang lain, kebutuhannya kita juga, dan keterbatasannya kita. Jadi bukan kemudian semuanya dienggain, enggak kayak gitu, tapi kita melihat kondisinya kita tuh seperti apa nih gitu. Nah kalau egois itu kan, ya aku gak peduli nih orang lain, kamu pengennya apa, kamu maunya apa, yang penting aku pengennya ini. Nah itu egois. Nah kalau batasan ini kita masih mempertimbangkan, misalnya nih ada pasangan nih, suami istri gitu kan, istrinya minta untuk, oh temenin aku nih kayak gitu kan, aku mau pergi belanja misalnya. Nah sedangkan suaminya kondisinya lagi banyak kerjaan, deadline banyak gitu kan, lembur kayak gitu kan. Sebenarnya dia juga mau gitu kan untuk nemenin istrinya, tapi secara kondisi fisiknya mungkin sedang tidak bisa. Kalau dipaksakan tadi, nanti bisa kelelahan dan sakit misalnya. Jadi batasan itu tuh bisa misalnya, oh ya aku tahu kamu pengen belanja atau pengen nge-mall gitu, tapi sekarang kondisiku lagi capek nih, aku lagi butuh istirahat, kita nge-mallnya besok ya atau pas weekend ya gitu. Nah itu namanya batasan. Jadi kita menyampaikan kebutuhan kita, tapi kita tetap mempertimbangkan kebutuhannya pasangan kita misalnya. Nah itu namanya batasan. Sedangkan kalau egois itu tadi, ya udah aku nggak dulu aku capek, udah kamu pergi aja sendiri gitu. Nah itu beda lagi.
0: Nah tapi nih Mbak, terus kalau misalkan jawaban dari orang yang diajak ngomong gitu ya, lawan bicara salah tangkep gitu loh, itu gimana nih, apa yang harus kita lakuin?
1: Nah ini sering banget, makanya nanti kita akan belajar soal namanya komunikasi asertif ya Mbak ya, nanti lebih lanjutnya. Seringnya kita nih udah mencoba ya untuk menyampaikan, okay, aku akan menyampaikan di kondisiku yang emosinya sedang stabil nih, aku akan menyampaikan ini poinnya, poinnya, poinnya. Tapi seringkali disalahpahami, dan itu sangat sering dan wajar terjadi dalam sebuah hubungan, apalagi dalam keluarga, entah itu suami istri, entah itu orang tua dan anak, kayak gitu kan. Nah, terus gimana cara menghadapinya kan, kalau misalnya ini salah tangkep nih, dia mikirnya bahwa aku gak peduli. Nah, ini ya, dibuka ruang akhirnya, dibuka ruang untuk ngobrol, dibuka ruang untuk negosiasi. Ini loh maksudku seperti ini, kamu maunya kayak gimana gitu kan. Misalnya keinginan kita, ya aku gak mau nih kalau jalannya weekend kelamaan, ya udah deh besok kayak gitu. Jadinya kalaupun nanti dalam sebuah obrolan itu ada perbedaan pendapat, kemudian tadi ada salah paham misalnya, ya gak apa-apa. Itu namanya dinamika dalam keluarga, dinamika komunikasi. Bukan berarti, ah nanti kalau aku ngomong disalahpahami gak usah ngomong deh. Wah, ini dipendam sedikit masalahnya kecil-kecil-kecil, lama-lama gede banget, malah gak bisa untuk diluruskan. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, memang pasti ada kemungkinan, ada peluang gitu ya untuk salah tangkap, tapi ya itu gak apa-apa. Ya makanya kita hadapi, kita jalaninya adalah tetap kita berusaha untuk menyampaikan dengan tadi kondisi emosinya yang stabil. Kemudian kita sampaikan, kamu maunya gimana? Kita saling mendengarkan. Jadi kalaupun ada konflik-konflik kecil atau permasalahan, ya kita anggap ya itu namanya dinamika komunikasi dalam suatu hubungan. Begitu.
0: Nah Mbak Findi, jika selama ini memang kita ini terbiasa ngomong iya gitu ya, jarang ngomong tidak. Nah ini bagaimana sih cara belajar berkata tidak dengan sehat?
1: Oke, kita belajar dimulai dari hal-hal kecil dulu ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya ada yang minta tolong atau oh tolongin ini ya gitu, atau kamu bisa gak nanti gantiin aku atau gimana gitu, coba untuk gak langsung bilang iya. Karena terkadang ianya ini belum tentu dia bisa, tapi karena rasa entah tadi takut mengecewakan, takut aduh nanti aku dianggap kayak gimana biasanya pendapatnya orang lain ya kita kan. Jadi bisa dimulai dengan kayak aku pikir dulu ya gitu, kasih aku waktu ya untuk ngelihat jadwalku dulu misalnya gitu. Jadi jangan langsung untuk bilang iya. Terus ketika sudah misalnya tadi aku hold dulu untuk waktunya, untuk aku mempertimbangkan, lihat ke diri sendiri. Aku beneran bisa gak sih? Aku mampu gak sih? Gitu kan? Terus di waktu itu aku kosong gak ya? Gitu. Nah, kalau sudah, terus kayaknya aku gak bisa deh, di waktu itu aku ada acara lain. Nah, kita sampaikan tadi dengan komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu fokusnya adalah kita menyampaikan kebutuhan kita, perasaan kita, pendapat kita, dan tidak menyerang. Nah, biasanya kan orang-orang kayak, ya enggak kayak gitu, kamu enggak boleh kayak gitu. Kita fokusnya kan menyerang lawan bicara kita. Nah, kalau komunikasi asertif itu lebih ke apa yang kita rasakan, pendapat kita misalnya. Nah, kalau sudah kita bilang, oh maaf ya, aku enggak bisa karena ini gitu ya. Ya, setelah itu akhiri dalam artian oke, sudah disampaikan, dia sudah menerima. Kemudian tadi rasa bersalahnya mungkin masih ada Mbak, dan itu wajar, dan itu yang perlu kita hadapi gitu. Terus kita juga perlu untuk bisa menerima bahwa mungkin orang lain juga tidak selalu setuju atau bisa menerima apa yang kita sampaikan. Karena fokusnya adalah kita bisa menyampaikan dulu nih apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keterbatasannya kita, kayak gitu. Kalau ada orang lain misalnya tadi ngerasa kecewa, ya gak apa-apa, itu perlu kita hadapi juga, perlu kita terima juga. Tapi kan yang jelas adalah tidak kemudian semua hal kita bilangnya enggak, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita tadi, sesuaikan dengan keterbatasan kita. Kalau memang kita bisa, kita mau, ya gak apa-apa, kita bilang iya kita.
0: Nah, kadang batasan yang kita buat itu Mbak, jika lawan bicara kita memang mungkin orangnya mau mendengarkan dan juga mau menerima gitu kan, pasti gak masalah ya. Nah tapi kalau ternyata orangnya ini malah sering salah paham, ini kan malah akan jadi masalah besar. Nah ini sebenarnya kapan masalah batasan dalam keluarga ini perlu mendapatkan bantuan, misalnya melalui Puspaga itu sendiri Mbak Findi?
1: Jadi sebenarnya kalau mau ke Puspaga gitu ya, untuk konseling atau konsultasi itu gak harus ketika masalahnya udah gede ya Mbak ya. Tapi ketika kita melihat kan dalam keluarga, dalam dinamika itu biasanya kita melihat pola. Ketika ada permasalahan atau ketika ada keinginan yang tidak terpenuhi, kok ujung-ujungnya ribut ya, kok gak nemu ya titik tengahnya seperti apa gitu. Dan sudah merasa bahwa oh ini ada dampak nih dalam interaksi dalam sehari-hari kayak gitu kan. Ketika mulai merasa itu, boleh banget untuk bisa mengakses ke Puspaga. Jadi jadi di Pusmaga tuh bukan berarti terus semuanya nanti akan langsung dikasih nasihat gitu ya Mbak ya, tapi enggak, prosesnya adalah bisa sih, bisa untuk menceritakan terlebih dahulu, terus nanti akan didampingi oleh konselor gitu kan, untuk melihat, oh ini tuh karena ini loh, dinamikanya seperti ini, penyebabnya ini, nanti dicoba dulu ya ini yang dilakukan kayak gitu, jadi membantu klien untuk bisa melihat sebenarnya yang terjadi itu seperti apa, polanya seperti apa, gambarannya seperti apa, karena kan kadang kalau dipikir sendiri kan malah jadi overthinking, menjundet gitu ya Mbak bahasanya di kepala bener. Gitu kan sedangkan ketika kita tadi konsultasikan atau kita konseling dengan profesional, itu kan oh jadi gitu ya, kita dibantu untuk melihat benang merahnya itu seperti apa gitu, jadi kalau sudah merasakan tadi, kayaknya polanya ini cukup mengganggu gitu, boleh banget untuk bisa mengakses ke Puspaga Prima DIY.
0: Oke, baik. Mbak Vindi, ini saatnya kita akan buka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga melalui WA di 0812711911. Nah, nampak sudah ada dua orang yang bergabung, langsung kami bacakan ya. Yang pertama dari Ibu Gita yang ada di Jalan Godean. Bagaimana membangun komunikasi yang baik terutama dengan anak laki-laki remaja dalam keluarga, karena seringkali anak saya agak susah untuk manut dan mengikuti hal-hal baik yang saya inginkan. Kayaknya ini PR-PR ibu-ibu sedunia ya kayaknya ya. Oke, itu tadi Bu Gita yang ada di Jalan Godean. Yang kedua ini dari Tulip yang ada di Seturan. Kalau seandainya kita ini sudah mencoba membuat batasan dan tidak terlalu berlebihan, tetapi keluarga malah mengatakan kita berubah atau menjadi egois, sebaiknya bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Okay. Nah, dua itu Mbak Vindi, namun jangan dijawab dulu ya, kita akan rehat sejenak saja dengan yang berikut ini. Tetap bersama kami pendengar.
2: Wes ngerti durung beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
5: Ih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
5: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
5: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
5: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
5: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
3: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana jas hujannya?
6: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Jogja siang ini, pengaruh utamaan gender dan inklusi, dan pastinya kita masih berbincang mengenai belajar berkata tidak, membangun batasan yang sehat dalam keluarga, dan juga masih bersama dengan Mbak Ardila Vindi Suryani selaku konselor Puspaga Prima DIY. Nah Mbak Vindi, tadi sudah ada dua orang yang bergabung, monggo langsung bisa dijawab, nanti jika ada yang terlupa kami bacakan kembali.
1: Oke, yang pertama dulu ya Mbak ya tadi, bagaimana sih cara berkomunikasi dengan anak remaja laki-laki Ya, ini sepertinya PR untuk semua orang tua yang punya anak laki-laki ya.
0: Iya, benar banget.
1: Disclaimer di awal, tentu prosesnya tidak mudah ya Mbak ya. Saya disclaimer dulu gitu kan. Tetapi yang bisa saya sampaikan adalah ketika kita mau ngobrol ke anak laki-laki, sekarang coba deh ditilik lagi. Biasanya kalau sama anak laki-laki, yang sering ditanyain atau yang sering diobrolin apa? Apakah langsung soal gimana sekolahnya, gimana nilaimu, atau dari mana, kok baru pulang jam segini? Nah, coba dilihat dulu apakah itu yang selalu menjadi obrolan pertama, atau ada hal yang lain nih. Nah, biasanya kalau kita nggak spesifik ke anak laki-laki dulu ya gitu kan, kalau misalnya kita mau ngobrol sama anak gitu langsung ditanyain soal sekolahnya gimana, atau tadi main dari mana gitu kan, mungkin anak-anak tuh udah defense duluan. Karena apa mikirnya, oh habis ini pasti aku dimarahin, kayak gitu kan. Apalagi ngomongin soal sekolah terus nilainya adalah gak bagus, kayak gitu. Nah, apalagi juga sama anak laki-laki nih. Apalagi kalau dalam keluarga sendiri, yang sebenarnya ini seharusnya tidak dilakukan ya. Tapi kan seringnya memang anak perempuan tuh biasanya lebih dikasih ruang untuk bisa ngomong, sedangkan anak laki-laki tuh jarang. Akhirnya mereka tidak terbiasa nih untuk berbicara, untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan tanpa dijudge, tanpa tadi langsung ujung-ujungnya dimarahin, kayak gitu. Jadi PR-nya ada di situ. Terus kalau mau mulainya gimana? Tentu kalau misalnya si anak laki-laki ini tidak dibiasakan atau tidak terbiasa ngobrol sejak kecil, pasti kan akan lebih sulit ya dibandingkan anak-anak yang mungkin sudah mulai dibiasakan. Nah, nanti kalau targetnya langsung untuk bercerita banyak, pasti akan sulit, akan muluk-muluk. Jadi kita lihat dulu apakah memang sejak kecil nih anak ini sudah bisa bercerita, atau kita kasih ruang, atau memang selama ini belum. Kalau belum misalnya, berarti target kita adalah oke, seenggaknya ketika anak ini diajak duduk santai misalnya di ruang makan atau di ruang TV atau di depan rumah, dia itu mau. Misalnya 10 menit, 30 menit mau dulu deh diajak duduk bareng gitu. Targetnya yang kecil-kecil dulu. Nah, habis itu coba kita mulai dengan obrolan yang anak-anak tuh suka. Misalnya anak laki-laki sukanya apa sih? Apakah olahraga? Apakah hobinya? Apakah temennya misalnya? Jadi dimulai dari obrolan yang memang mereka tuh suka, dan hindari dulu untuk ngasih penilaian atau judgment. Jadi kan tadi seringnya anak-anak tuh gak mau untuk bercerita, apalagi anak laki-laki, karena ujung-ujungnya akan dimarahin, ujung-ujungnya di gak bolehin. Makanya ya udah mending diem aja, kayak gitu. Jadi dimulai dulu dengan disesuaikan dengan kondisi anak. Oke, targetnya kita perkecil dulu deh, bisa duduk bareng ngopi atau misalnya ngeteh gitu di halaman rumah atau di ruang makan dulu. Nah, habis itu baru obrolannya di hobinya anak itu apa. Masuknya dari situ dulu gitu, dan dihindari obrolan sensitif terkait misalnya tadi sekolah nilainya kayak gimana. Nah, itu ujung-ujungnya dimarahin, anak nggak mau cerita.
0: Berarti harus dihindari ya. Oke deh, PR. Dan ini bagus Mbak, ini juga akan Ria terapkan ya. Karena dilalah anaknya cowok juga. Oke, Mbak Vindi, ini pertanyaan yang kedua tadi mengenai batasan yang dibuat tapi keluarga malah mengatakan kita berubah atau menjadi egois. Nah, kita harus gimana nih?
1: Oke, ini yang tadi ya, yang sering banget apalagi di keluarga, mungkin budayanya juga karena kita di area Jawa gitu ya. Anak tuh biasanya yang nurut, harus iya gitu. Ketika kita menyampaikan, sekalinya kita menyampaikan pendapat yang berbeda, kok kamu berubah sih, kok kamu beda sih tadi. Mungkin, bukan mungkin ya, tapi kayak ketika kita melakukan sesuatu, kita menyampaikan bukan karena ada kesalahan, tapi karena kita tidak terbiasa. Terus perlu ditanyain juga gimana nih cara menyampaikannya. Terkadang kan sebenarnya informasi atau hal yang mau kita sampaikan ini kan sesuatu yang baik, tapi cara menyampaikannya dulu. cara menyampaikannya, apakah kita sudah asertif gitu ya, kita fokus ke kebutuhan kita, atau kita menyerang tadi, ya tapi kan gini nih, tapi bapak ibu kayak gini gitu kan, akhirnya kan menyerang, menyudutkan, terus harus kayak gimana gitu kan. Ya kita pelan-pelan dulu, memang kalau kita belajar untuk berkata tidak, ya kita sesuaikan, kita ketahui dulu keluarga kita itu yang seperti apa sih, terus kalau mau ngomong, kita sesuaikan keadaannya gitu kan. Kita, jadi kalau ngomongin berkata tidak itu bukan sesuatu yang kaku ya, berarti harus tidak semuanya, enggak. Mana nih, kita mulai dulu di hal-hal yang sederhana dulu, hal-hal yang kecil yang mungkin orang tua bisa memahami kayak gitu kan. Kalau langsung sesuatu yang gede, mungkin orang tuanya juga kaget gitu kan, kamu semenjak kuliah di Jogja kok jadi enggak nurut sama orang tua, kayak gitu misalnya gitu. Karena langsung di sesuatu yang besar, terus menghadapinya seperti apa, pasti dikomunikasikan lagi ke orang tua. Oh, maksud saya seperti ini loh pak, saya memahami bapak kenapa nyuruh saya begini karena kebaikan saya, tapi di kondisi saya seperti ini, nanti saya pertimbangkan dulu ya pak, misalnya seperti, jadi gak langsung bilang ya, tapi saya pertimbangkan dulu ya, atau kasih waktu buat saya untuk memikirkan ini dulu, kayak gitu.
0: Luar biasa. Memang beda ya kalau jawabannya psikolog ya. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi ya, Mbak Vindi. Ini dari Pak Agung yang ada di Pogong. Menurut Mbak Vindi, apakah budaya dan kebiasaan keluarga mempengaruhi cara seseorang menetapkan batasan?
1: Pertanyaan yang bagus banget, dan ini sesuai dengan ini ya Mbak, apa sih tema tema kita ini ya, pengaruh setamaan gender gitu kan. Ada nggak sih? Ada. Ya, ini saya tadi mau nyampein, terima kasih Pak Agung sudah diingatkan. Jadi tadi di keluarga seringnya adalah perempuan itu kan harus apa ya, harus serba bisa, terus harus ngalah, harus ngurusin semuanya gitu kan. Akhirnya dampaknya apa? Jadi mereka, perempuan ini biasanya sulit untuk bilang aku capek atau aku gak sanggup. Jadi ada perbedaan nih yang diterapkan gitu ke anak perempuan dan anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki biasanya harus apa? Harus kuat, nggak boleh ngeluh. Akhirnya apa? Mereka sulit nih untuk bisa bilang aku perlu bantuan, atau tadi untuk bisa, oh enggak deh gitu, nanti kalau aku bilang tidak nanti dikiranya bahwa oh masa kamu enggak bisa sih, kayak gitu kan. Sedangkan harus serba bisa gitu kan. Nah, karena itu gitu kan, adanya perbedaan ke anak laki-laki, ke anak perempuan terkait dengan berkata tidak itu tuh, jadi mereka akan sulit untuk mengenali kebutuhan mereka sendiri. Sebenarnya aku bisa nggak sih? Sebenarnya aku mampu nggak sih? Gitu kan? Perempuan suruh ngalah, laki-laki harus selalu kuat. Akhirnya kan dia nggak tahu sebenarnya kebutuhanku tuh apa. Nah makanya untuk orang tua di sini kita juga semuanya sama-sama belajar gitu, bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan itu punya hak yang sama, perlu ruang yang sama untuk bisa didengarkan, untuk bisa memberikan pendapat, untuk bisa mengekspresikan emosinya kayak gitu. Jadi biar sama-sama nih ketika dewasa, mau laki-laki maupun perempuan, tidak kesulitan untuk tadi mengenali kebutuhannya, akhirnya kesulitan untuk berkata tidak.
0: Oke, baik. Nah Mbak Vindi, memang seru sekali perbincangan kita di siang hari ini. Namun karena keterbatasan waktu Mbak Vindi, kita harus mengakhiri perbincangan kita di siang hari ini. Terima kasih banyak sudah mengisi dialog Jogja siang ini, pengaruh utamaan gender ya. Semoga Mbak Vindi dan juga teman-teman dari Puspaga Prima DIY sehat selalu dan makin sukses dalam berkarya ya, dan pastinya bermanfaat untuk semua orang yang memiliki masalah ya. Oke, sehat selalu Mbak Vindi, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi dialog Jogja siang ini, pengaruh utamaan gender dan inklusi dengan tema belajar berkata tidak, membangun batasan yang sehat dalam keluarga, yang tadinya sudah disampaikan oleh narasumber kita Ardila Vindi Suryani selaku konselor Puspaga Prima DIY. Terima kasih pada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri, dan juga pendengar jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita olahraga baik dari dalam negeri dan juga mancanegara, nantinya akan terangkum dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish

0: ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih, ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
1: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
0: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
1: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di MotoGP.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jahit menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jahit ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjar kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, mendengar kali ini azan zuhur akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pukul 11.31 dan saatnya kita akan kumandangkan azan zuhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kadang yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bukan lawan di luar sana, tapi emosi yang ada di dalam dada. Satu pesan singkat bisa membuat kita tersulut. Satu komentar di sosial media bisa membuat hati kita panas. Satu ucapan orang lain bisa membuat kita ingin membalas tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang sangat singkat namun begitu dalam maknanya, yang artinya janganlah kamu marah maka bagimu surga. Dalam hadis ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal. Bukan berarti kita harus memendam semua rasa, tapi jangan biarkan marah menguasai akal. Karena saat marah datang, kata-kata yang keluar sering tak terjaga. Keputusan yang diambil sering disesali. Hubungan yang baik bisa rusak hanya karena emosi sesaat. Anak muda sering marah itu bentuk keberanian, padahal tidak selalu begitu. Kadang menahan marah justru jauh lebih berani. Membalas itu mudah, tapi menahan diri butuh kekuatan. Berteriak itu gampang, tetapi diam saat emosi memuncak adalah tanda kedewasaan. Saat marah, jangan buru-buru bicara. Jangan langsung mengetik, jangan langsung mengunggah. Beri jeda pada hati, tarik nafas, ambil wudu, duduk jika sedang berdiri, diam jika kata-kata mulai tak terkendali. Karena banyak masalah besar berawal dari emosi yang tak diberi waktu untuk reda. Tidak semua hal harus dibahas, tidak semua omongan harus diladeni. Kadang memilih tenang bukan berarti kalah, justru itu tanda bahwa kita sedang menjaga diri agar tidak menjadi orang yang kita sesali. Karena orang kuat bukan yang menang saat bertengkar, tetapi yang mampu menang melawan amarahnya sendiri. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat pemarah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

0: يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمني على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit pujian langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di segmen Maxi ya, di siang hari ini bersama saya Panji Wojo, dan tentunya menyampaikan beragam informasi dari palang merah Indonesia hingga harga-harga komoditas pokok untuk hari ini. Dan kali ini saatnya Panji memberikan informasi terkait dengan komoditas pokok untuk hari ini. Pergerakan harga bahan pangan pokok di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya mencatatkan tidak adanya fluktuasi pada beberapa komoditas per hari ini, 5 Oktober 2026. Dan berdasarkan data yang kami lansir dari hargapangan.jogjakota.go.id, kondisi pasokan logistik dari daerah produsen menuju kawasan perkotaan dinilai cukup lancar sehingga menjaga stabilitas beberapa sebagian barang pokok ya, bahan pokok ya. Dan kita akan awali tentunya dari berbagai harga komoditas pokok untuk hari ini. Diawali dari daging sapi tetelan per kilogramnya ada Rp90.000, tetap ya. Minyak goreng kemasan premium 1 liternya Rp20.000, minyak kita 1 liternya Rp15.700, telur ayam ras 1 kilogramnya Rp25.000 per kilogramnya ya. Kacang hijau Rp26.000 per kilogramnya, bawang putih cutting Rp36.000 per kilogramnya, garam halus Rp12.000 per kilogramnya, daging sapi paha depan Rp150.000 per kilogramnya, daging sapi paha belakang Rp153.000 per kilogramnya, dan kacang tanah Rp38.000 per kilogram. Dan demikian informasi komoditas pokok untuk hari ini. Nantikan informasi dari Palang Merah Indonesia saat lagi setelah yang satu ini.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Panci menyapa di segmen Maxi ya. Dan kali ini Panci ingin menginformasikan terkait dengan stok darah dan tentunya agenda donor darah dari Palang Merah Indonesia. Dan kali ini sudah tersambung via telepon bersama kami ada Mas Asvan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Asvan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Panji.
0: Selamat sehat. Alhamdulillah, kabar sehat Mas Asvan?
1: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Luar biasa ini.
1: Luar biasa.
0: Panasnya juga luar biasa nih. Panasnya juga luar biasa ini di luar sana ya Mas Asvan ya.
1: Betul sekali ini Mas. Wah.
0: Kondisi ini gimana nih teman-teman ini ya, kan ini lagi apa musimnya flu nih. Teman-teman yang di sana nih gimana nih? Apakah sehat-sehat saja?
1: Ya, alhamdulillah di sini sehat Mas Panji ya. Alhamdulillah kemarin kita juga sering mengedukasi ke teman-teman juga untuk tetap menjaga kondisi ya, pakai masker tentunya itu biar debu nggak masuk ke dalam tubuh. Jaga minum ya biar
0: itu tuh penting.
1: Terhidrasi gitu. Gitu Mas Panji. Jadi alhamdulillah ini kita sama teman ya, mungkin teman satu meja, teman satu ruangan, nah perlu kita kasih tahu juga itu Mas Panji ya.
0: Betul sekali. Sudah makan siang ini Mas Asvan?
1: Ya, habis ini Mas Panji.
0: Nah, habis ini ya, udah dipersiapkan ya di situ ya. Wah, tenang saja, pasti dibayar ini sama Mbak Yani kalau di situ. Tenang.
1: Ya, ini ada di depan saya ada Mbak Yani nih dan juga Mas Yani nih Mas Panji ya.
0: Luar biasa. Oke, Mas Asman. sudah ini ditunggu nih informasi terkait dengan stok donor darah stok darah dan juga agenda donor darah nih. Monggo silakan Mas Asman.
1: Baik, Mas Panji dan juga pendengar, kami informasikan untuk giat hari ini. Ini ada 3 kegiatan di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 Mas Panji ya. Tapi sudah diakhiri. Tapi untuk besok ini di hari Selasa ini ada 3 kegiatan juga di luar kantor PMI ini bersama unit donor darah PMI Kota Yogyakarta di pukul 8 pagi di SMP

0: juga bersama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Ini di Kapanewon Kalibawang di Jalan Nanggulan Mendut, Patok Wetan Banjaroyo, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo pada pukul 8 pagi. Nah, pendengar yang sudah waktunya donor darah bisa langsung datang ke lokasi kegiatan donor darah di luar kantor PMI. Tapi untuk tidak mengurangi semangat juga untuk pendonor untuk melakukan donor darah, ini di Unit Donor Darah PMI Sedara Istimewa Yogyakarta ini buka 24 jam untuk pelayanan donor darah, dan juga pendengar tetap bisa melakukan donor pada pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul. Dan juga untuk Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo, pendengar dapat donor pada pukul 8 pagi hingga pukul setengah 9 malam. Dan juga kami informasikan, untuk informasi stok darah pada hari ini, hari Senin, tanggal 5-10 Oktober 2026, ada WB, PRC, dan TC. WB whole blood berisi semua komponen, PRC plasma sel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Diawali dari Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman, untuk golongan darah A, WB 3, PRC 64, TC 9, golongan darah B, WB 3, PRC 68, TC 8, golongan darah O, WB 3, PRC 81, TC 10, golongan darah AB, WB 2, PRC 60, TC 4. Nah, pendengar bisa melakukan donor darah atau keperluan darah juga bisa langsung datang ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman di Jalan Rajimin Sucen Triharjo, Sleman. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02748699909. Lalu ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo, untuk golongan darah A, WB 1, PRC 27, TC 6, golongan darah B, WB 3, PRC 17, TC 9, golongan darah O, WB 5, PRC 13, TC 8, golongan darah AB, WB 1, PRC 2, TC 9. Nah, pendengar yang sedang berada di sekitaran Kulon Progo, pas juga untuk menambahkan stoknya, terutama untuk golongan darah AB ini, pendengar. Nah, bisa langsung datang ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih, Kulon Progo. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02747732444. Selanjutnya ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Untuk golongan darah A, WB 19, PRC 9, golongan darah B, WB 32, PRC 36, golongan darah O, WB 33, PRC 8, golongan darah AB, WB 5, PRC 3. Nah, pendengar yang bergolongan darah AB ditunggu juga untuk mendapatkan stoknya di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Usaha Indah Nomor 3 Wonosari, Gunung Kidul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02743945000. Selanjutnya ke Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bantul. Untuk golongan darah A, WB 5, PRC 35, TC 2, golongan darah B, WB 5, PRC 59, TC 3, golongan darah O, WB 2, PRC 12, TC 5, golongan darah AB, WB 3, PRC 9, TC 0. Nah, Anda juga yang masih ditunggu untuk menambahkan stoknya di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bantul, terutama juga untuk golongan darah AB, ditunggu di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bantul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02742810022. Selanjutnya ke Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Untuk golongan darah A, PRC 18, TC 24, golongan darah B, PRC 22, TC 26, golongan darah O, WB 0, PRC 37, TC 30, golongan darah AB, PRC 78, TC 8. Nah, Anda yang sedang berada di sekitaran Kota Yogyakarta, terutama di dekat-dekat Kota Gede, nah, pas juga untuk menambahkan stoknya di Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Gendu Nomor 25 Kota Gede. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 02743721716. Mas Panji.
1: Ya, Mas Asfan, terima kasih atas informasinya untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, Mas Asfan. Salam-salam buat teman-teman rekan-rekan yang ada di situ, Mas Asfan.
0: Siap, saya salam disampaikan Mas Panji ya.
1: Baik, baik ya. Terima kasih Mas Asfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani santap siang pendengar ya, dari berbagai informasi untuk siang hari ini. Dan tentunya saatnya Panji memberikan informasi kali ini dari Pusdal Ops BPBD DIY terkait dengan keadaan kebencanaan.

Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026, bahwa secara hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu 4 Oktober 2026, yang pertama kejadian kebakaran kandang di Karang Lor 1, Kemadang, Tanjung Sari Gunung Kidul pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dampaknya 3 ekor kambing mati dan 1 ekor mengalami luka bakar. Kebakaran diduga karena pembakaran sampah di sekitar lokasi yang merembet ke kandang kambing. Kejadian kedua yaitu kebakaran lahan perbukitan di SMK Negeri 1 Poncong Gunung Kidul sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Kejadian ketiga kebakaran lahan di 4 lokasi, di Wukirsari, Poncosari Taman Tirto, dan Selompa Mioro, Bantul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Minggu, secara visual teramati guguran lava sebanyak 1 kali ke arah Kali Kerasa dengan jarak luncur 1000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 4 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 2500 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, mencegah kebakaran kandang. Yang pertama, hindari membakar sampah di dekat kandang, semak, rumput kering, atau lahan terbuka. Yang kedua, bersihkan area sekitar kandang dari rumput kering, daun, sampah, dan bahan mudah terbakar. Yang ketiga, jauhkan tumpukan jerami, pakan ternak, kayu, dan bahan mudah terbakar dari sumber api. Keempat, siapkan sumber air atau alat pemadam sederhana di sekitar kandang. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo bbbddiy, Instagram bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan Blackmin 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: berita isinya begini semua ya. Jadi cemas sendiri lihat sosmed.
1: Kenapa mas? Kok mukanya diteku gitu?
0: Ini loh mbak, isu di grup WA sama sosmed tuh bikin kepikiran. Gak tenang rasanya mau ngapa-ngapain.
1: Wah, hati-hati mas. Itu namanya digital fatigue. Yaitu kelelahan fisik dan mental akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Bisa mempengaruhi kesehatan mental loh. Coba deh batasi waktu main HP, saring informasi yang masuk, dan jangan lupa healing sejenak bareng keluarga. Dunia nyata jauh lebih indah loh.
0: Wah, bener juga ya. Kayaknya saya butuh logout sebentar deh, biar pikiran adem lagi.
2: Bijaklah bersosial media. Kesehatan mental Anda adalah prioritas utama.
3: Goa, Goa Jamblang namanya. Letaknya di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk melihat hutan itu, ada 3 jalur yang bisa dipilih. Jalur jalan kaki atau menuruni goa vertikal menggunakan tali sedalam 40 atau 80 meter. Mengutip laman ID Times, Goa Jamblang terbentuk akibat proses geologi ribuan tahun lalu. Beragam tumbuhan purba ada di goa ini. Selain itu juga ada sungai yang mengalir deras. Uniknya lagi, 300 meter dari goa terdapat pemandangan yang disebut cahaya surga. Cahaya matahari yang masuk ke dalam goa melewati celah-celah goa. Terlihat sangat indah.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struktur yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Dimana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: mereka tidak apatis. Kalau mereka apatis, tentu ratingnya apa tingkatannya nggak sampai 75%.
1: DIY termasuk yang memang tempat orang nyaman untuk berobat. Nah, kalau dibandingkan dengan beberapa wilayah, maka kami memang merupakan penyerap biaya telkes yang lumayan tinggi.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, masyarakat Bantul tampak antusias untuk menyalurkan suara dalam pemilihan lurah di wilayahnya masing-masing. Penyakit jantung mendominasi pembiayaan BPJS Kesehatan di wilayah DIY untuk penyakit katastropik. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Masyarakat Bantul tampak antusias untuk menyalurkan suara dalam pemilihan lurah di wilayahnya masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono Nanda.
1: Antusiasme luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa warga Bantul itu sangat...
2: Bupati Bantul Abdul Halim Musli menyebut antusiasme masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan lurah atau bilur serentak 2026 dinilai cukup tinggi. Hal ini membuktikan bahwa warga Bumi Projo Taman Sari masih memiliki perhatian terhadap keberlangsungan pemerintahan di tingkat kelurahan. Saat pemantauan langsung proses pemungutan suara pada Minggu siang, Bupati mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam bilur biasanya berada di angka 80-85%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak apatis terhadap masa depan kelurahan masing-masing. Halim menegaskan, tingginya antusiasme masyarakat patut mendapat apresiasi. Pasalnya, tidak semua negara mendapatkan antusiasme serupa saat menyelenggarakan pesta demokrasi.
1: Mereka tidak apatis. Kalau mereka apatis, tentu ratingnya apa tingkatannya nggak sampai 75%. Di Amerika itu hanya partisipasi politik itu hanya 28%. Di Amerika 30%. Pilihan apapun, pilpres, pilkada, pil mungkin karena ada pilur ya. Di Bantul ini termasuk tinggi, ya sekitar 80-85%. Biasanya segitu. Itu menunjukkan partisipasi publik itu tinggi.
2: Meski begitu, Halim menyatakan tingginya antusiasme masyarakat wajib diikuti dengan pelaksanaan pilur yang kondusif serta penyelesaian setiap persoalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Menurutnya, mediasi menjadi langkah awal yang harus ditempuh apabila terdapat sengketa dalam pelaksanaan pilur.
1: Kita tidak ingin adanya sengketa itu berkepanjangan, ya harus bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tentu di luar peraturan pilur ini ada undang-undang yang lain yang menjadi rujukan, menjadi referensi dalam mengatasi sengketa-sengketa ini. Ya kalau bisa diselesaikan oleh panitia itu jauh lebih bagus.
2: Meski terdapat sejumlah gesekan antar simpatisan calon lurah di sejumlah titik, akan tetapi bisa diselesaikan sehingga tidak merambah ke tindakan anarkis. Berkat pengamanan dari kepolisian dan elemen masyarakat lainnya, pilur serentak Bantul 2026 berlangsung secara aman dan kondusif.
0: Program makan bergizi gratis disebut berdampak positif bagi para siswa SMP Negeri 1 Turi Sleman. Berita selengkapnya bersama Karin Anissa.
3: Untuk masalah MPG di sekolah kami sangat bermanfaat untuk anak-anak kami.
4: Sudah sekitar 1 tahun, siswa SMP Negeri 1 Turi Sleman menerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala SMP Negeri 1 Turi, Husbita Heni Kurniati menyebut sejauh ini MBG turut memberikan dampak positif bagi siswa, utamanya siswa dengan kondisi ekonomi yang berkekurangan. Di sisi lain, program MBG di SMP Negeri 1 Turi juga turut mendapatkan dukungan positif dari para orang tua. Meski demikian, Husbita menyebut ada sejumlah hal yang patut diperbaiki oleh SPPG, termasuk soal ketepatan waktu distribusi.
3: Untuk masalah MPG di sekolah kami sangat bermanfaat untuk anak-anak kami. Untuk menu-menunya juga alhamdulillah bervariasi, hanya sedikit saja pada saat pendistribusian itu kadang-kadang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga jelas itu kadang mengganggu proses pembelajaran.
4: Sementara, Koordinator MBG SMP Negeri 1 Turi, Ihsan Nuri mengatakan setiap hari pihaknya menerima 433 porsi MBG dan siswa selalu antusias untuk menunggu kedatangan MBG. Sebelum dikonsumsi, kelayakan MBG selalu dicek menggunakan alat detektor yang juga diinisiasi oleh siswa SMP Negeri 1 Turi. Ihsan mengatakan selain sebagai sarana pemenuhan gizi, program MBG ini juga turut melatih tanggung jawab serta koordinasi antar siswa. Setiap harinya sebanyak 6 siswa setiap kelas turut mengambil dan membagikan MPG ke kelas masing-masing. Meski demikian, Ihsan mendorong SPPG untuk bisa menyediakan menu yang lebih bervariatif dan lebih memperhatikan waktu pengantaran MPG.
5: Ya, untuk SPPG kalau ini masih ada terus untuk anak-anak itu ya, makanan bervariasi, makanan sehat, makanan yang benar-benar, kadang-kadang kan yang ada yang ditampilkan setiap hari kan, nutrisi, gizi, semuanya pasti ada gitu kan. Tapi kan nggak cukup itu kan, kita untuk serat juga. Sebagai anak-anak kan harus suka sayur, nah ini yang perlu gitu. Sayur yang benar-benar air gitu loh, bukan sayurnya sayur tapi kering ya, itu kan. Untuk seratnya dan pencernaannya juga nggak bagus kan pemikiran anak.
4: Diharapkan program makan bergizi gratis dapat terus berlanjut dan meningkat kualitasnya. Selain keberagaman menu, ketepatan waktu distribusi juga dinilai penting agar manfaat program pemenuhan gizi bagi siswa dapat semakin optimal.
0: Festival Gebiar Inovasi Lumbung Mataram 2026 digelar sebagai salah satu upaya untuk penguatan ketahanan pangan lokal di DIY. Berikut Harun Susanto menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Ini merupakan salah satu cara untuk menceritakan tentang program-program yang ada di dinas, terutama yang menjadi arahan dari Ngesot Dalam, yaitu berkaitan dengan lumbung mataraman.
7: Penguatan ketahanan pangan melalui pangan lokal terus dilakukan di DIY. Beragam cara dilakukan, seperti dengan Festival Gebiar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 di Jogja Agropark Lombroko kemarin. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan, Gebiar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 hadir di tengah tantangan pertanian, mulai dari keterbatasan lahan, perubahan iklim, hingga pemasaran. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada berbagai bentuk inovasi yang diharapkan dapat diterapkan pada berbagai kondisi lahan.
6: Selain itu juga dengan adanya masalah di kaitan dengan lahan terbatas, maka salah satu yang kemudian dimunculkan adalah inovasi untuk melakukan aktivitas di karangan yang tidak begitu luas.
7: Dalam festival ini juga dihadirkan program Kelom Pencapir bekerja sama dengan RRI Yogyakarta. Kelom Pencapir ini jelas Kabag TU RRI Yogyakarta Nunuk Haryanti akan mendukung program Bangun Deso. Animo masyarakat sangat baik menanggapi adanya Kelom Pencapir ini.
8: Ini sekarang sudah di sekitar Yogyakarta sudah kita giatkan lagi, dan animo dari masyarakat sangat luar biasa karena ini juga melatih kecerdasan, ketelitian, dan tentu pengembangan bagi petani-petani di desa.
7: Nono berharap Kelom Pencapir bisa memajukan sektor pertanian di DIY.

0: Penyakit jantung mendominasi pembiayaan BPJS Kesehatan di wilayah DIY untuk penyakit katastropik. Dian Parmanto melaporkan.
1: Kami sangat bersyukur bahwa masyarakat sekarang tingkat pengetahuannya tentang JKN itu semakin tinggi.
2: BPJS Kesehatan memperkuat pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penguatan ini dilakukan melalui pembiayaan layanan kesehatan yang akuntabel serta optimalisasi kanal informasi dan administrasi bagi peserta. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Subhan, mengatakan biaya manfaat JKN di wilayah DIY meningkat dari Rp4,75 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp5,28 triliun pada 2025. Pembiayaan terbesar terserap untuk penyakit katastropik mencapai sekitar Rp1,8 triliun atau 34,09% dari total biaya pelayanan kesehatan pada tahun 2025. Penyakit jantung menjadi yang tertinggi dengan pembiayaan Rp694,5 miliar, disusul kanker Rp382,6 miliar, dan gagal ginjal Rp169,9 miliar.
1: Untuk rumah sakitnya sendiri, dari di 2014 itu di awalnya JKN itu di 56, sekarang di 74. Nah, dari 74 kami melihat bahwa kebutuhan untuk layanan lanjutan ini semakin banyak. Di DIY termasuk yang memang tempat orang nyaman untuk berobat. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa wilayah, maka kami memang merupakan penyerap biaya prokes yang lumayan tinggi dibandingkan dari penerimaannya. Namun itu bukan menjadi masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana ketersediaan paskes di wilayah-wilayah pinggiran yang jauh dari kota. Nah ini ternyata masih menjadi PR kami, termasuk nanti kualitas dari paskes itu sendiri.
2: Saat ini BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 392 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 74 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan di DIY. Layanan tersebut diperuntukkan bagi lebih dari 3,7 juta peserta JKN dengan sekitar 92,7% diantaranya berstatus aktif. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman Wahyudi Putra Pujianto menekankan pentingnya kepatuhan peserta membayar iuran untuk menjaga keberlangsungan program JKN.
1: Kalau kita lihat timbangan itu jelek, Pak, antara iuran yang diterima di KC Jogja dan KC Sleman dengan belanja biaya pelayanan kesehatannya. Tapi apakah itu kemudian defisitnya itu jadi, wah nanti nggak bisa bayar rumah sakit? Enggak, Bapak-Ibu, ini sudah ada skemanya. Baliknya tadi ya, filosofi, gotong royong Bapak-Ibu. Jadi akarnya adalah kita bayar, kita jaga kesehatan kita agar saudara kita yang sakit itu dapat manfaat dari premi yang kita bayangkan.
2: BPJS Kesehatan terus memperluas layanan digital melalui aplikasi mobile JKN. Peserta dapat mengecek status kepesertaan, melakukan perubahan data, hingga mengambil antrean pelayanan secara daring.
0: Program pembinaan UMKM Pertamina yang diikuti Vivin berhasil membuat produk telur Omega Ekstra Bahagia miliknya semakin dikenal luas masyarakat. Vika Azalia melaporkan berikut ini.
3: Program pembinaan UMKM yang digagas PT Pertamina Persero memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, salah satunya telur Omega Ekstra Bahagia yang berada di Berbah, Sleman. Owner telur Omega Ekstra Bahagia, Vivin, mengatakan pembinaan yang diberikan memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM, sehingga usaha yang sebelumnya hanya dikenal di tingkat lokal dapat berkembang dan lebih dikenal masyarakat luas. Pembinaan tersebut dinilainya juga dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya promosi secara daring.
4: Sangat berdampak positif, terutama

0: ini.
1: Showcase ini yang saya bilang itu tetap menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita bisa tampilkan langsung. Makanya kita kalau di sini itu langsung mendekati kepada tadi yang disampaikan Bu Nani, kantong-kantong di mana masyarakat memang langsung ketemu pasar sebagai pusat daripada perekonomian masyarakat.
2: Menurutnya kegiatan itu menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya sekaligus bertemu dan membangun jejaring dengan sesama pelaku UMKM termasuk peserta program Womanpreneur maupun UMKM binaan Pertamina.
3: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat Bantul tampak antusias untuk menyalurkan suara dalam pemilihan lurah di wilayahnya masing-masing. Penyakit jantung mendominasi pembiayaan BPJS Kesehatan di wilayah DIY untuk penyakit katastropik. Demikian warta siang kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Kalau mendengarkan lagu ini, tentu kita teringat akan banyaknya dolanan anak

lagu tradisional jamuran. Anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan. Engkrang yang membangun rasa percaya diri anak. Engklek yang mencerminkan usaha manusia untuk mencapai kuasa. Atau Hompimpah yang

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lagu andalan belum tentu menjadi lagu yang laris di pasaran. Ini terjadi dalam lagu untuk ayah dan ibu tercinta. Lagu yang juga terdapat dalam album dengan judul yang sama. Justru single lain dalam album tersebut akhirnya laris di pasaran.

Single sesungguhnya yang rilis tahun 90-an hingga album untuk ayah ibu tercinta berubah menjadi berjudul Sesungguhnya. Seiring perubahan album, berubah pula desain cover serta urutan lagu. Meskipun terkesan terlambat merilis album, namun debut Tri Utami ini terbilang cukup berhasil.

Dirinya Sendiri merupakan lagu ciptaan Yongki Suwarno dan Dedi Dukun. Penyanyi yang menjadi vokalis Krakatau Band ini akhirnya membawakan beberapa lagu dalam album yang sama tahun 1991.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, channel informasi dan inspirasi. Iya, siang mendengar di seputaran Kota Baru, di luar sana cuaca kelihatan panas banget ya. Kalau di tempat pendengar gimana? Kayaknya semuanya sama, ya nggak sih? Nah, kadang kalau cuaca panas kayak gini bikin kepalanya pusing ya. Karena biasanya kalau panas pengennya minum yang seger-seger, pengennya minum es gitu ya. Nah, tapi habis itu bikin pusing kepala. Nah, jadi kali ini pendengar kita akan ngomongin obat pusing paling mujarab versi pendengar. Apa sih? Tapi ini ya, selain obat kimia loh ya. Jadi kalau pendengar misal nih, aduh kepalanya pusing, nah biasanya sembuhnya nih diapain? Dibuat tidur atau mungkin minum apa gitu ya. Tapi selain obat kimia loh ya. Atau mungkin minum obat jamu tradisional gitu ya, pengobatan tradisional dan lain sebagainya. Jadi menurut pendengar apa sih obat pusing paling mujarab? Bisa ya gabung bareng Ria di sini di line telepon 02745803333 dan juga di line WA di 0811271911. Dan di sesi pertama kali ini ya, Ria ada 3 lagu, ada sisa dari Power Slaves, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, Glenn Freddy featuring Topati, dan juga Doa Seorang Kekasih dari Wisnu dan Konidio. Tentunya pendengar bisa pilih salah satu dari 3 lagu yang kami tawarkan atau juga request sendiri juga boleh ya. Asalkan masih di tahun 90-an hingga 2010. Karena memang di Indonesia banget memutar lagu di tahun 90-an hingga 2010. Dan masih banyak ya kebersamaan kita nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, di WA Pro 1 ada yang sudah gabung ini. Dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum, salam untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Bu Satilah, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Rianto, Mas Ardi, dan semuanya saja. Request lagu Hanya Cinta Yang Bisa. Hanya Cinta Yang Bisa. Kayaknya Titi DJ bukan sih, Pak? Lupa-lupa inget ya. Coba ya kita cari dulu Hanya Cinta Yang Bisa. Oke, terima kasih untuk Pak Budi yang sudah bergabung ya. Dan kita ke lagu dulu ya pendengar. Tentunya nanti Ria akan balik lagi di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ada masih di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, channel informasi dan inspirasi, dan tentunya masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, pendengar, menurut pendengar, obat pusing paling mujarab apa sih? Di line telepon sana sudah ada yang bergabung, coba kita sapa. Halo Indonesia Banget. Waduh, terputus pendengar, bisa dicoba kembali di 580333. Tadi lagu request dari Pak Budi Santoso sudah kami putarkan ya. Coba itu ada yang bergabung kembali. Simsalabim, semoga terhubung. Halo Indonesia Banget.
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Aduh, Bangga Musik Indonesia. Sehat-sehat, Mbak Jadi ya?
1: Sehat, tanpa obat.
0: Okay. Kuat tanpa jamu. Lemu tanpa jamu deng ya. Itu kalau Pak Puyeng ya. Ini Mbak Jadi nge?
1: Iya.
0: Sehat-sehat nge Mbak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak, kalau di daerah Simbah di Pantai Cangkring sana nih, sekarang panas banget gak sih?
1: Mentang-mentang.
0: Oh, mentang-mentang. Oh, ya berarti sama ya. Kayaknya merata berarti. Oke. Okay.
1: Kecuali di bawah Temoro ini.
0: Wala ya, nih itu ISIS ya Mbah di situ ya. Mbah Niria mau nanya, menurut Mbah Jadi nih, obat pusing paling mujarab itu apa?
1: Obat apa?
0: Pusing, mumet-mumet Mbah.
1: Obat pusingnya, pusingnya utang kan sambil nyaru.
0: Hmm?
1: Kalau punya utang
0: terus disaur. Oh gitu, berarti dek punya utang disaur pusingnya hilang gitu.
1: Pusingnya hilang.
0: Walah bagus ini Mbak. Oh berarti ini tipsnya ya. Berarti kadang pusing itu ini ya karena masalah-masalah keuangan gitu ya Mbak ya.
1: Biasa kan tidak cepat dari utang.
0: Oke baik, matur nuwun. Mbak Jadi, Niri ada 3 lagu, mau pilih mana? Kekagumanku dari Selomita, Pencuri Hati Tere, Sepanjang Hidupku Pilot. Mau pilih mana?
1: Yang nomor 2 tadi.
0: Pencuri Hati nggih?
1: Iya.
0: Nggih, dikirim untuk siapa, Mbak?
1: Kirainya untuk bahasan Abdi. Ada di luar kuning ada untuk semua saja kok.
0: Oke, matur nuwun, nanti lagunya ditunggu nge.
1: Ya, terima kasih
0: Angge, kembali kasih, sehat-sehat, salam untuk keluarga ya Mbak. Iya, baik, matur nuwun. Ini di WA Pro 1 sudah ada beberapa yang bergabung. Oh, Pak Budi Santoso lagi ya tadi. Obat pusing yang paling mujarab itu duit yang warna merah-merah. Wah, kalau ini Ria sepakat ya. Kayaknya kalau Ria lagi pusing, di depannya ada duit merah-merah segepok gitu, pusingnya dijamin hilang. Matur nuwun Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Bu Lilis di Kumendaman, selamat siang Mbak Ria cantik, siang juga Ibu. Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Satila, Pak Hadi, Mas Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja. Untuk Mbak Ria, selamat bertugas dan sehat selalu. Amin, amin, matur nuwun. Sehat juga untuk Bu Lilis. Mbak Ria mau diputarkan lagu dari Samson, Kenangan Terindah. Oke, baik. Nanti lagunya ditunggu ya Bu ya. Kayaknya yang requestnya Ibu dulu belum bisa diputer ya. Maafkan, tapi ini masih banyak waktu kok, jadi bisa terputar. Oke, Samson Kenangan Terindah. Dan di belakang Bu Lilis, ini di line WA, ada dari Bu Nunung di Gedong Kuning. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ria. Obat pusing paling mujarab adalah merah-merah yang di dompet. Iya, dijamin ya Bu ya, kalau di dompet masih ada merah-merah gak bakal pusing gitu kan Bu. Oke baik, kalau saya minum yang anget-anget Mbak. Oh gitu, berarti bisa meredakan pusing ya Bu ya, anget-anget ya. Lagunya dari Anggun, Tua-Tua Keladi. Baik, nanti Ria hadirkan ya Bu Nunung ya, Tua-Tua Keladi dari Anggun. Salamnya untuk semuanya saja. Terima kasih Mbak Ria, bertugas sehat selalu ya. Oke baik, amin, matur nuwun. Sehat juga untuk Bu Nunung dan juga keluarga di rumah ya. Di belakang Bu Nunung ini ada Mbak Christine di Sorogenen. Apa kabarnya Mbak Ria Agustin? Salam buat keluarga ya Mbak Ria. Semoga sehat selalu dan apa yang dicita-citakan tercapai. Amin, matur nuwun. Doa yang sama ya untuk Mbak Christine. Tolong diputarkan Cinta di Kota Tua, Niki Astria. Cinta di Kota Tua. Oke. Nanti Arya putarkan ya, Mbak ya. Ini salamnya untuk Bu Sri Rahayu, Bu Kus, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Murdiati, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, dan untuk semuanya saja, untuk Mama Lydia juga. Buat Mbak Ria selalu diberi kesehatan, dan petugas engge. Baik, matur nuwun. Di belakang Mbah Jadi, coba ada siapa? Kita sapa. Halo Indonesia banget.
2: Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Inje, waalaikumsalam. Bu Sri yang ada di Jalan Wates, nge.
2: Hai, Bu Sri Jalan Wates.
0: Engge, sehat-sehat nge, Bu?
2: Alhamdulillah, Mbak Ria.

0: ya.
1: Nah itu Bu, nah
0: sugernya ada merah-merahnya tuh.
1: Oh gitu. Oke. Nah kalau ternyata yang dipinjemin juga nggak punya duit gimana Bu?
0: Ya itu kalau kucingnya nggak punya uang ya dompet masih ada nggak yang sama hijau sama merah.
1: Oke. Gitu. Oke, baik. Matur nuwun Bu Sri. Bu Sri, Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Kekagumanku dari Selomita, Pencuri Hati dari Tere, Sepanjang Hidupku Pilot.
0: Pencuri Hati.
1: Oh nggih, Pencuri Hati. Dikirim untuk siapa Ibu?
0: Kirimannya buat tadi Mbak Kristi ya.
1: Nggih.
0: Saya kirimkan buat yang sudah masuk dan yang belum masuk pecinta RRI 1. Sakiri ini semuanya semoga sehat. Dan untuk Mbak, untuk biarnya ya Mbak ya.
1: Nggih.
0: Sehat. Selamat tugas, selalu pulang hati-hati.
1: Amin. Matur nuwun Ibu. Nanti lagunya ditunggu nggih Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Angge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Iya, ini Pak Budi WA kembali ya. Terima kasih lagunya Mbak Ria, kembali kasih Bapak. Ini tambah salam untuk Bu Nunung. Iya, ini sudah disampaikan ya Bu Nunung, dapat salam dari Pak Budi Santoso. Oke, baik. Kita ke lagu dulu ya pendengar dan nantinya kita balik lagi di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Anda masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan tentunya kita masih ngomongin obat pusing paling mujarab versi pendengar apa sih? Di 580333 ada siapakah? Halo Indonesia Banget,
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Halo Pak Ipul. Halo, yang ada di sana.
1: Yang ada di situ, apa di kabar yang hari ini?
0: Iya, alhamdulillah sehat sekali nih. Pak Ipul gimana?
1: Alhamdulillah, pokoknya selalu bersama Inces itu selalu bonder.
0: Luar biasa. Seneng banget loh Ria ini. Ketawa-ketawa coba.
1: Selalu beautiful.
0: Beautiful dong cewek soalnya.
1: Nggak usah dipungkiri lah, ngaku aja. Nanti kalau dipungkiri nggak cantik, nanti mah nggak jadi beneran gimana.
0: Makanya itu. Kemarin Bu Tuti langsung masuk loh.
1: Sekarang udah masuk belum?
0: Belum, tapi kemarin katanya bilang, Mas Ipul tuh nggak usah didengerin.
1: Kok bisa? Ya nanti kan dengerin aku, kamu ngomong siapa coba?
0: Nah itu. Pak Ibu, Ria mau nanya nih, ya. Obat pusing paling mujarab ini yang pasti selain obat kimia loh ya, karena di sini nggak boleh sebut merek ya. Menurut Pak Ipul itu obat pusing paling mujarab apa sih?
1: Oh, kalau bagiku satu-satunya jelas obat pusing yang paling mujarab itu dengerin dirimu.
0: Waduh, berarti kalau pas pusing, Ria yang siaran, pusingnya hilang atau malah tambah pusing?
1: Itulah keistimewaan dirimu, bisa mengobati orang yang baru pusing. Pening kepala.
0: Oh gitu, kirain malah waduh tambah mumet ya.
1: Nanti kok pusing itu pedali orang bodoh.
0: Oh gitu.
1: Gak tahu. Penyiarnya orang seperti ini malah menyebabkan pusing, ya gak mungkin lah.
0: Oh gitu, Ria seneng banget ya. Andai Pak Ipul deket, udah Ria pesenin hampers. Karena jauh, ya sudah Ria ucapkan terima kasih. Oke, Pak Ipul, Ria ada 3 lagu nih, mau pilih mana? Kasih Putih dari ME, Ea, Cowboy Junior, Salahkah Aku dari Nadila.
1: Enggak, dirimu enggak pernah salah.
0: Waduh, bener terus. Iyalah, wanita itu pokoknya enggak pernah salah. Soalnya kalau dinilai salah, pasti marah.
1: Oh, wanita patut dimengerti.
0: Oh gitu, atau lagunya ada band ya? Karena wanita ya,
1: tiga lagi apa?
0: Tiga lagi. Terima Kasih Cinta, Harvey Maliholo, Kalau Kau Ingin Jadi Pacarku, Slang, dan Dubidu. Kita ketawa.
1: Tadi yang Slang tadi apa?
0: Slang, Kalau Kau Ingin Jadi Pacarku.
1: Oke, tentu mau.
0: Bu Ipul, tolong ya, Pak Ipul dikondisikan.
1: Men, Selasa, Rabu pulangnya jam 4.
0: Oh iya, berarti selama Bu Ipul belum pulang, Pak Ipul telpon Ria ya.
1: Iya, jam segini jamnya buatmu.
0: Oh gitu.
1: Iya, tentunya dong.
0: Oke, okay, kalau gitu Kalau Kau Jadi Ingin Jadi Pacarku, ini lagunya.
1: Iyalah mau. Nah, orang semua udah tahu kalau aku mau.
0: Mau apa coba? Mau kayak pacar. Judulnya.
1: Iya, mau jadi pacar.
0: Oke, lagunya dikirim untuk siapa, Pak Ipul?
1: Dikirim buat Bunda Tuti ya. Sehat dulu ya, Bun. Jangan marah dong, Bun. Nanti cepet tua lo, Bun. Ini aku sama Neng Ria kan cuma bercanda sama dirimu, Bunda Tuti. Termasuk menghiburmu juga ya, Mbak Ria ya. Pokoknya tetap sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun. Doa yang sama ya pastinya untuk Pak Ipul.
1: Pokoknya jangan lupa kalau merasa pusing dengerin aja aku sama Mbak Ria, pasti sembuh deh.
0: Oh, kirain pasti bakalan tambah pusing.
1: Juga untuk Bu Nilah yang dikokap ya, selamat siang Bu Nani, Bu Ama, Bu Sri Jalan Wate, Bu Indra, Bu Kus ya. Pak Yono. Bu Ali udah masuk belum, Neng?
0: Belum ini.
1: Oh, tumben itu belum masuk jadi yang siaran. Apa enggak tahu beliaunya ya?
0: Mungkin lagi setrika. Ngarang aja Ria.
1: Ya. Emang dirimu.
0: Enggak ya Ria, enggak pernah setrika ya.
1: Oh, ini ketahuan.
0: Ketahuan ya.
1: Ketahuan nih, Bu.
0: Kalau
1: di rumah ini. Cuma tinggal perintah aja.
0: Kalau kepepet baru ya.
1: Orang Inces terus setrika.
0: Bolong ya bajunya ya. Oke.
1: Santoso ya. Pak Budi Puyeng, Mas Nanti yang di Klaten, ada Mbak Enes Ayu juga, Pak Ahmad Fauzi, Mas Nianto juga. Ini jarang ya sekarang ya?
0: Ini baru aja ini gabung, tapi belum Ria bacain via WA.
1: Selamat siang Marianto, Mbak Kristin. Untuk semuanya aja ya. Selamat siang semuanya. Pokoknya lagunya jangan lupa dari Seleng Radio apa?
0: Kalau kau ingin jadi pacarku.
1: Tentu mau.
0: Waduh, tahu gitu enggak Ria bacain nih. Matur nuwun.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Nggih.
1: Keluarga.
0: Amin amin, doa yang sama juga ya. Sugeng siang, matur nuwun. Iya, ini di line WA ada yang bergabung dari Mbak Ernes Rahayu yang ada di Temanggung. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Selamat siang Mbak Ria Agustin, apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia. Kalau kepalanya pusing, obat yang paling mujarab ya minum obat sakit kepala atau yang bikin langsung sembuh kalau lagi punya duit. Duit, tulisannya duit ya. Kayaknya banyak yang sepakat ya, kalau kita lagi banyak duit itu dijamin gak pusing. Iya, Ria juga gitu Mbak Ernest ya. Itu di depan sana Agatha Erna juga sepakat. Ternyata banyak yang sepakat ya. Lagunya Topeng dari Peter Pan. Oke, baik. Kalau misalkan nanti masih cukup lagu waktunya ya, maksud kami ya, nanti lagunya diputarkan. Tapi kalau enggak ya kami putarkan lain waktu ya Mbak Ernest. Oke, terima kasih sudah bergabung. Di ujung telepon sana, coba ada siapa? Halo Indonesia banget. Iya, terputus, bisa dicoba kembali pendengar di 580333. Di line WA ada Mas Rianto yang ada di Jalan Wates. Selama gak gabung ya Mas Rianto nih, alhamdulillah sehat ya. Sekarang bergabung di Indonesia banget. Request lagu Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza. Salamnya untuk Mbak Kakung Utitri, Mbak Kristin, Mbak Ernest, Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Bu Maria Sukaisi, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Pak Budi, Mbak Andin, dan semuanya saja. Buat Mbak Ria Agustin, selamat bertugas, sehat, dan sukses selalu. Nge, matur nuwun ya. Doa yang sama untuk Mas Rianto dan juga keluarga. Ini Pak Joni di Jalan Kaliurang bergabung. Waduh. Ngirimin foto ini, ada manisetamol katanya. Dari aspek biologis, manisetamol ini efektivitasnya 90%. Terus uangnya dilundung-lundung jadi kayak obat pil gitu ya. Ini efektivitasnya 90% berpengaruh terhadap psikis dan mental seseorang. Jadi bisa sebagai mitigasi bencana bagi penderita pusing atau sakit kepala. Aduh, matur nuwun Pak Joni. Aduh, kenapa Ria ketawa-ketawa ya? Memang benar ya. Kayaknya memang gak, kalau ada uang gitu gak mungkin pusing. Oke, di belakang Pak Ipul ada siapa? Halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget, saya bangga musik Indonesia.
0: Angge, Pak Ahmad Fauzi yang ada di Garut. Sehat-sehat Pak Fauzi. Iya, pokoknya udah gak bisa berbohong. Karena udah tahu ini pasti suara Pak Fauzi.
3: Kabarnya lagi berbahagia.
0: Waduh, kenapa ini? Ada apa gerangan?
3: Bisa nyambung lagi sama Mbak Ria di telepon ulang di mutiara pagi. Telepon dewa, pas saya masuk telepon lagu sing di mutiara pas di mutiara pagi yang lain masuk.
0: Oh iya? Oh iya, berarti besok Selasa bergabung ya Pak ya? Ria yang siaran.
3: Mana jagoannya sehat?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Matur nuwun Pak Fauzi. Pak Fauzi juga sehat ya?
3: Dua
0: saja udah Pak, sekolah. Jangan tiga.
3: Udah sekolah dua-duanya belum?
0: Gimana?
3: Udah sekolah dua.
0: Sudah, yang gede sudah kelas 5, sudah besar kan?
3: Iya.
0: Pak Fauzi, ini Ria mau nanya. Menurut Pak Fauzi, obat pusing paling mujarab itu apa sih?
3: Pusing, kalau pusing karena kepanasan, kopi.
0: Oh gitu, berarti kalau pas panas-panas langsung minum kopi. Kopi hangat apa yang es, Pak?
3: Ya hangat itu yang panas, bukan yang dingin itu. Yang panas-panas enak.
0: Oh gitu, berarti bisa ini ya, langsung hilang gitu ya.
3: Tapi kalau pusing kena asmara susah itu obatnya gitu kan itu.
0: Waduh. Iya, tapi tetap ada obatnya. Obatnya iya. Cari yang lain gitu. Waduh.
3: Enggak bisa dengan kopi, enggak bisa dengan obat.
0: Oh gitu.
3: Apotek juga dokter juga ada itu udah obat pusing kena asmara.
0: Oke deh, Pak Fauzi, ini karena memang keterbatasan waktu nih, gimana ya, kalau lagunya ngikut ya, salamnya aja?
3: Ngikutin aja.
0: Salam-salam aja boleh.
3: Buat Pak Epo yang barusannya, buat Pak Puji, buat Pak Yono, buat Pak Hasan, buat Pak Rimbang, buat Ibu Tuti, buat Ibu Mawar Kuning, Ibu Yayu, ada aja buat Mbak Enser Hayu yang ada di Temanggung ya, semoga sehat. Kemudian buat Ibu Nani, buat Bang Ambi, Mas Prabu, Bang Ambi, terus ada juga Pak John sama Pak Ramadan yang ada di Sorong, buat lagi ya. Banyak pesawat-pesawat kan waktu kan mepet, kata Baria juga ya.
0: Nah, makanya itu. Ini Ria sambil lihat jam. Oh iya ya, masih ya, bisa.
3: Jakarta ke Pasar Rumput kan. Suka di Kota Pati.
0: Cakep.
3: Hatinya lembut, jangan suka disakiti.
0: Luar biasa.
3: Kami jangan, bukan gitu.
0: Iya, enggak boleh.
3: Buang mangga beli di kota kan gitu. Bandung membeli ikan. Enggak jadi wanita bisa mengandung dan melahirkan. Gitu.
0: Ya iya, masa cowok Pak ya melahirkan.
3: Makanya Baria udah urus bangga, udah bisa melahirkan dua jagoan.
0: Oke, matur nuwun. Iya, sehat selalu nggih Pak Fauzi. Iya. Mohon maaf ya, memang karena keterbatasan waktu ya. Lagunya ngikut aja. Oke, ini di WA ada Bu Kus dari Kentungan. Mbak Ria, kalau Bu E obat pusingnya makan rujak, lotis, dondong, pokoknya yang asem-asem gitu. Oh gitu Bu, berarti pusingnya hilang gitu. Nanti terus habis pusing malah sakit perut kalau makan asem-asem, ya gak sih? Oke, baik, matur nuwun ya Bu Kus yang ada di Kentungan. Dan sekarang Ria ke lagu dulu ya. Nanti balik lagi di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Jangan main HP terus.
1: Iya, ayah baru balas chat ini.
0: Aduh, ya, lihat jalan dong ya. Ayah, awas, lihat depan ya.
2: Jangan menggunakan gadget ketika berkendara. Berhentilah sejenak untuk menelpon atau membalas pesan. Ingat, keselamatan di jalan lebih utama.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Anda masih mendengarkan kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, channel informasi dan inspirasi. Pendengar tak terasa ya, Ria Agustin sudah di ujung kebersamaan. Di Indonesia banget, bangga musik Indonesia, dan pastinya di Jogja sore ini nanti akan dipandu ya, dibawakan oleh Agatha Erna. Dan juga sesaat lagi jangan lewatkan ya pendengar, akan ada dialog Jogja sore ini, UMKM Bicara. Terima kasih pada pendengar yang sudah bergabung di Indonesia banget. Dan tentunya kami pamit undur diri, sampai jumpa di Indonesia banget selanjutnya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Pendengar, selamat menikmati sore hari ini. Waktunya terus berlalu, waktunya terus berjalan. Kita ada di sore hari ini, Jogja sore ini. Saya Agatha Erna bersama Anda. Kita nanti akan banyak menimba ilmu begitu ya, terutama pendengar yang mungkin memang punya greget di dunia usaha, khususnya UMKM. Karena kita nanti akan ada dalam UMKM Bicara. Lantas siapakah narasumbernya yang akan berbagi pengalaman bersama dengan kita di sore hari ini? Tetap bersama kami, nanti monggo saja bisa bergabung melalui sambungan telepon kita di 0274-580-333. Sedangkan WhatsApp pesan singkat boleh, telepon boleh ke 0811-2711-911.

0: Iya, gemilang pendengar. Versinya Rayi Astanino dari grup RUN di sore hari ini. Segera akan mengantar kita untuk mendengarkan dialog UMKM Bicara.
1: Beranda Astacita.

0: Halo pendengar, selamat sore. Perkembangan yang ada, perkembangan tren, perkembangan zaman, tentu memang membutuhkan satu inovasi tertentu ya, tak terkecuali di bidang usaha, UMKM. Maka sore hari ini kita akan mendengar cerita seorang pengusaha wanita. Wah, ini perempuan pengusaha gitu ya. Katanya manisnya inovasi itu manis juga bisnis durian asli. Kita akan tanya bersama Mbak Utami, pemilik Mountain Durian. Selamat sore Mbak Tami ya, saya manggilnya.
1: Iya, selamat sore Mbak Erna.
0: Iya, kayaknya kabarnya sehat baik.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Mbak Tami mohon maaf mungkin sedikit maju ke mikrofon. Nah, oke. Supaya terdengar suaranya yang indah dan manis semanis duriannya nih ya.
1: Oke.
0: Iya, baik. Mbak Tami kayaknya hari ini bahagia banget, banyak meraup keuntungan ya Mbak?
1: Alhamdulillah.

0: Sebenarnya hanya sebuah nama ya. Kebetulan rumah saya tuh di perumahan The Mountain gitu. Dulu saya tuh jualnya tuh di rumah saya. Terus akhirnya saya membuka kafe. Jadi mau nggak mau harus ada namanya karena namanya saya bingung apa nih. Nah, yang sudah dikenal sama para pelanggan saya tuh kan karena perumahan saya di perumahan The Mountain gitu. Terus saya pikir oh ya udah deh bahasa Jawanya aja Mountain gitu. Jadi MONTEN gitu.
1: Oh, supaya ini ya lebih mudah dilafalkan.
0: Iya betul.
1: Apalagi ada di mana ini?
0: Di Giri Peni, Kulon Progo.
1: Nah, ya kan mendengar khas daerah istimewa Yogyakarta sekali ya, Mountain.
0: Baik. Pegunungan Menoreh.
1: Pegunungan Menoreh. Mbak Tami, ini buka-buka kartu dulu.
0: Boleh.
1: Sejak
0: boleh,
1: awal berdiri ini apakah memang sudah konsen dengan bahan baku durian? Tahun berapakah itu?
0: Dulu tuh sebenarnya saya itu iseng ya. Dulu tuh saya suka pancake durian, beli di temen gitu dan ternyata enak. Terus saya coba kasih ke semacam oleh-oleh buat temen bingkisan. Dan ternyata temen tuh juga suka. Terus dia mau lagi dong gitu. Terus tapi sekarang beli. Nah, saya juga akhirnya jadi resellernya teman saya itu gitu loh. Terus kalau reseller terus kan ya apa? Enggak ini ya. Akhirnya saya coba deh bikin sendiri juga dan ternyata alhamdulillah sukses sampai sekarang begitu.
1: Oh, jadi enggak usah takut untuk belajar dari orang lain berarti.
0: Iya, betul.
1: Oh, iya. Tapi
0: enggak usah takut gagal juga ya.
1: Oh,
0: awal-awal saya buka itu memang dulu sempat gagal ya. Jadi tahun 2022 bulan Agustus itu saya akhirnya jual durian utuh gitu. Karena kan olahan aja kan gak cukup. Ternyata para pelanggan-pelanggan saya, ayo dong coba jualan durian utuhnya juga. Dengan modal nekat, tanpa apa pengetahuan bisnis, saya coba jual durian utuh dan ternyata langsung gagal.
1: Jereng gitu.
0: Iya, jereng, gak tahu ilmu bisnisnya seperti apa, manajemennya, sistemnya. Tapi gak apa-apa, itu kan namanya kita harus belajar gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan.
1: Oh, iya. Nah, tadi ada kalimat tidak tahu ilmu bisnisnya seperti apa. Memang dalam pembelajaran itu dari tahun 2022 hingga 2026 kali ini mendapatkan dari mana saja, Mbak?
0: Awalnya itu kan saya jual buah durian utuh. Dua minggu itu saya datengin dua truk ya. Dan ternyata bukan langsung untung tapi langsung bangkrut gitu. Terus akhirnya saya didatengin sama teman-teman dinas. Waktu itu dinas perizinan, ayo mbak kita bikin NIB namanya waktu itu, nomor izin berusaha. Dari situ saya mulai belajar. Terus mulai dikenalkan lagi yang namanya waktu itu namanya Bela Beliku di Kulon Progo ya. Sekarang beralih menjadi Peon Pro. Dari situ saya mulai dikenalkan lagi sama program Sibakul Jogja di Dinas Koperasi Provinsi DIY ya. Nah, dari situ saya belajar bisnisnya. Semuanya saya bangkitnya itu dari Sibakul Jogja. Ada namanya program namanya inkubasi bisnis. Sekitar 6 bulan saya belajar di situ. Nah, semuanya saya dibongkar di situ semua bisnis. Ternyata saya benar-benar dari nol sekali bisnisnya, belum bisa apa-apa gitu. Hanya modal nekat aja tadi itu.
1: Oh. Nekat dan mungkin niat ya.
0: Niat ya nekat. Tapi saya sudah jatuh kan. Dari awal saya sudah jatuh. Saya bukan berarti langsung mundur gitu. Saya ini sudah terlanjur. Saya sudah punya nama. Saya sudah punya banyak pelanggan. Walaupun mungkin usahanya masih bangkrut atau masih tadi itu ya belum beres ya. Saya harus perbaiki gitu. Sayang dengan pelanggan-pelanggan saya. Sayang dengan namanya itu tadi, Mountain Durian gitu. Akhirnya saya berusaha bangkit. Saya belajar. Sampai saat ini pun saya masih belajar. Kebetulan saya jadi peserta inkubasi bisnisnya Kementerian UMKM. Saat ini masih ada, masih berlangsung begitu. Jadi saya sampai saat ini pun masih belajar.
1: Oh iya, duriannya dari mana toh mbak?
0: Duriannya itu sebenarnya dari seluruh wilayah di Indonesia yang sedang panen. Durian itu kan panennya nggak bareng. Ada yang kalau misalnya di Kulon Progo itu kan biasanya akhir tahun. Nah, kalau yang sekarang panen itu daerah Sumatera. Tapi yang paling rutin saya ambil itu daerah Sumatera, daerah Jawa, Bali, sama Sulawesi begitu.
1: Tidak khawatir rasanya akan berbeda. Kan masing-masing daerah mesti punya kondisi geografis yang berbeda juga ya.
0: Iya. Jadi daerah Sumatera pun tidak semua saya ambil Mbak Erna. Jadi ada beberapa daerah yang kayak Lampung itu saya enggak ambil gitu. Jadi memang saya seleksi juga gitu, tapi tetap mereka masuk kategori gitu. Tapi cara pengolahannya tuh berbeda-beda. Jadi masing-masing cara kita apa ngeraciknya itu dari duriannya dari berbagai wilayah di Indonesia itu berbeda-beda penanganannya gitu. Yang penting kita mau

0: belajar aja bagaimana caranya sih. Ini ya gagal tuh sering ya, kita otak-atik cara bikin, oh ada ternyata dari durian daerah Trenggalek misalnya ternyata tidak bagus untuk ini, oh tapi ternyata bagus untuk ini, begitu.
1: Wah, ini berarti jaringannya sangat luas ya.
0: Alhamdulillah, Mbak Erna.
1: Cara membangun jejaring itu tadinya seperti apa, Mbak? 4 tahun loh ya, pendengar.
0: Iya, ya, 4 tahun itu ya, ya tadi itu awalnya kita gak dikenal, lama-lama kita kan yang penting konsisten. Tentunya konsisten, kita harus bangun kepercayaan kepada petani durian. Nanti kita akan, namanya tuh akan dikenal di kalangan petani durian. Di Indonesia itu kan ada jaringan komunitas petani durian Indonesia. Dari situ kalau kita namanya sudah bagus, pasti kita akan dilirik sama para petani di daerah lain, begitu.
1: Jadi tadi apa? Konsisten ya?
0: Konsisten ya, konsisten. Terus kita harus bangun kepercayaan, dibangun biar orang itu percaya sama kita. Amanah gitulah. Walaupun kita itu beli ke supplier, ke petani, kita juga harus amanah gitu. Bangun kerjasamanya itu harus yang amanah begitu.
1: Nah ini kadang-kadang kita bingung juga ya, macam-macam durian dari daerah yang berbeda di Indonesia. Cara membedakan durian yang bagus dan yang enggak tuh gimana tuh, Mbak?
0: Cara membedakannya itu yang pasti baunya. Baunya tajam. Kalau kalau apa udah sudah dibuka, itu yang penting itu mengkerut gitu loh, Mbak. Kalau
1: dibuka
0: dagingnya mengkerut. Dagingnya mengkerut. Jadi gini loh, Mbak. Kalau manusia itu kan kalau udah tua kan keriput ya, Mbak ya. Sama dengan durian. Durian itu kalau sudah tua, dia itu matangnya, karena matang tua, itu pasti dagingnya keriput. Nah, itu pasti rasanya enak. Begitu.
1: Ya. Oh, artinya harus dibuka dulu ya.
0: Iya, tapi kalau misalnya dia enggak dibuka pun, yang penting baunya tajam. Gitu. Kalau baunya tajam itu artinya dia sudah tua gitu. Kalau baunya kurang tajam, itu dipastikan hambar gitu.
1: Nah, pernah enggak dapat kiriman durian yang baunya enggak tajam ini? Kurang keriput. Artinya kan rasanya enggak gitu. Tadi Mbak Tami mengatakan enggak gitu, apa ya, dalam tanda kutip manis ya. Itu pernah enggak?
0: Sering ya, setiap kali saya dikirim buah durian, misalnya satu pick up gitu atau satu truk gitu, pasti ada 30%-nya itu duriannya hambar atau bahkan busuk. Itu resiko kita bisnis durian gitu ya. Tapi yang namanya hambar, kalau busuk memang enggak bisa dipakai. Tapi kalau hambar kita masih bisa diolah lagi menjadi inovasi, begitu Mbak Erna.
1: Oh, kalau hambar malahan ya?
0: Iya, kalau hambar kalau itu hambar. Masih bisa. Bahkan kalau duriannya mentah, itu kalau di Sulawesi atau di Thailand bahkan ya, itu dia dijadikan keripik durian. Itu dari buah durian yang masih mentah, yang gak ada rasanya bahkan gitu. Tapi dia dijadikan keripik durian dan rasanya sangat enak begitu.
1: Oh, malah cari yang mentah?
0: Iya, cari yang mentah.
1: Cari yang daerah, hambar
0: daerah. Itu next inovasi saya ke depannya. Saya pengen juga bikin keripik durian. Nah, itu diambilnya dari buah durian yang mentah gitu. Yang mungkin dia gagal mateng. Jadi kayak kita bikin keripik pisang, Mbak Erna. Nah, itu kan diambilnya yang mentah kan. Mentah tapi mau mateng gitu loh. Itu
1: apa tuh, kemampo ya?
0: Iya.
1: Sedikit kemampu duriannya.
0: Iya, begitu.
1: Oh, baik. Nah, waktu itu Mbak, sesuai dengan tema kita di sore hari ini kan manisnya inovasi ya. Munculnya ide-ide kreatif itu dari mana toh? Oh, saya harus berinovasi seperti itu. Bagaimana kala itu, Mbak Tari?
0: Awalnya itu tahun pas saya buka kedai durian tadi itu, yang saya datengin, waktu saya datengin dari Medan ya, satu minggu satu truk gitu ya. Itu kan tadi saya bilang setiap kali didatengin buah durian, Mbak Erna, itu dapat buah durian yang tidak semuanya manis. Ada yang hambar gitu ya, ada yang terlalu matang. Terlalu matang itu tidak bisa dijual, Mbak Erna. Nah, terus waktu itu saya nggak tahu cara olahnya, ya sudah saya buang-buang saja gitu. Ternyata saya coba searching di Google, saya coba konsultasi sama teman-teman yang concern sama bikin olahan durian yang tadi, pancake durian tadi. Terus, oh ternyata mereka tuh jadikan buah durian yang hambar, yang terlalu apa matang, itu dijadikan daging durian. Nah, daging durian ini bisa diolah menjadi beragam olahan durian, entah itu makanan, entah itu minuman gitu. Kayak es krim aja, es krim durian, Mbak Erna. Itu kan kalau di pasaran mungkin banyak pakai esensi ya. Kenapa enggak pakai buah durian asli aja begitu. Itu yang akhirnya saya sayang banget nih dibuang gitu. Harus dibikin lagi, diolah lagi jadi makanan yang enak gitu. Nanti kita tinggal campur susu begitu kalau untuk es krimnya ya gitu ya. Nah, kalau yang untuk kayak pancake-nya itu kan ada buah durian yang terlalu matang, itu sebenarnya enak banget Mbak Erna. Cuman kan bentuknya kurang ini ya, kurang apa? Kurang cantik lah gitu loh. Jadi itu justru yang itu yang paling enak dijadikan olahan durian begitu.
1: Oh, banyak yang mengatakan durian itu larang loh. Durian kuwi larang. Durian itu mahal. Artinya modalnya harus besar atau seperti apa tuh Mbak ya?
0: Kalau kita sudah bangun kepercayaan dengan para petani, itu kita nanti semacam, ya memang di awal itu modalnya besar Mbak Erna. Tapi kalau kita sudah dibangun kepercayaan dengan para petani, itu nanti kita akan semacam dikasih apa itu, pembayaran tempo begitu. Tidak langsung lunas di awal begitu. Jadi disuruh jualin dulu, mungkin DP dulu berapa persen gitu. Nanti kalau sudah habis, sekali kirim kan habis sekitar 5 hari begitu ya. Itu nanti bisa langsung dilunasi kalau sudah habis begitu Mbak Erna. Jadi ya di awal memang berat di modal, tapi lama-kelamaan kalau kita sudah bangun jaringan, bangun kepercayaan, kita pasti akan lebih mudah gitu.
1: Tapi ada juga loh ya Mbak Tami ya, kadang-kadang yang sudah modalnya besar begitu kok nggak jadi ya usahanya ya. Itu kira-kira kenapa ya Mbak ya? Kalau dari apa pembelajaran yang didapatkan Mbak Tami?
0: Kalau yang saya pelajari itu tadi itu dia berarti kurang berinovasi begitu.
1: Oh, kurang berinovasi.
0: Iya, kurang berinovasi. Harusnya dia olah kayak semacam apa sih ya, singkong itu kan bisa dibikin apa aja tuh Mbak Erna. Itunya bisa, daunnya bisa, sama kayak durian. Durian pun apa namanya, kulitnya itu bisa dijadikan arang gitu. Kalau saya tuh nurunin buah durian, itu sudah banyak para warga-warga lokal yang perajin arang gitu, dia minta kulitnya itu dijadikan arang begitu. Jadi bahkan bijinya itu Mbak Erna itu bisa dibikin keripik juga.
1: Oh, ponggenya ya?
0: Iya, ponggenya ya. Ponggenya itu bisa dikeripik durian juga. Itu banyak yang ngambil sama saya, kerjasama gitu ya. Nah, artinya kan kalau dia berinovasi, satu buah durian itu tidak akan sia-sia begitu. Bisa diolah jadi apapun. Bisa langsung dijual utuhan, bisa langsung dibikin olahannya, kulitnya bisa dibikin areng, bijinya bisa dibikin keripik begitu.
1: Oh, semuanya ya. Ternyata bisa loh pendengar. Baik, nah ini jadi pengen tahu inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan oleh Monten Durian itu sendiri, produknya apa toh Mbak? Mungkin kalau pendengar yang menonton atau penonton di kanal YouTube RRI Jogja Official bisa melihat ya. Tapi kan yang hanya mendengarkan ini belum begitu tahu juga. Mungkin bisa disampaikan produknya apa saja Mbak?
0: Kalau di tempat saya itu yang pertama daging durian, itu daging duriannya bahkan saya sudah bisa kirim ke salah satu pabrik bakpia terbesar di Jogja. Dia ada varian bakpia durian. Nah, dia itu rutin ambil daging durian di tempat saya. Percayanya sama saya alhamdulillah sampai saat ini. Kemudian dari daging durian itu saya olah menjadi ada pancake durian. Ada juga jus durian, ada saya tidak bawa tapi ada es krim durian Mbak Erna, ada
1: es krim
0: durian. Es krimnya itu spesial kayak gelato, jadi bahannya hanya susu sama durian asli begitu. Jadi itu iya nikmat sekali. Nah, ada juga sop durian, ada ketan durian. Nah, kalau puasa begitu saya juga ada nastar durian. Jadi yang bosan sama nastar nanas, kita ada nastar durian gitu.
1: Tapi nastarnya tetap kerasa ya berarti.
0: Tetap kerasa. Iya, juga dalamnya itu kita pakai selai durian. Jadi durian kita bikin selai gitu Mbak Erna. Selai kayak bikin nanas gitu, dibikin selai kayak bikin selai nanas. Jadi kita ganti pakai selai durian yang kita bikin sendiri, terus seperti nastar kayak biasanya begitu.
1: Baik, Mbak Tami, daripada kita ngobrol berdua sendiri, kita juga mengundang partisipasi pendengar ya.
0: Boleh.
1: Monggo saja loh. Silakan bisa bergabung di sambungan telepon kita 0274-580-333. Sedangkan WhatsApp kita pesan singkat boleh atau telepon WA ke 0811271111. Silahkan chat juga di live chat kanal YouTube RRI Jogja Official di sore hari ini. Nah, ini tadi kan begitu banyak inovasi yang ada. Lantas supaya tidak menghilangkan ciri khas produk duriannya, tetap terasa, itu harus seperti apa Mak Tami? Nanti ya, nanti cerita ke pendengar.
0: Oke, siap.
1: Kita pengen tahu. Tapi kita dengarkan dulu selingan yang berikut ini. Tetap bersama kami pendengar di sore hari ini.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
3: Din, denger-denger Indonesia sekarang gak cuma ekspor bahan mentah ya?
4: Iya, kita sekarang udah mulai mengolah sendiri menjadi produk jadi. Nilai tambahnya tinggi loh.
3: Wah keren, jadi makin banyak menciptakan lapangan pekerjaan dong.
4: Betul, hilirisasi itu masa depan industri kita.
5: Ayo dukung hilirisasi untuk mendorong kemajuan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing bangsa di pasar global.

0: Iya, dari Rio Febrian dengan wanita. Apalagi kalau ditambah plusnya ya, woman entrepreneur kayak Mbak Tami ini. Oh, luar biasa loh ya pendengar ya, dengan banyak inovasi yang dilakukan gitu. Tapi kan kadang-kadang dalam benak kita itu adalah begini, Mbak. Banyak inovasi, kadang-kadang rasanya jadi sedikit berbeda. Tadi kan inovasinya dari buah durian, Zeh. Kadang-kadang jus durian itu kok rasanya malah banyak airnya, nggak banyak duriannya, gitu kayak begitu. Atau mungkin sebuah durian rasanya kok yang mendominasi buah-buah lainnya. Nah, ini apakah ada trik atau tips tertentu yang dilakukan Mbak Tami?
1: Oke, baik. Kalau soal bagaimana caranya biar rasanya konsisten begitu ya Mbak Erna ya?
0: Benar sekali.
1: Itu kita punya SOP untuk karyawan. Semua karyawan saya ada SOP. Bahkan untuk kita mencari supplier duriannya itu juga ada SOP-nya Mbak Erna. Jadi penanganan buah durian kita harus sesuai dengan SOP gitu, agar rasanya sama. Bahkan gram-gramannya, gulanya, airnya, duriannya, cara motongnya itu harus sama semuanya. Dan saya turunkan semua ke karyawan saya. Jadi kalau misalkan saya hari ini hadir di RRI Yogyakarta gitu ya, karyawan saya masih bisa di sana membuatkannya tanpa ada hadirnya saya gitu. Jadi kuncinya sebuah usaha itu yang penting kita tidak usah pelit memberikan resep kepada karyawan kita. Tidak usah takut yang namanya kehilangan resep. Misalnya begini Mbak Erna, iya. Karyawan kita nanti resign terus dia membuat sendiri gitu usaha durian gitu ya. Itu rezeki, ada yang bilang rezeki sudah tidak apa, sudah tertakar, tidak akan tertukar begitu. Yeah. Yang penting kita bangun brandingnya, yang namanya orang pengennya tuh beli di Mountain Durian begitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa karyawan saya misalnya resign terus dia membuat produk yang sama, saya tidak akan khawatir. Jadi saya tidak, saya tetap harus memberikan SOP itu kepada semua karyawan saya gitu, karena saya sudah menghilangkan rasa khawatir saya tadi yang saya bangun tuh brandingnya gitu.
0: Oh iya. Wah, ini saya jadi pengen tahu berapa banyak karyawan toh Mbak tahun 2022 hingga 2026.
1: Kalau karyawan yang di kedai saya itu ada 3 Mbak Erna yang jaga dari shift pagi sampai shift malam. Kebetulan resto saya tuh buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Tersedia juga di aplikasi marketplace food gitu ya. Nah, kalau yang di dapur produksi itu kita ada yang apa namanya? Yang tetap itu ada 3, tapi kita ada freelance kalau tiba-tiba ada pesanan banyak begitu ya Mbak Erna. Dari reseller maupun mitra itu ada sekitar 10 begitu. Dan semuanya perempuan yang karyawan laki-laki itu paling hanya 2 begitu Mbak Erna.
0: Oh, jadi ini pemberdayaan perempuan juga.
1: Betul,
0: ya?
1: Pemberdayaan tetangga-tetangga saya juga. Jadi kan beliau-beliau itu sudah ibu-ibu, mungkin kalau ngelamar kerja di tempat lain udah susah. Nah, kerja di tempat saya begitu.
0: Oh, ini artinya SDM yang menguasai atau SDM yang kompeten itu pun juga bermanfaat dan dibutuhkan dalam mengembangkan inovasi usaha, Ce.
1: Iya, betul. Yang penting kita tidak usah pelit ilmu dengan beliau-beliau ini gitu. Kita ajarkan semuanya dari awal sesuai dengan SOP tertulis gitu. Pasti beliau bisa begitu. Ikut berinovasi dengan saya begitu.
0: Oh iya, baik. Jadi pengen tahu seperti apa, tapi karena tadi saya sudah mengundang partisipasi pendengar melalui sambungan telepon 0274-580-333, juga melalui pesan singkat di WhatsApp. Ini sudah ada yang bergabung, tak bacakan deh Mbak Tami ya. Matur nuwun Pak Danang yang ada di Sewon. Bagaimana caranya mengantisipasi harga komoditas yang tidak stabil toh Mbak? Kan suka naik turun, beda-beda begitu ya. Satu lagi Mas Alan yang barusan bergabung, kalau durian pas nggak musim dapat duriannya dari mana? Meskipun tadi Mbak Tami sudah mengatakan ya, beda-beda ya. Tapi bisa ditanggapi nanti. Monggo Mbak Tami, dua dulu.
1: Yang Mas Danang tadi bagaimana Mbak Erna tanyanya? Lupa.
0: Mengantisipasi harga komoditas yang tidak stabil. Apa yang dilakukan?
1: Kalau saya ya, kalau kebetulan saya konsepnya sekarang fokusnya tuh olahan durian. Jadi menyediakan buah durian utuhnya itu saya tidak selalu. Jadi kalau pas lagi sangat tinggi harganya atau sangat langka, saya tidak menyediakan. Tetapi yang setiap hari ready itu adalah olahan duriannya. Nah, olahan duriannya itu daging duriannya kebetulan saya sering ambilnya di pabrik begitu ya, yang sudah ber-SNI, yang bahkan dia sudah ekspor ke luar negeri. Nah, itu tuh masa simpannya itu 1 tahun. Okay. Nah, jadi saya modal kuatnya ada di situ. Mm-hmm. Jadi saya harus kalau mulai langka atau sangat tinggi harganya, saya sudah ada simpanan daging durian begitu yang siap dijadikan olahan. Jadi saya masih bisa terus berjualan setiap hari begitu, Mbak Erna.
0: Oh, jadi strateginya itu harus ada ya, sambung menyambung ya.
1: Jadi saya sudah tahu jaringannya. Misalnya bulan Oktober ini yang panen misalnya daerah Nias, daerah Bengkulu, terus nanti November daerah mana gitu, nanti Desember daerah Kulon Progo, nanti ada momen bulan Maret atau bulan apa nggak ada, itu di situ saya sudah siap-siap begitu. Jadi kita tadi itu yang di awal saya bilang, bangun jaringan dengan para petani, para supplier itu penting. Jangan sampai hilang kontak dengan mereka gitu. Nah, nanti kita akan tahu di bulan apa yang tidak ada buah durian, di bulan apa yang duriannya sedang mahal. Di situ kita harus sudah ada strategi di awal sebelumnya begitu.
0: Berarti dari awal ini Mbak Tami sudah memetakan ya?
1: Iya, betul.
0: Saya bisa berinovasi karena seperti ini gitu ya, tahu ya jalur-jalurnya.
1: Jadi di awal tuh kita sudah tahu daerah mana yang akan panen gitu. Sebentar lagi kita sebelumnya tuh Montong Sulawesi ya Mbak Erna, Montong Palu sekarang sudah habis. Sebentar lagi kita masuk ke Montong Bali gitu.
0: Oh ya. Montong Bali bulan apa Mbak?
1: Oktober akhir sampai November gitu. Nanti dilanjut dengan Kulon Progo, daerah Kaligeseng, Kulon Progo, Perbukitan Menoreh itu nanti akan panen insya Allah di sekitar bulan Desember, Januari tahun depan begitu.
0: Oh, berarti Mbak Tami ini pendengar, beliau tahu loh ya, kalau disodorkan buah durian ada banyak tuh ya. Dia tahu yang dari Bali tuh yang ini, yang dari Sulawesi ini, dari Kulon Progo. Bisa dilihat ya,
1: bisa dilihat. Saya tahu daerah ini durian musangking, durian duri hitam, bawor, montong, durian lokal. Lokalnya ini dari Medan apa dari Jawa, itu ada perbedaannya begitu.
0: Oh, jujur. Durian yang paling enak yang dari mana, Mbak?
1: Durian paling enak itu kalau versi saya ya. Kalau sebenarnya karena saya ibu-ibu ya, saya sukanya tuh montong. Tapi kalau yang mungkin bapak-bapak itu pasti sukanya bawor dari Banyumas. Itu karena dia tuh pahit tapi dagingnya tebel gitu. Dan dia itu sebenarnya bawor itu adalah perkawinan antara montong dengan duri hitam yang ada di Malaysia gitu. Dikembangkan di Indonesia di Banyumas dan bahkan itu menjadi yang salah satu yang paling enak begitu. Jadi tidak usah takut kita kalah dengan Malaysia, kita juga punya durian yang paling enak di Indonesia.
0: Hasil persilangan ya.
1: Hasil persilangan.
0: Jadi enggak melulu apa toh biji duriannya itu kecil yang durian yang disuka ya.
1: Iya.
0: Ya, itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Alan ya. Karena kan tadi menanyakan kalau durian pas enggak musim dapat duriannya dari mana? Ternyata dari masing-masing daerah itu berbeda.
1: Berbeda. Mereka panennya itu berbeda-beda, tidak harus sama. Orang kan taunya akhir tahun panennya, padahal tidak. Padahal ada yang bulan ini, bulan ini, bulan ini begitu.
0: Ada juga Mas Ilham mau nanya duriannya itu spesifik enggak, pakai durian apa? Itu tadi sebenarnya dijawab juga ya, karena macamnya banyak kan Je.
1: Oke, saya jawab lagi ya Mbak Erna. Kalau untuk olahan untuk durian montongnya itu, durian montong yang saya sebut ya, itu tidak bisa untuk olahan kayak es krim durian, kayak apa sop durian, jus durian, itu tidak bisa. Nah, dia tuh bisa untuk pancake durian yang roll, yang panjang begitu, karena buah montong itu kan teksturnya lembut sekali ya Mbak Erna ya. Nah, tapi kalau yang untuk olahan lebih banyak lagi, itu yang paling spesifik adalah durian lokal. Lokal mana saja bisa Mbak Erna. Lokal Sumatera, lokal Jawa gitu. Itu bisa dibuat olahan karena dia rasanya lebih strong. Walaupun mungkin kalau montong itu kan dagingnya tebal sekali ya Mbak Erna ya. Tapi kalau lokal itu rasanya yang kuat sekali, baunya juga kuat sekali begitu.
0: Iya. Mbak, tidak bisa dipungkiri yang namanya persaingan itu kan ada setiap saat, setiap waktu ya. Baik itu dengan sesama pengusaha begitu, yang sama-sama produknya. Nah, bisa disampaikan keunikan-keunikan yang didapatkan atau dihadirkan oleh Montong Durian itu seperti apa?
1: Baik, saya itu identiknya dengan untuk pancake duriannya ya Mbak Erna ya. Kalau di pasaran itu kan pancake duriannya ada whipped creamnya ya Mbak Erna ya. Nah, kalau di Montong Durian itu sama sekali nggak pakai whipped cream. Jadi rasa apa ras, jadi kalau misalnya penderita diabetes masih bisa ya makan pancake durian karena gulanya itu hanya ada di kulitnya. Kulitnya itu sangat sedikit Mbak Erna gitu. Jadi rasa manisnya alami dari buah durian, tidak pakai whipped cream. Nah, kalau untuk kayak es krimnya, kayak jus duriannya, kita memang pure 100% menggunakan buah durian tanpa campuran esens durian atau apapun begitu.
0: Iya, baik. Mbak Tami juga pendengar, ini 10 menit ke depan ternyata sudah hadir juga ya Pak Wahyu Triatmojo ya, Koordinator Konsultan PLUT Jogja Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Pak Wahyu.
2: Selamat sore semuanya.
0: Iya, akhirnya bisa gabung Pak Wahyu.
2: Siap.
0: Tadi kan sebenarnya di awal Mbak Tami juga sudah cerita kalau jadi peserta inkubasi, kemudian juga mendapatkan pendampingan begitu. Tapi di awal bisa disampaikan dulu Pak, sebenarnya wajah perempuan pengusaha UMKM khususnya di Jogja ini seperti apa Pak Wahyu?
2: Oke, kalau ngomongin tentang womanpreneur ya, atau pengusaha yang dari kalangan perempuan, dari perempuan, jujur aja itu menurut saya luar biasa ya. Bahkan saya secara apa ya, dari data mendampingi banyak pelaku UMKM, kategorinya itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang di Jogja ini.
0: Oh gitu.
2: Jadi seringkali bahkan kami menjumpai ada kelas pelatihan seperti fasilitasi halal, PIRT, BPOM, SNI atau apapun itu, itu mayoritas pesertanya perempuan. Bahkan di angka 75% itu rata-rata perempuan. Itu yang sering kami jumpai. Bahkan di kelas inkubator bisnis sendiri kemarin, kalau nggak salah sekitar 70% itu perempuan juga. Dan memang motifnya banyak ya, kenapa kemudian perempuan berwirausaha, selain karena terkait dengan pendapatan untuk tambahan keluarga, tapi juga ada semacam kayak mereka itu juga punya hobi yang ingin kemudian disalurkan. Salah satunya ya berupa membuat produk lalu kemudian mereka menjualnya, seperti itu.
0: Apa karena perempuan memang punya sentuhan khusus ya dibandingkan pengusaha laki-laki? Nggak juga ya, sama pendampingan nih Pak Wahyu.
2: Iya, jadi kalau ngomongin tentang semangat, saya kira baik laki-laki atau perempuan semuanya pasti punya semangat. Hanya saja di pada kasus-kasus tertentu, bahkan mohon maaf ya, kami juga menjumpai banyak sekali wirausahawan yang kategori perempuan itu karena single parents juga. Kayak gitu. Jadi memang ini lebih banyak kami menjumpai itu karena faktor ekonomi kayak gitu. Tapi ya memang tidak kemudian semuanya seperti itu, karena banyak juga kalangan-kalangan ibu-ibu yang notabene mereka berwirausaha, itu banyak juga yang kategorinya itu ya yang penting daripada apa namanya di rumah ngelangut kayak gitu, terus kemudian mereka memulai berwirausaha, itu juga banyak kita jumpai. Cuman kalau ngomongin jumlahnya banyakan yang mana, itu jauh lebih banyak yang karena faktor ekonomi
0: ya. Iya, baik. Tadi kan Mbak Tami juga menyampaikan begitu banyak inovasi yang dilakukan sama Mountain Durian ya Mbak ya.
1: Iya betul.
0: Mulai dari pancake, kemudian juga apa tadi?
1: Es krim,
0: ada jusnya, ada sup buahnya. Nah, jadi pengen tahu, mungkin saya ke Pak Wahyu dulu. Sebenarnya untuk berinovasi itu butuh apa saja toh?
2: Oke, kalau untuk ngomongin inovasi, yang pasti kami sendiri menyarankan kejar target marketnya dulu siapa. Jadi marketnya itu yang mau disasar siapa, lalu kemudian market itu membutuhkan apa. Nah, dari market itulah kemudian muncul, kami arahkan ke inovasi. Nah, kenapa demikian polanya? Karena pola seperti ini cenderung pasar akan jauh lebih cepat menerima dibandingkan dengan kita asal membuat produk, kita asal membuat inovasi, lalu kemudian kita tawarkan ke produk, ke pasar kayak gitu. Jadi kalau kita belum melihat pasar tapi sudah langsung menembak ke produknya, kecenderungan ini mayoritas yang kami dampingi itu lebih banyak gagalnya itu yang kedua daripada yang pertama, yang sudah tahu pasarnya siapa lalu kemudian ditargetkan ke sana.
0: Ya, ya. Jadi tahu target pasar ya.
2: Betul, betul. Jadi bahkan misalnya kayak gini, ada market di mana mereka yang kemudian pembeli ini kecenderungan membeli itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk diberikan kepada orang lain. Nah, maka ketika mereka mau memberikan sesuatu kepada orang lain, biasanya packagingnya harus menarik. Nah, inovasi di packaging produk, apapun produknya, kalau kemudian dilakukan tanpa riset terlebih dahulu, kecenderungan itu apa nggih namanya ya, lebih lebih cenderung boncosnya kayak gitu dibandingkan dengan yang sudah melakukan riset terlebih dahulu tentang siapa market segmen yang akan mereka tuju.
0: Oh iya iya, jadi pengen tahu Mbak Tami memang sudah ini ya, sejak awal menentukan target pasarnya itu seperti apa, seperti disampaikan Pak Wahyu tadi. Mbak Tami.
1: Oke, okay. Kalau saya target pasarnya jelas ya Mbak Erna ya, itu saya pecinta durian. Namanya pecinta durian itu kan fanatik Mbak Erna. Yang penting dia tidak dibohongi, dia benar-benar diberikan produk yang asli dari buah durian. Dia tahu rasanya buah yang asli atau yang enggak. Dia kan fanatik tadi. Kalau yang udah fanatik melihat ada label durian, tulisan durian tuh dia sudah langsung kayak gelap mata. Langsung tanpa lihat harganya udah langsung dibeli itu gitu. Mbak, itu target pasar saya dalam kena. Kenapa saya akhirnya bisnis buah durian, kalian sangat manis ya Mbak Erna ya, sangat menciptakan cuan begitu. Karena kita langsung berhadapan dengan seorang fanatik. Namanya fanatik itu kan tidak tahu apa
0: tidak
1: yang
0: melihat,
1: penting iya, ya, melihat harga. Atau apa ya,
0: betul. Wah, ini jadi pengen tahu harganya, spill berapa Mbak?
1: Kalau saya itu ada olahan durian Mbak Erna, namanya pancake durian, paling murah itu ₹5.000. Jadi dia menggunakan buah durian asli gitu ya, dengan dibalut kue pancake tanpa campuran whipped cream. Jadi sudah bisa dengan uang ₹5.000 sudah bisa mencicipi buah durian asli begitu. Ada juga kayak jus durian itu juga mulai dari 10 ribuan begitu. Pancake durian yang paling mahal itu hanya di harga ₹40.000 begitu.
0: Iya baik. Terima kasih Bung Joko yang ada di Wonosobo. Ada inovasi baru tidak kedepannya yang dilakukan untuk mengembangkan produk olahan durian, Mbak Tami?
1: Oke, tadi sempat saya cerita sama Mbak Erna ya, Mbak Erna ya. Selain memang saya akan fokus lagi ke nastar durian. Jadi tidak hanya di bulan puasa saja, tapi saya juga ingin membuat keripik durian dari buah durian yang masih mangkel itu ya, mengkal ya namanya.
0: Kemampu atau mengkal
1: gitu. Kayak keripik pisang begitu. Jadi agar saya bisa seperti teman-teman saya yang sudah berinovasi, sudah bisa ekspor gitu ya. Nah, kalau keripik itu kan penanganannya lebih gampang. Kalau makanan dan minuman siap saji kan tidak susah, kalau frozen food juga susah kan. Nah, saya pengen yang ada keringnya, yakni keripik buah durian begitu. Doain ya Mbak Erna ya.
0: Amin. Berarti ceritanya bersambung ya.
1: Iya.
0: Iya. Baik. Wah, ini Mbak Tami tuh sedemikian rupanya loh, Pak Wahyu ya, menjawab pertanyaan kemudian dengan penuh percaya diri. Salah satunya karena pendampingan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, mungkin kalau ada pendengar yang mendengarkan kemudian ingin mendapatkan pendampingan, berkonsultasi dengan Put Jogja harus seperti apa Pak?
2: Oke, ada banyak cara yang bisa diakses. Yang pertama bisa datang langsung ke kantor di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 162 Yogyakarta, daerah Tegal Yogyakarta. Atau bisa juga mendaftar langsung melalui website resmi kami, yaitu di sibakuljogja.jogjaprov.go.id. Itu jadi bisa daftar via online lewat website Sibakul Jogja, atau bisa juga datang langsung ke kantor Dinas Koperasi UKM Provinsi DIY.
0: Oke, baik.
2: Nanti kalau misalnya sudah gabung, makan muncul di dashboard Sibakul Jogja itu untuk layanan apa saja, termasuk ada layanan pelatihan, pendampingan, inkubator bisnis. Bahkan kami insya Allah rencana di bulan depan itu juga akan ada pemasaran untuk UMKM, pameran di Bandung juga begitu. Jadi buat teman-teman semuanya, warga Jogja maupun sekitarnya, seluruh Indonesia yang mendengarkan ini, silahkan nanti mengakses saja ke Dinas Koperasi dan UKM. Kalau kami di DIY, di Provinsi DIY, nanti ada banyak fasilitas yang bisa untuk diambil dari Bapak Ibu, baik calon pelaku usaha maupun yang sudah menjalankan usahanya
0: gitu. Iya, baik. Waktunya tinggal semenit saja. Mungkin sebagai kalimat penutup, Mbak Tami juga ingin menambahkan begitu ya, untuk para pengusaha terutama yang akan membangun inovasi. Kuncinya apa, Mbak?
1: Kuncinya tadi kita jangan takut gagal, terus berinovasi, terus belajar. Salah satunya saya ucapkan terima kasih juga untuk Sibakul Jogja. Kebangkitan Mountain Durian itu juga salah satunya berkat Sibakul Jogja. Jadi kuncinya tadi konsisten, terus belajar, bangun kepercayaan, bangun branding gitu, ya itu.
0: Oke. Iya, baik. Mbak Utami, pemilik Mountain Durian, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kita. Pak Wahyu Triatmojo, matur nuwun ya, Pak ya.
2: Sami-sami.
0: 10 menit yang berarti begitu, Pak. Singkat, padat dan jelas ya. Iya. selaku koordinator konsultan PLUT Jogja, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas cerita-ceritanya. Nah, pendengar, niat dan konsisten bisa memperluas jaringan sehingga membuat kita bisa tetap berinovasi, termasuk juga tadi tahu target pasar. Salah satu kata kunci untuk kita tetap bisa berinovasi dengan usaha-usaha kita. Saya akhiri UMKM Bicara di sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
3: Beranda Astacita,

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, para pengolah ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Harga kopi di wilayah Kendal pada musim panen kali ini turun dibandingkan dengan tahun lalu. Saya Gali Haji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, penyaluran bantuan air bersih BPBD Karanganyar musim kemarau ini tercatat baru menyasar 8 titik lokasi. Terkendalinya pasokan air warga tersebut disokong oleh banyaknya pembangunan jaringan PAM Simas di kawasan rawan kekeringan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dari bulan Juli sampai dengan awal Oktober ini, kami dari BPBD baru 8 titik yang kami dropping.
2: Dampak kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2026 ini ternyata tidak menimbulkan krisis air bersih skala luas di tengah masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar mencatat sejak bulan Juli hingga awal Oktober 2026, bantuan penyaluran atau dropping air bersih baru dilakukan di 8 titik lokasi yang tersebar di 4 kecamatan. Angka ini terbilang sangat kecil mengingat pemetaan awal area rawan kekeringan BPBD memprediksi potensi krisis air bersih di 18 desa pada 11 kecamatan. Kepala Pelaksana Harian Kalahar BPBD Kabupaten Karanganyar Sugiharjo menjelaskan sebagian besar permohonan bantuan air bersih yang masuk ke BPBD bukan murni disebabkan oleh kekeringan ekstrim, melainkan adanya kendala teknis atau kerusakan pada mesin pompa air PAM Simas warga.
1: 18 desa ya, dari 11 kecamatan yang kita prediksi akan mengalami kekeringan utama air bersih ini baru 1, 2, 3, 4 kecamatan ini, 4 kecamatan 8 titik yang kita air bersih.
2: Kalahar menambahkan terkendalinya pasokan air bersih pada musim kemarau tahun ini tidak terlepas dari efektivitas program pembangunan jaringan PAM Simas serta sumur dalam yang digencarkan pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun sebelumnya. Infrastruktur air bersih tersebut terbukti mampu menjaga ketersediaan pasokan air bagi kebutuhan harian masyarakat, meskipun durasi musim kemarau berlangsung cukup panjang. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, puncaknya musim hujan di wilayah Kabupaten Karanganyar diprediksi baru akan mulai masuk pada minggu ketiga atau keempat bulan November mendatang.
1: Terkendali. Sebenarnya untuk kemarauannya lebih panjang ini, tetapi karena alhamdulillah beberapa tahun ini, sebelum tahun ini kan pemerintah Kabupaten Karanganyar itu banyak membangun PAM Simas di daerah-daerah yang terdampak kekeringan dulu, di PAM Simas sehingga itu akan membantu sekali.
2: Adapun memanfaatkan sisa waktu masa transisi, BPBD Karanganyar akan menerjunkan tim khusus ke 17 kecamatan mulai pekan depan. Tim ini bertugas melakukan pemetaan ulang titik rawan kekeringan, sekaligus memitigasi potensi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan angin kencang saat memasuki musim penghujan. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pengendara ojek online dan konvensional panen rezeki ketika acara Haul Al-Habib Ali bin Al-Habsyi. Salah satunya, pengendara ojek konvensional meraup keuntungan lebih jika dibandingkan hari biasa. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sehari omsetnya bisa nyampe 500 lah.
4: Gelaran Haul ke-115 Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi 2026 tidak hanya sebagai ladang berkah di semua aspek bisnis seperti UMKM, rental, perhotelan, tempat wisata, kuliner, dan lainnya. Namun, menambah sumber cuan bagi tukang becak yang biasanya mangkal di kawasan Jalan Kapten Mulyadi, yakni Masjid Ariyat, Pasar Kliwon, Solo. Puluhan pengemudi becak berseliweran mengantarkan para penumpang yang merupakan jemaah haul untuk kembali ke penginapan, tempat parkir, juga berkeliling wisata kota Solo. Salah satunya dirasakan seorang pengemudi becak, Supangat, warga Lupus Ragen yang mangkal di depan Masjid Ariyat. Ia sengaja datang ke Solo untuk mengayuh becak saat momen haul karena meningkatnya aktivitas dan pergerakan jemaah di sekitar lokasi. Subangat mengaku jumlah penumpang selama haul dari Kamis 30 September hingga 4 Oktober 2026 meningkat signifikan. Ia mengaku dalam sehari bisa memperoleh pendapatan Rp500.000.
3: Sehari omsetnya bisa nyampe 500 lah. Dibanding hari-hari biasa kan beca itu kan udah enggak ada becanya. Tinggal sedikit becanya. Jadi beca di kota Solo itu hari-hari tertentu. Contohnya hari Minggu gitu, terus ada acara-acara itu pasti ada beca.
4: Berkah serupa juga dirasakan Taryono, warga Mirisragen, juga memilih datang ke Solo untuk menarik becak selama momen haul. Ia mengaku jumlah penumpang tidak menentu dalam kondisi ramai lebih dari 10 tarikan.
5: Ya, kalau ini paling jauh adalah angkatan ya 30-40 itu.
4: Dalam kondisi ramai, ia bisa menarik penumpang hingga lebih dari 15 kali dalam sehari. Dari pagi hingga malam, dengan penghasilan Rp250.000 hingga Rp500.000. RR Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Ajang pemilihan lurah di Bantul yang digelar secara serentak pada hari Minggu kemarin berlangsung dengan aman dan juga kondusif. Berikut laporan dari Aji Permono.
6: Karena demokrasi itu prosesnya memang harus memilih, ya mesti wae ono sing menang, ono sing kalah.
7: Tahapan pemungutan suara pemilihan lurah atau pilur serentak Kabupaten Bantul 2026 berjalan dengan aman dan kondusif. Hal ini berdasarkan pemantauan langsung oleh jajaran Pemkab Bantul di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS pada Minggu siang. Salah satu lokasi yang dituju, yakni TPS 12 Panjang Jiwo Patalan Jetis. Dari pantauan RRI, Bupati Bantul Abdul Halim Musli terlihat memeriksa tumpukan surat suara sembari menanyakan kondisi terkini kepada para petugas. Kepada awak media, Halim mengungkapkan, seluruh masyarakat diminta untuk menjunjung tinggi kedewasaan dalam berdemokrasi, serta menghormati perbedaan pilihan di tengah masyarakat. Menurutnya, dalam proses demokrasi, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar. Selain itu, Bupati juga menegaskan bahwa seluruh calon lurah memiliki tujuan mulia yang sama, yakni memajukan kesejahteraan kelurahannya masing-masing. Ia menilai, seluruh kandidat yang mengikuti pilur layak mendapatkan apresiasi.
6: Yang harus kita apresiasi, mereka berani maju di dalam kontestasi ini kan itu satu keberanian yang luar biasa. Karena yang jadi pun nanti harus melayani seluruh warga. Ini enggak mudah loh menjadi lurah itu. Berat, bayarnya ora sepiro, ya toh.
7: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau DPM KKPS DIY KPH Yudanegoro berharap agar pilur serentak ini mampu menghasilkan pemimpin terbaik yang berkontribusi bagi pembangunan masing-masing kelurahan.
8: Juga bisa memajukan kelurahan sesuai dengan pilihannya dan pastinya demokratis dan kondusivitas itu sangat penting juga untuk di tingkat kelurahan.
7: Sebagai informasi, pelaksanaan pilur serentak Bantul 2026 diikuti oleh 87 calon lurah yang bersaing di 30 kalurahan. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya merupakan petahana yang kembali mencalonkan diri.
0: Pendengar, Festival Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 digelar sebagai salah satu upaya untuk penguatan ketahanan pangan lokal di DIY. Berikut laporan dari Harun Susanto.
9: Ini merupakan salah satu cara untuk menceritakan tentang program-program yang ada di dinas, terutama yang menjadi arahan dari Ngeso Dalam, yaitu berkaitan dengan lumbung mataraman.
10: Penguatan ketahanan pangan melalui pangan lokal terus dilakukan di DIY. Beragam cara dilakukan, seperti dengan Festival Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 di Jogja Agropark Glomrogo kemarin. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan, Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 hadir di tengah tantangan pertanian, mulai dari keterbatasan lahan, perubahan iklim, hingga pemasaran. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada berbagai bentuk inovasi yang diharapkan dapat diterapkan pada berbagai kondisi lahan.
9: Selain itu juga dengan adanya masalah di kaitan dengan lahan terbatas, maka salah satu yang kemudian dimunculkan adalah inovasi untuk melakukan aktivitas di pekarangan yang tidak begitu luas.
10: Dalam festival ini juga dihadirkan program program Kelompok Pencapir bekerja sama dengan RRI Yogyakarta. Kelompok Pencapir ini jelas Kabag TU RRI Yogyakarta Nunuk Haryanti akan mendukung program Bangun Deso. Animo masyarakat sangat baik menanggapi adanya Kelompok Pencapir ini.
11: Ini sekarang sudah di sekitar Yogyakarta sudah kita giatkan lagi, dan animo dari masyarakat sangat luar biasa karena ini juga melatih kecerdasan, ketelitian, dan tentu pengembangan bagi petani-petani di desa.
10: Nono berharap Kelompok Pencapir bisa memajukan sektor pertanian di DIY.
0: Kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi Dapodik setiap bulan diminta untuk ditinjau kembali agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Berikut laporan Januaradi.
12: PGRI Sebanyumas Raya menilai kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi atau verval Dapodik setiap bulan justru menambah beban guru. Pemerintah diminta meninjau kembali mekanisme tersebut agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Koordinator wilayah PGRI Karesidenan Banyumas, Sarno, mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG yang kini dilakukan setiap bulan. Namun kebijakan tersebut menurutnya perlu diimbangi dengan mekanisme verval Dapodik yang lebih sederhana. Menurut Sarno, guru saat ini harus terus memantau status verval Dapodik setiap bulan untuk memastikan data mereka tetap aman. Kondisi tersebut dinilai menjadi tambahan pekerjaan baik bagi guru maupun operator sekolah. Sarno menilai proses verifikasi harusnya lebih selektif dan dilakukan ketika memang terdapat perubahan data yang signifikan. Dia mengusulkan agar verval tidak perlu dilakukan setiap bulan terhadap seluruh guru. Selain persoalan verval Dapodik, PGRI Banyumas Raya juga menyoroti kepastian status guru P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Sarno mengatakan, status kontrak yang melekat pada guru P3K masih menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian karir, terutama karena kebutuhan tenaga guru di lapangan masih cukup besar.
13: Oke, ada verval, tapi khusus untuk teman-teman yang tadi ada kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala, memang itu wajib hukumnya untuk di verval dalam rangka penyesuaian. Penyesuaian nominal gajinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat ini teman-teman di lapangan juga ada keresahan, terutama mereka yang berstatus guru P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nasib mereka ke depan itu mau seperti apa gitu, karena status mereka ini sebagai P3K belum menjamin kelangsungan kepegawaian mereka ya.
12: Lebih lanjut, Sarno meminta pemerintah memberikan kepastian lebih besar terhadap masa depan para guru P3K. Sarno bahkan mendorong agar guru P3K yang telah mengabdi dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes sebagai bentuk penghargaan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Para pengolah ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku hingga terancam gulung tikar akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Berikut laporan selengkapnya.
14: Aktivitas lelang di tempat pelelangan ikan Kota Tegal disebut semakin sepi setelah ikan dari kapal lebih banyak dibeli secara borongan. Kondisi tersebut dikeluhkan pegiat lelang karena berdampak pada pelaku usaha yang selama ini mengandalkan lelang untuk mendapatkan ikan. Perwakilan anggota Koperasi Nelayan, Agus Mulyadi, mengatakan belakangan satu kapal dapat diborong seluruhnya. Ia menilai sistem tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika sebagian hasil tangkapan tetap masuk ke lelang terbuka. Menurut Agus, berkurangnya aktivitas lelang tidak hanya dirasakan pegiat lelang, tetapi juga pekerja dan usaha yang bergantung pada tempat pelelangan ikan. Ia menyebut buruh bongkar muat, angkutan, hingga kios di sekitar TPI ikut terdampak karena pembeli dari luar daerah tidak lagi memiliki banyak pilihan ikan untuk didatangi.
15: Kalau dibilang omset sih sangat menurun, karena dengan adanya istilahnya sistem lelang TPI kan semua bakul dari manca daerah kan hadir kan ke Tegal. Otomatis ya terdampak juga dengan kios-kios yang di sekitar TPI.
14: Sementara itu, pengolah ikan asin Kota Tegal Ahmad Alam Misbah menjelaskan berkurangnya ikan yang masuk lelang membuat dirinya semakin sulit memperoleh bahan baku. Selain pasokan menurun, harga ikan yang tersedia juga disebut semakin mahal sehingga berpengaruh terhadap produksi dan omset usahanya. Ahmad mengatakan kondisi tersebut membuat aktivitas pengolahan ikan asin ikut terhenti.

0: Pengelolaan ikan melalui lelang terbuka dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha pengolahan dan kegiatan ekonomi di sekitar TPI. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Harga kopi di wilayah Kendal pada musim panen kali ini turun dibandingkan dengan tahun lalu. Berikut laporan selengkapnya.
2: Harga kopi sekarang cenderung menurun di angka 60-an untuk robustanya.
3: Harga kopi di wilayah Kendal pada musim panen tahun ini turun dibandingkan tahun lalu. Jenis kopi di wilayah Kendal yang paling banyak kopi robusta, kemudian arabica, dan sedikit kopi liberica. Petani kopi di Desa Melati Harjo, Kecamatan Patean Kendal, Eko Siswanto mengatakan saat ini harga kopi robusta hanya Rp60.000 per kilogram. Padahal harga kopi robusta tahun lalu mencapai Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Menurut Eko, pada masa panen tahun ini seharusnya harga kopi mengalami kenaikan. Pasalnya pada masa panen tahun ini jumlahnya lebih sedikit daripada tahun lalu. Menurutnya penyebab turunnya harga kopi karena daya beli yang kurang. Pembelian biji kopi oleh para pedagang atau tengkulak tahun ini tampak lesu.
2: Untuk kopi sekarang sebenarnya seharusnya itu kopi itu naik. Karena apa? Kopi naik karena produksi panen itu sedikit. Tapi dibilang sekarang kopi menurun karena daya jualnya itu menurun. Jadi nggak ada uang untuk membeli. Terus kopi itu terpaksa nggak laku.
3: Anita pecinta kopi mengatakan kopi Kendal sangat bagus, terutama jenis kopi Liberica. Tiap hari ia rutin minum kopi tanpa gula, rata-rata 2 gelas per hari.
4: Dua kali, saya minumnya kopi tanpa gula. Saya lebih suka ke Robusta atau Liberica wine. Suka yang cenderung ke pahit ataupun campuran antara pahit, asam, gitu suka.
3: Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah sentra kopi di Jawa Tengah. Namun sebagian besar kopi Kendal dibeli para pedagang kopi dari Temanggung. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Proses verifikasi dan validasi gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih Jawa Tengah telah mencapai 61,67%. Pemeriksaan lapangan tersebut dikebut guna menyiapkan Jateng sebagai barometer nasional dalam operasional kopdes tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
5: Verifikasi lapangan itu untuk melihat secara faktual terkait dengan kesiapan.
6: Berikut proses verifikasi dan validasi verval gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP atau yang akrab disebut dengan Kopdes di Jawa Tengah telah mencapai 61,67% hingga 30 September 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat proses ini karena Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah Kopdes terbanyak di Indonesia. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinkop UKM Jawa Tengah Linda Widyastuti Ariningrum mengatakan capaian verval tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Tim di lapangan masih terus bergerak untuk memastikan seluruh gerai Kopdes yang menjadi prioritas dapat segera diverifikasi. Jawa Tengah tercatat memiliki 8.523 unit koperasi desa yang tersebar di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.230 unit menjadi prioritas dalam proses verifikasi dan validasi kesiapan gerai.
5: Iya, jadi verifikasi lapangan itu untuk melihat secara faktual terkait dengan kesiapan bangunan, administrasi, dan hal-hal lain. Jadi apa-apa yang secara faktual di lapangan itu dilaporkan dan kemudian kita input ke namanya Sistem Informasi Koperasi Desa atau SIMKOPDES.
6: Ketua Koperasi Desa Merah Putih Dadap Sari Kota Semarang, Broto Suryono mengatakan, perkembangan usaha koperasi saat ini sudah berjalan cukup baik sejak berdiri pada Mei 2025. Jumlah anggota juga terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas usaha dari puluhan orang hingga kini mencapai sekitar 135 orang.
7: Sampai selama ini juga berjalan seperti sekarang ini, bahkan omset kami sampai hampir 250 juta lebih sampai sekarang ini.
8: 250 juta.
7: Iya.
6: Lebih lanjut, percepatan verval ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Koperasi karena sejumlah koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah paling banyak secara nasional. Kondisi tersebut membuat Jawa Tengah diharapkan menjadi barometer pelaksanaan Kopdes bagi provinsi lainnya. Dika Budiman melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja Istimewa.

Gereja Santo Yusuf Bintaran merupakan gereja pertama yang diperuntukkan bagi orang-orang pribumi di wilayah Bintaran dan bagian tenggara kota Yogyakarta. Dibangun tahun 1934, hasil karya arsitek J.H. van Ooyen. Monsinyur Sugio Pranoto pernah menempati gereja ini dan sering menjalin komunikasi dengan para pejabat negara seperti I.J. Kasimo dan Presiden Soekarno. Pada masa perjuangan kemerdekaan 1947-48 digunakan sebagai tempat pengungsian penduduk setempat. Gereja berarsitektur gaya Eropa ini terletak di Jalan Bintaran Kidul, Yogyakarta.

Konon katanya kalau kita mendengarkan musik dengan irama cepat atau mungkin bertempo ceria bisa meningkatkan kembali energi kita. Di sore hari ini, halo, yang mungkin sudah mulai lelah, sudah mulai mengantuk ya. Waktunya pulang meninggalkan tempat tugas, tapi ternyata masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sedikit mengantuk, maka butuh lagu yang ya temponya cepat, iramanya ceria, liriknya memberikan semangat. Gia Indrawari ya, tadi dengan Seribu Kali. Baik, pendengar, kita lanjut lagi dalam Jogja sore ini. Tentu banyak informasi, banyak lagu untuk kita nikmati.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Oa Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di banyak stasiun radio kala itu.

Selamat sore pendengar, di sore hari ini yang sudah merasa lega karena sudah mulai sejuk ya. Siang hari tadi panasnya luar biasa di sebagian besar wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ya kan? Nah, ini ternyata Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengingatkan adanya potensi fenomena Super El Nino pada 2026-2027. Dampaknya signifikan tentu terhadap kondisi iklim Indonesia, berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang serta meningkatkan tekanan panas ekstrim di sejumlah wilayah. Peneliti senior Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastutin, mengatakan dampak El Nino di Indonesia memang tidak berlangsung seragam. Perbedaan kondisi geografis, kemudian juga faktor lokal tentu membuat respon tiap wilayah dapat berbeda, sehingga memang mitigasi perlu mempertimbangkan karakteristik daerah masing-masing. Nah, pendengar, selengkapnya tentu saja Anda bisa membacanya melalui rri.co.id.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Iya, menjadi pengantar menuju album kedua yang rilis tahun 2026. Ada It Gitaf ya. Pastinya lagu ini pendengar digarap sama Gita bersama produser dan pemusik Enrico Octaviano. Sedia aku sebelum hujan. Terima kasih loh sudah mengingatkan kita. Ya kan? Katanya sedia aku sebelum hujan. Mungkin ada di antara kita yang gampang masuk angin, maka gak ada salahnya ketika kita akan bepergian tentu membawa obat masuk angin atau permen yang ya bisa membuat kita bernafas lega, atau bisa jadi juga apa penghangat badan begitu ya, minyak angin. Nah, ini makanya sedia aku sebelum hujan. Sedia aku sebelum masuk angin itu menyerang, atau mungkin ketika masuk angin menyerang lagi enggak ada di rumah, ini sudah ada dalam saku kita atau mungkin tas tenteng kita, bisa jadi juga ada dalam dashboard mobil kita ya. Baik, pendengar, saya masih bersama Anda dalam Jogja Sore ini, melanjutkan perjalanan kita. Yang ini ada miliknya Geisha.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang

0: Gak jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Begitu masuk ke rumah, begitu masuk ke tempat tinggal, jangan lupa untuk cuci kaki, juga cuci tangan. Agaknya memang nasihat dari orang tua ini selalu terngiang dalam hati kita ya, mendengar ya. Jadi begitu tadi kita sempat berkayu dengan kepadatan, dengan keramaian lalu lintas, merasa diri banyak debu yang menempel, paling tidak ketika masuk ke dalam rumah kita masing-masing, cuci tangan, kemudian cuci kaki, apalagi cuci tangan pakai sabun ya. Ada beberapa waktu wajib cuci tangan. Nah, ini kalau saya kutip dari rri.co.id, di antaranya adalah ketika tangan terlihat kotor, kemudian sebelum dan setelah mempersiapkan makanan, sebelum dan setelah makan, sebelum dan setelah merawat orang sakit, sebelum dan setelah merawat luka, usai buang air atau setelah menggunakan toilet. Makanya ada wastafel ya. Lengkap dengan sabun cuci tangannya.

Setelah mengganti popok bayi dan membersihkan anak usai menggunakan toilet, usai batuk dan bersin, kemudian usai menyentuh benda di fasilitas umum atau yang digunakan bersama, usai menyentuh hewan saat memberi makan dan membersihkan kotoran, dan usai membuang sampah. Ternyata kadang-kadang kita gak sadar ya, begitu selesai melakukan kegiatan ini, cuci tangan, bersih, pakai sabun. Hari ini sudah cuci tangan berapa kali nih pendengar ya? Baik, selamat berhitung di sore hari ini, berapa kali kita sudah mencuci tangan dengan sabun, dengan tepat di hari ini.

Iya, pendengar, untuk hari ini Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, azan maghrib nanti akan berkumandang pukul 17 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin, Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman, Mu'adz bin Jabal, radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadits hasan wa fi ba'dun nushi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan secara langsung. Karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa meniru mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktu memang bukan dokter yang baik, yang cepat menyembuhkan luka. Tapi dia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, inna buyuti fi ardi al-masajidu wa inna zuwari fiha umaruha fatuba li'abdin tatoh haro fi baytihi summa zaroni fi bayti fahakun alal mazuri ayyukrima zairahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Orang yang berkunjung ke masjid adalah para pemakmur masjid. Bahagialah hamba yang bersuci di rumahnya, kemudian mengunjungiku di rumahku. Maka hak bagi yang dikunjungi untuk memuliakan yang berkunjung. Ada beberapa adab di masjid. Semua masjid merupakan rumah Allah. Dan barang siapa yang menggantungkan hatinya dengan masjid, maka Allah akan menaunginya di hari kiamat, sebagaimana keterangan yang terdapat pada suatu hadis. Maka apabila berjalan menuju masjid, dianjurkan penuh dengan rasa rindu serta tenang dan sopan. Masuk ke dalamnya dengan kaki kanan dan melepaskan sandal di luar masjid serta berdoa ketika masuk masjid. Walaupun tidak ada orang di dalamnya, karena masjid tidak sunyi dari jin dan malaikat. Duduk dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, muraqabah, perasaan dalam pengawasan Allah, memperbanyak zikir, menahan nafsu dari syahwat, menjauhi perselisihan. Kemudian, tidak mengeraskan suara di depan orang-orang yang sedang sholat, tidak berjalan di depan orang-orang yang sholat, tidak menyibukkan diri dengan suatu kegiatan, tidak tenggelam dalam pembicaraan duniawi, agar dia selamat dari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akan datang pada akhir zaman manusia dari umatku, mereka datang ke masjid, duduk berkelompok-kelompok di dalamnya, pembicaraan mereka dunia, cinta dunia. Dan janganlah kamu duduk bersama mereka, karena Allah tidak memerlukan mereka. Ketika kita masuk masjid, kita fokus beribadah dan kita lepaskan semua pikiran-pikiran kita tentang dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar, maka akan Allah mudahkan baginya menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut adalah sebuah motivasi yang besar bagi setiap muslim untuk terus selalu belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan jalan ke syurga bagi mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Sekian, wal afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
1: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi latri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

dalam album ini terdapat dua rocker yang menyanyikan lagu, yaitu Ahmad Albar dan Ais Darliah. Hal yang unik, justru lagu yang dinyanyikan tidak bernuansa rock dan tetap enak didengar dengan instrumen etnik khas Guruh.

Afgan terlibat dalam proyek album Pusparagam karya Guru Soekarno Putra. Ia dipercaya membawakan lagu lawas karya Guru Soekarno Putra yang berjudul Lenggang Puspita. Membawakan lagu Lenggang Puspita ini, Afgan tidak ingin membuat aransemen terlalu modern. Justru ia memberikan sentuhan musik tempo dulu. Afgan mengaku sedari kecil menggemari lagu-lagu Ahmad Albar, Krisya, dan karya-karya emas Guru Soekarno Putra.

Apa kabar pendengar di petang hari ini yang sudah merasa bugar, sudah merasa lebih segar? Maklum sudah cuci muka, maklum sudah mandi ya. Nah ini nih, karena katanya kontak air dengan kulit ini bisa memicu pelebaran atau penyempitan pembuluh darah kecil, sehingga bisa membuat aliran darah menjadi lebih lancar, kemudian pasokan oksigen ke seluruh tubuh serta otak meningkat. Ujung-ujungnya tubuh akan langsung merasa bugar. Jadi selamat menikmati kesegaran, selamat menikmati kebugaran di petang hari ini.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Shampoo, sabun, deterjen.
4: Tunggu dulu. Ini, pakai tas kainku saja yang sudah kusiapkan dari rumah. Aduh adik, kan sampah plastik merupakan sampah non-organik dan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguraikannya. Kasihan kan lingkungan kita.
3: Oke deh. Bijaklah dalam memilih tas. Biasakan menggunakan tas yang ramah lingkungan.

Iya, mendengar rangkaian kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Kota Yogyakarta tentu masih akan terus berlanjut ya, termasuk juga yang dinantikan biasanya adalah Wayang Jogja Night Carnival WJNC. Nah, ini untuk masyarakat yang mungkin mengagendakan untuk menyaksikan atau menontonnya tanggal 7 Oktober nanti, diminta tidak khawatir dengan kemungkinan adanya tarif parkir khusus. Dinas Perhubungan Kota Jogja memastikan tarif parkir tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Bahkan juga memperketat pengawasan di sejumlah lokasi parkir yang diperkirakan dipadati oleh pengunjung. Tentu langkah ini pendengar dilakukan untuk mengantisipasi pungutan liar maupun penerapan tarif parkir yang tidak sesuai aturan. Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Jogja, Imanuddin Aziz, mengatakan koordinasi dilakukan dengan sejumlah instansi. Tujuannya untuk memastikan pengaturan lalu lintas dan parkir selama kegiatan berlangsung sehingga bisa berlangsung dengan tertib. Ya, koordinasi juga dilakukan dengan pengelola sejumlah tempat parkir khusus yang akan digunakan. Di antaranya yakni tempat khusus parkir Senopati, kemudian Sri Medani, Ngabean, serta sejumlah lokasi parkir.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
3: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tadi sebulan malih, Pak.
2: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sebulan. Iya toh.
3: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Mak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI digital jebul gampang.

Iya, pendengar, munculnya kembali kasus antraks di Semenanjung Gunung Kidul menjadi pengingat kalau penyakit ini masih perlu diwaspadai. Penyakit ini merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Nanung Danartono, mengatakan antraks merupakan penyakit berbahaya, bisa berakibat fatal kalau tidak segera ditangani. Menurutnya, Gunung Kidul termasuk Semanu memiliki riwayat sebagai wilayah endemis antraks. Kemunculan kasus secara berulang menunjukkan pentingnya penanganan yang tuntas serta kewaspadaan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah larangan menyembelih ternak yang sakit atau mati mendadak, terutama jika dicurigai terjangkit antraks. Karena bakterinya dapat membentuk spora, mampu bertahan lama di lingkungan, kemudian juga berpotensi menyebar. Karenanya pendengar, ternak yang dicurigai terkena antraks tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Selengkapnya, silakan tentu melalui rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, ada yang mengatakan kalau sarapan itu sangat penting ya, sebagai langkah utama ketika kita menikmati pagi, kemudian beraktivitas dalam satu hari. Maka selamat menyiapkan paling tidak beberapa hal yang dibutuhkan untuk sarapan esok hari. Entah itu dengan meracik bahan masakan, atau mungkin ada di antara Anda panjenengan yang sudah menyicil beli lauk jadi, kemudian besok pagi tinggal dipanaskan ya. Baik, saya Agatha Erna segera mengakhiri kebersamaan kita di petang hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Apa? Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22, operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap

0: operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
0: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
2: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
3: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
2: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
0: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
5: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
6: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
5: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
7: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
6: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin.

0: Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
2: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
3: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
2: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
3: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
4: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan, Pak.
3: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
5: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan saya sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa ataupun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu, dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Elkan Baget serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di sisi tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Kemudian di sisi tribun dikatakan oleh para supporter juara, itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Mungkin untuk menarik yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Mira, Tuli, Tiloli, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Nama Mario Dandi Satrio mendadak disorot publik usai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan.
1: Tindakan arogan dilakukan seorang pengemudi mobil Pajero Sport terhadap pengendara lain.
0: Terduga pelaku penganiayaan perawat rumah sakit ditangkap polisi.
2: Kenapa harus emosi bila dapat diselesaikan dengan damai? Tak bisa jaga emosi? Bui menanti.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo. Ayo, Bu.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung. Ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya?
3: Berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda, pendengar? Untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kita berjumpa di hari nan istimewa ya, di hari yang kelima di bulan Oktober 2026 yang bertepatan juga dengan hari ulang tahun TNI. Dan baik pendengar, saat ini dalam mimbar agama Hindu pastinya sudah terhubung dengan beliau Bli Imade Neso, penyuluh agama Hindu Kabupaten Gunung Kidul. Kita sapa, selamat malam Om Swastiastu Bli Imade Neso.
1: Om Swastiastu Mbak Dina, selamat malam semuanya.
0: Waduh, senang banget kembali berjumpa ya malam hari ini ya Bli Imade Neso ya.
1: Iya Mbak Dina.
0: Okay. Baik Bli Imade Neso, untuk malam hari ini perbincangan kita terkait juga karma pala begitu ya.
1: Iya.
0: Okay, baik. Lebih jauh tentang karma pala ini dan bagaimana esensinya juga dalam kehidupan sehari-hari, mungkin akan diawali doa terlebih dahulu. Silakan Bli Imade Neso.
1: Nggih, Mbak Dina dan pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta, mohon izin kami berdoa sesuai dengan agama kepercayaan agama Hindu. Nggih. Om Swastiastu. Om awik nama tu namo sidamu om sidirastu astu tarastu om anugrah manuharam dewo datte nurga kemarcanam sarwa pujanam namo sarwa nurga kem om dewa dewi masidiat nang nirmalat makelasmi hidir cedir jahayu nirwik mesukurje. Nggih, Mbak Dina, sampun.
0: Ya, terkait juga karma pala atau mungkin hukum sebab akibat begitu ya, mungkin silakan akan dijelaskan Bli Imade Neso, silakan.
1: Nggih, terima kasih Mbak Dina dan pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Dalam kesempatan atau dalam malam yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan pesan dharma, yaitu karma pala dalam pandangan agama Hindu. Nggih. Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1, dalam ajaran agama Hindu kita mengenal satu hukum universal atau hukum alam yang mutlak, yaitu tentang hukum karma, karma pala. Karma yang artinya perbuatan dan pala itu yang artinya buah, yang merujuk ke hasil nek disederhanakan, yaitu adalah apa yang kita tanam itulah yang akan kita hasilkan atau kita tuai. Seperti yang disampaikan dalam pustaka suci Weda yang satu ini nggih pendengar, dalam pandangan agama Hindu, agama Hindu Bapak Ibu nggih, kita itu tidak boleh mencemaskan atau mencemaskan kapan sih orang lain mendapatkan karmanya, kapan sih mereka mendapatkan karmanya. Tugas kita yaitu kita tidak boleh menjadi hakim bagi karma orang lain. Tugas kita adalah menjadi petani yang bijaksana di kebun kita sendiri. Teruslah menanam benih kebaikan, atau dalam pandangan agama Hindu disebut sebuah karma. Sekecil apapun itu, karena tidak ada satupun kebaikan yang akan hilang atau sia-sia. Itu dalam pandangan agama Hindu. Agama Hindu itu sangat kental, sangat erat kaitannya dengan hukum karma. Karena Bapak Ibu nih pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta, hukum karma dalam pandangan agama Hindu itu ada istilah hukum sebab akibat, yang artinya ini saya bacakan dalam pustaka suci Wedangis. Dalam Sara Samudaya sloka 22 itu menyebutkan manusia sarwa tusasu varte vaisubasube, yang artinya bagaikan anak sapi di antara ribuan induk sapi, ia akan selalu dapat menemukan induknya sendiri. Demikian pula halnya dengan karma yang telah kita lakukan, ia akan selalu mengikuti dan menemukan pelakunya. Itu saya mengutip salah satu asloka dalam Sara Samudaya. Kira-kira di sebuah peternakan tadi ada ribuan induk sapi yang mirip semua. Nih pendengar. Tapi seekor anak sapi tidak akan pernah salah untuk apa? Mengenali mana ibunya yang memiliki susu untuknya. Itu dalam pandangan karma. Itu karma dalam pandangan agama Hindu. Begitu pula energi yang kita buat ketika kita tidak mau dicubit, ya jangan dicubit. Kita mungkin bisa nunggu pendengar, istilahnya kita bisa menipu orang lain, bisa menipu dunia, tapi kita tidak bisa lolos dari hukum sebab akibat tadi, atau kita sebut hukum karma. Karena nek istilah hukum karma itu istilahnya GPS, GPS itu kan selalu akurat, kita kemana mau kita tuju, ya itulah karma yang kita perbuat. Dalam pandangan agama Hindu, karma itu dibagi menjadi tiga bagian benar. Yang pertama yaitu tentang sancita karma pala, parabdha karma pala, dan kriyama karma pala. Sancita karma pala yaitu dengan konsep di mana hasil perbuatan terdahulu, jadi kita berbuat entah baik atau buruk masa lalu, kita nikmati sekarang. Itu yang disebut dengan sancita karma pala. Sedangkan yang kedua, parabdha karma pala, yaitu perbuatan kita sekarang, hasilnya langsung kita nikmati sekarang. Yang terakhir yaitu kriyamana karma pala. Ini adalah perbuatan yang kita lakukan yang hasilnya baru akan kita nikmati depan atau kehidupan berikutnya. Jadi kita bikin karma sekarang, kita akan nikmati kehidupan yang akan datang. Karena agama Hindu sendiri itu mengenal istilah dalam Pancasrada itu ada salah satu poinnya itu reinkarnasi. Jadi kami dalam agama Hindu itu mempercayai dengan adanya reinkarnasi, kehidupan kembali. Kehidupan kembali itu berdasarkan apa? Berdasarkan karma. Kalau karma kita baik, ya pendengar tadi seperti sancita karma pala tadi, kalau kita karma baik, maka di kehidupan yang akan datang kita akan menjadi lebih baik. Misal saya kasih contoh sedikit nih pendengar. Sekarang orang menjadi pembunuh, misal gitu. Orang menjadi pembunuh dan dia bertobat. Dia tetap, dia setelah dari pembunuh dia bertobat, masih ada waktu untuk bertobat. Dia tetap di jalan dharma dan melaksanakan perbuatan baik, menolong, melaksanakan sembahyang sesuai dengan tata cara agama Hindu. Setelah dia mati di kehidupan yang akan, dia tetap akan menjadi pembunuh, jadi pembunuh yang terhormat. Jadi pembunuh yang terhormat itu siapa? Di kehidupan yang akan datang, karena dia sudah bertobat atau sudah memperbaiki karmanya, dia tetap ada kaitannya dengan nyawa. Misal dia jadi dokter atau jadi tukang jagal rumah sakit lah, kurang lebih seperti itu dalam pandangan agama Hindu. Nah, ketika ketimbang orang terakhir, misal satu lagi tadi kasus ini pendengar, tadi kasus lagi ada seseorang yang membuang, misalnya ada bayi yang dibuang sama ibunya atas hubungan yang belum resmi. Nah, kalau kita bicara karma, ini karma anaknya kah atau karma ibunya? Kan gitu nih. Kalau dalam pandangan agama Hindu pendengar, ini keduanya berkaitan karma ini. Oh, mungkin dulu di kehidupan dulu sang anak ini tukang buang atau berbuat yang kurang baik lah gitu. Akhirnya ketika dia mau lahir, baru mau lahir aja sudah dibuang sama kedua orang tuanya atau kepada orang tuanya. Artinya apa? Karma itu akan selalu berkaitan. Satu lagi saya ini pendengar menyuplik tentang pustaka suci Weda dalam Sarat Samusaya Sloka 19, yang artinya segala perbuatan baik maupun buruk yang telah diperbuat pastilah akan dinikmati hasilnya. Perbuatan itu tidak akan pernah hilang atau musnah meskipun telah terlahir ratusan juta tahun lamanya sebelum hasilnya dinikmati. Artinya dalam pandangan agama Hindu, karma itu tidak bisa dihapus, harus dijalani. Meskipun setelah kita melakukan dharma bakti atau kita berbuat baik, karma itu misal kita mau jalan, oh jalan itu ada lubang. Ketika kita berbuat baik, berkarma baik, maka lubang itu akan, entah itu misalnya lubangnya nggak terlalu dalam, lubangnya itu ada yang memberitahu bahwa oh itu ada lubang, jangan lewat sana, lewat sampingnya, tapi tetap harus kita lalui. Begitulah konsep karma dalam pandangan agama Hindu. Jadi pendengar RRI Pro 1 nggih, jika semua pikiran, ucapan dan tindakan kita hari ini adalah benih tanaman, kira-kira kebun seperti apa yang sedang kita bangun untuk masa depan nanti? Kebun bunga yang indahkah atau hutan berduri yang menyakitkan? Nah itu tergantung kita, pendengar. Kalau kita mau bikin kebun yang indah untuk karma yang masa yang akan datang, maka ya tetaplah kita harus berkarma baik terhadap siapapun, tanpa memandang golongan, siapa dia, entah itu orang biasa, pejabat, pegawai, orang miskin, orang kaya. Kita dalam pandangan agama Hindu tidak pernah memilih atau tidak pernah untuk membeda-bedakan. Dalam pandangan agama Hindu itu kasta itu hanya ada satu, yaitu kasta kemanusiaan. Itu, okay. Terakhir nih, pendengar Bapak Ibu, pendengar RRI Pro 1, mari kita berhenti mencemaskan kapan orang lain mendapatkan karmanya. Tugas kita sekali lagi nih, kita bukan menjadi hakim bagi orang lain, tapi tugas kita adalah menjadi petani yang bijaksana di kebun kita sendiri. Teruslah mengampuni kebaikan atau subha karma sekecil apapun itu, karena tidak ada satupun kebaikan yang akan hilang sia-sia di mata alam semesta ini. Nggih, Mbak Dina, itu pengantar dari saya tentang pesan dharma karma pala. Nggih, matur nuwun Mbak Dina.
0: Terima kasih sekali Lima Deneson untuk kesempatan malam hari ini. Pendengar, kami nantikan juga untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta ya. Satu tema kita, Karma Pala, bersama beliau Lima Deneson. Silahkan pendengar, Anda juga bisa bergabung di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Baik, ada satu WhatsApp yang sudah bergabung dari tadi, terima kasih banyak. Nah, ada Mbak Cika di Godean, terima kasih Mbak Cika yang setia mendengarkan, terima kasih banyak ya. Nah, Mas, banyak orang yang menganggap bahwa kemalangan atau masalah-masalah itu sebagai hukuman Tuhan, padahal sebetulnya karma itu kan bisa baik dan bisa buruk. Bagaimana tanggapannya? Silakan.
1: Ya, terima kasih Mbak Cika yang di Godean. Atau karma itu hukuman Tuhan itu, kalau ini kami menjawab dalam pandangan agama Hindu ya, Mbak ya. Kalau dalam pandangan agama Hindu, Tuhan itu tidak menghakimi, tapi ketika kita sedih, ya itu atas karma kita. Ketika kita bahagia, itu karma kita, karena Tuhan memberikan segalanya. Kita ini diberikan segalanya untuk apa? Untuk bisa menjalankan seperti misal seperti yang Mbak Cika sampaikan nih, apakah ketika kita merasa sedih atau merasa itu hukuman dari Tuhan? Tidak. Itu murni kalau kita kaitkan dengan karma tadi, itu karma masa lalu yang kita nikmati sekarang. Karena tiga karma tadi nih, karma masa lalu dinikmati sekarang, karma sekarang dinikmati sekarang, karma sekarang dinikmati masa yang akan datang. Nah, dalam pandangan agama Hindu, tentang pertanyaan Mbak Cika tadi, jawabannya jelas. Karma masa lalu yang kita buat itu akan kita nikmati sekarang. Begitu Mbak Dina dan Mbak Cika. Matur nuwun.
0: Iya, baik, terima kasih sekali. Nah, untuk Mbak Cika terima kasih banyak. Oke, sudah ada yang bergabung juga untuk Ibu Nani di Jakarta 5. Terima kasih Ibu Nani. Seringkali saat menghadapi masalah ataupun juga hal yang membuat emosi begitu ya, seseorang itu terpancing untuk bertindak sewenang-wenang atau menuruti emosinya, ya justru menciptakan karma buruk yang baru begitu. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Silakan untuk Ibu Nani di Jakal KM 5 begitu, Pelima Nani.
1: Ibu Nani di Jakal KM 5, terima kasih atensinya. Kalau menyikapi tentang emosional, emosi, ya jelas itu manusiawi sekali, Ibu Nani, karena bisa jadi spontanitas, tapi dalam pandangan agama Hindu itu selalu menekankan tentang ahimsa. Kita tidak boleh menyakiti terhadap siapapun. Kita harus mengedepankan pengendalian diri. Tugas kita sebagai manusia yaitu hanya berbuat baik. Entah orang lain atau siapapun tidak suka sama kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita berbuat baik terhadap siapapun, terhadap entah itu manusia, alam, atau terhadap hewan. Tugas kita hanya itu, berbuat baik untuk menanam kebaikan. Meskipun kita emosi, ya manusiawi, saya bilang tadi emosi sesaat itu, tapi bagaimana kita pengendalian diri, agar apa? Ya itu tadi, kembali fungsi kita atau tugas kita berbuat baik, mau orang tidak baik terhadap kita, mau orang tidak suka terhadap kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita murni hanya berbuat baik. Maka ketika mindset kita baik, maka hal-hal yang baik yang akan datang. Begitu Bu Nani yang ada di Jakarta. Terima kasih atensinya.
0: Iya, Mbak Dina. Okay. Terima kasih banyak sudah ada dua WhatsApp yang bergabung untuk kesempatan kali ini. Baik, Bli Madenesa, mungkin sebagai kesimpulan, sebagai closing statement-nya, silakan terkait karma pala.
1: Iya, Mbak Dina dan pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta di Manakum berada, mungkin karma pala menurut agama Hindu yaitu itu tadi. Poinnya adalah kita tidak usah mencemaskan orang lain tentang karmanya. Tugas kita hanya berbuat baik untuk menanam benih-benih karma yang baik. Terlepas kita nanti dalam perjalanannya kita kurang baik, ya kita perbaiki bareng-bareng. Intinya mari kita sama-sama berbuat baik, berbuat untuk sesama, berbuat untuk alam semesta ini. Begitu Mbak Dina, matur nuwun. Kalau ada kurang kata atau tersinggung Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1, saya mohon maaf. Matur nuwun Mbak Dina.
0: Terima kasih banyak Bli Madenesa, semoga juga menginspirasi. Baik, terima kasih, akan ditutup dengan para Mas Santi.
1: Iya Mbak Dina, terima kasih. Dan teman-teman RRI Pro 1 dimanapun ada berada, dan pendengar RRI Pro 1, terima kasih atensinya Mbak Dika, Mbak Nani, dan yang lainnya. Kami, saya Madinesa, mohon maaf kalau ada kurang kata yang berkenan di Bapak Ibu pendengar semuanya. Saya tutup dengan salam para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Matur nuwun Mbak Dina.
0: Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi ya Bli Madinesa.
1: Iya,
0: oke, selamat malam. Baik, mendengar sampai di sini ya untuk kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta untuk malam hari ini. Satu tema kita, karma pala. Dan tentunya sudah diantarkan oleh beliau, Bli Imade Neso, penyuluh agama Hindu Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda. Akan bunda belikan.
4: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

0: Halo, Mak.
1: Yan.
0: Ada apa tumben telepon jam segini? Aku nih lagi meeting daring sama klien dari Surabaya nih. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
1: Astaga, Yan. Klien, terus kau pikirkan. Rian, dengar, Bana. Ini Mama mau kasih tahu kau. Pulanglah dulu kau ke Tarakan, Bana. Sebentar aja, Bang.
0: Buat apa juga aku pulang, Mak?
1: Enggak, Bayan. Tambak kita dijual tak kerikil tuh, Nak. Loh, kesian aku melihatnya. Merugi terus kita beberapa bulan ini, Nak.
0: Mak, sudah aku bilang berapa kali. Aku nih sudah jadi direktur pemasaran di Jakarta. Gaji kedua digit. Buat apa juga aku balik ke Tarakan cuma buat ngurusin tambak bandeng sama udang windu tuh. Yang hasilnya juga gak menentu. Kurang-kurangilah, Mama, bawa perasaan kayak gitu, hei.
1: Ya Allah, Nak, bukan Mama bawa perasaan, Bakun. Maunya kau nih sekarang ya. Cuaca sekarang nih ekstrim, panas menyengat, tiba-tiba hujan deras. Nah, udang windu Mama banyak yang mati kena penyakit, Nak.
0: Itu lagi, Mak. Bosan aku dengar alasanmu nih, Mak. How? Oh.
1: How? Oh, tingginya nadamu sama Mamamu, Yan. Memang betul itu yang terjadi. Kau pikir Mama botek, kah? Hah? Belum lagi harga pakan naik tinggi, tapi harga jual di pasar Tenguyun malah anjlok. Mama ini sudah tua, Yan. Tenaga sudah kurang. Kalau bukan kau anak laki-laki satu-satunya, siapa lagi yang mau meneruskan warisan almarhum bapakmu tuh?
0: Pokoknya aku nggak mau, Mak. Aku nggak mau, aku sudah nyaman di sini. Tarakan tuh terlalu kecil buat ambisiku, Ma.
1: Astagfirullah, Yan. Mama nggak minta kau pulang selamanya, Bana. Pulang sebentar aja. Lihatlah dulu nih tambak kita, Nina. Tambak ini warisan bapakmu. Bapakmu tuh mau kau lah yang teruskan ini. Sebelum...
0: Sebelum apa, Ma?
1: Sebelum Mama nyusul bapakmu, Nak.
0: Ma, aku nih nggak bisa hidup di lumpur lagi. Aku sudah capek, Ma, jadi anak tambak. Udahlah, jual aja, Ma, itu. Tambak, kalau memang gak sanggup lagi, selesai, kan?
1: Ya Allah. Jual tambak. Merampotnya kau nih ya jadi anak. Sembarangan kau ngomong, Bayan, ya. Tambak itu kan ingat darah bapakmu dulu waktu buka hutan bakau di pesisir sana. Kau mau jual warisan keluarga kita demi uang.
0: Terus? Mama mau aku miskin lagi? Aku nih, Ma, 10 tahun sudah lari aku nih dari bawa tambak, Ma.
1: Sudah. Kalau kau tidak peduli lagi sama akar keluarga kita. Assalamualaikum.
0: Halo? Ma? Halo? Hei? Ma? Si Mama nih lah, malah dimatikan.

0: Wah, akhirnya kau pulang juga, Yan. Datang-datang pakai jas rapi. Dikira mau seminar nasional kah ditarakan, Yan?
1: Ah, kau nih, Din, masih aja kau suka ngolok ya. Mana motormu? Bawa aku langsung ke tambak mama. Aku ini mau selesaikan masalah ini cepat-cepat biar bisa balik lagi aku ke Jakarta.
0: Oh, santai lah, Bah. Jangan terlalu tegang, mukamu kayak ikan buntal begitu. Iya, ku bawa kau jalan-jalan, Bah. Nanti kau lihatlah sendiri bagaimana kondisi tambak di pesisir sekarang.

0: Sepi ya, Din, sekarang nih. Nggak seperti 10 tahun lalu waktu kita masih SMA ya.
1: Nah, itu dia masalahnya, Yan. Bukan cuma mamamu yang pusing. Hampir semua petambak di Juwata dan Amal merasakan hal yang sama. Musim kemarau panjang ini yang bikin kacau.
0: Hah? Iya kah?
1: Oh, iya. Belum lagi mangrove di pinggir pantai ditebang. Makanya air pasang gampang meluap, merusak pematang tambak. Nggak tahu lah aku sudah.
0: Tapi kan, Din, teknologi sekarang ini canggih. Kenapa juga nggak pakai pompa air modern kah? Atau pakan fermentasi kah?
1: Modalnya dari mana, Yan? Petambak kecil macam Maipa, macam aku, mana sempat mikir teknologi tinggi? Buat beli pakan aja megap-megap. Tapi mau diapa sudah? Dari tambak inilah kami bergantung hidupnya.
0: Ma, assalamualaikum. Rian pulang nih.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah pulang juga anak mak.
0: Iya mak, tapi aku ini gak pulang buat nursin tambak ya. Aku pulang buat jual.
2: Hah? Apa? Jadi kok betul-betul mau menjual tambak kita, nak?
0: Iya, tapi mama dengar dulu bak ngomong.
2: Tega betul, Bang Koyan. Mama pikir kau pulang mengurus tambak kita. Ternyata...
0: Ma, dengar dulu, Bang Ma. Mama harus paham ini. Ini nih kesempatan emas. Ada pengusaha siap beli tambak kita. 2 miliar. Mama, ikut aku hidup tenang di Jakarta. Jadi kita gak perlu sudah lumpur-lumpuran lagi, Bang Ma.
2: 2 miliar. Iya, angka itu indah di atas kertas. Tapi tambak ini bukan sekedar angka ya.
0: Tapi ini realistis, Bama. Siapa yang mau bertahan hidup dari tambak udang windu di zaman sekarang nih? Risiko penyakit tinggi. Belum lagi harga naik turun. Sudahlah, Bama. Mama tinggal tanda tangan aja nih, Ma, di sini, Ma.
2: Ya Allah, Pak, anakmu kenapa begini? Kau sudah lupa, Yan? Tambak ini bukan sekedar tempat cari duit buat beli beras, nak. Di lumpur tambak inilah bapakmu tuh bertaruh nyawa supaya kau bisa sekolah tinggi sampai sarjana ke Jawa. Terus sekarang, semudah itu kau bilang jual.
0: Au, oh, Ma, aku ingat, Bang, Ma. Dan aku berterima kasih, Ma, justru. Karena aku nih mau membalas jasa bapak sama mama sekarang. Aku mau bawa mama menikmati hidup yang lebih layak di Jakarta.

0: Yan, jadi kau serius mau jual tambakmu?
1: Eh, dosa lagi kecampur, Din.
0: Memang ini urusan keluargamu, tapi yang menjaga tanah itu 5 tahun terakhir waktu kau kerja di Jakarta itu mamamu, tahu kau? Aku tuh yang nemenin mamamu tiap malam jaga pintu air tambak pas air laut naik, Yan.
1: Nah, terus sekarang apa hasilnya, Din? Mamaku makin tua, fisiknya makin rapuh. Kemarin mamaku masuk rumah sakit karena kecapean kan ngurus tambak. Yang enggak seberapa hasilnya nih, Din. Sudahlah,
2: cukup, Rian. Kau tahu enggak uang dari mana kami bayar kuliahmu di Jakarta dulu? Dari setiap gram udang windu yang dipanen dari tambak sampai kau sukses sekarang.
1: Kau tahu baku, Mak. Dan juga aku lupa, aku berterima kasih kan ku bilang. Makanya aku mau bawa mama tinggal di Jakarta, hidup enak, Mak, kita di sana. Sudah aku bilang.
2: Ukuran enak buat kau sama mama tuh beda, Nak. Buat mama, hidup enak itu walaupun kau sudah sukses, kau enggak lupa asal-usulmu kayak kau sekarang inilah.
1: Ma, bukan begitu, Mama.
2: Kau tahu enggak apa yang jadi sama ditambah kalau kau jual? Hah? Bakaunya ditebang buat bangun pabrik, rusak semua lingkungan pesisir Tarakan. Banyak keluarga nelayan kecil sekitar kita nih hilang rezekinya gara-gara kau. Mau kau gitu? Mau kau? Enggak kau kesian?
1: Oh, ini kan namanya perkembangan, Ma. Mana bisa kita lawan? Apalagi melawan arus. Ketinggalan nanti kita, Ma.
2: Ketinggalan apa lagi? Bingung, Mama nih sama jalan pikiranmu tuh, Bana. Ya Allah.
0: Maaf nih, Ma. Minta maaf aku. Yan, kupotong bicara kalian. Jangan kau salah, Yan. Kau tahukah kenapa udang windu di Tarakan terkenal sampai ke luar negeri?
1: Apa, Din? Apa?
0: Karena kita menjaga tambak organik alami, enggak pakai bahan kimia jahat. Tapi sekarang, harga pakan dimainkan tengkulak. Maksudku, kau ini kan berpendidikan tinggi. Kau ajalah yang turun tangan pakai ilmumu tuh. Tambak ini bisa berjaya lagi tanpa harus kita jual. Paham kau kan maksudku?
2: Nah, si Udin aja paham. Mama ini enggak melarang kau sukses. Justru senang mama nak jadi direktur pula kau di Jakarta kan. Tapi sukses itu bukan cuma tentang seberapa jauh kau pergi. Tapi lebih bagus lagi kalau kau ini ada manfaat di kampungmu sendiri gitu, bah.
1: Tapi ma, aku ini sudah setengah mati, bah, ma, untuk bisa di posisiku yang sekarang ini, ma. Ma, direktur pemasaran, ma. Bukan kaleng-kaleng. Terus mama mau suruh aku ngurus tambak.
2: Maksud mama nih kan, kalau tambak warisan kau jual, selesailah sudah sejarah keluarga kita di sini. Tapi kalau kau lanjutkan, kau tuh bukan cuma menyelamatkan warisan, tapi juga periuk nasi warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dari tambak, Yan.
1: Tapi aku gak tahu, Ma, soal budidaya udang. Ma, di Jakarta aku tuh taunya strategi pemasaran, analisis data, jaringan ekspor.
0: Nah, bagus tuh ilmu koyang. Soal lumpur, angin laut, dan pintu air, aku sama mamamu yang ngajari kau nanti. Tapi kalau soal membawa udang Tarakan menembus pasar internasional tanpa tengkulak, itu tugas koyang. Gimana?
1: Sudah lah pusing aku, Mai.
3: Ya Allah, tambak atau Jakarta, lumpur atau AC, masa lalu atau masa depan sih?
4: Nak Rian?
5: Iya, Pak. Apa?
4: Suatu hari nanti ini semua punyamu kok, Nak. Jaga baik-baik ikan, udang dari tambak ini yang sekolahkan kau, Nak.
5: Iya, Pak. Oke.
4: Baiklah.
1: Yakin sudah aku, Mak. Nggak kujual nih tambak. Aku mau membangun kembali tambakku ini.
2: Terima kasih, Nak.
1: Iya, Mak. Kita pakai teknologi modern sama metode tradisional. Tapi nggak merusak lingkungan. Kita buktikan tambak Tarakan ini bisa mendunia.
0: Nah, mantap tuh, Yan.

0: Yan.
1: Iya, Mak.
0: Boleh kau pergi jauh ke kota besar, Nak. Tapi darah nelayan dan petambak dalam dirimu tidak bisa hilang. Hatimu tetap tinggal di Tarakan.
1: Maafkan aku ya, Mak.
0: Iya, Nak.
1: Aku terlalu sombong. Padahal akar kehidupan kita nih yang sebenarnya ada di sini.
0: Rezeki tidak kemana ya, Nak ya. Asal kita mau kotor-kotoran. Karena warisan bukan buat dipaksa. Warisan itu buat diteruskan.

Aku resign, gak apa-apalah sudah. Aku gak jadi direktur pemasaran, tapi aku jadi direktur tambah. Omset per bulan 8 juta kecil sih, tapi aku bisa tidur dengar suara ombak, bukan notifikasi email. Tiga hektar itu masih ada. Warisan bukan rantai, warisan adalah jangkar. Supaya kau tidak hanyut, tapi juga tidak berhenti berlayar.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
3: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Hai hai pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Semoga juga menjadikan suasana malam yang bersemangat, malam yang bahagia. Di kesempatan hari ini kita berjumpa di hari Senin, hari yang kelima Oktober 2026. Semoga kabar Anda baik, sehat semangat di edisi malam hari ini. Baik pendengar, tentunya dalam ngobrol komunitas, obrolnya seru, santai, namun pasti menginspirasi. Kesempatan malam hari ini bersama di Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM. Dan Anda juga bisa menyaksikan siaran kami melalui live YouTube di @RRI Jogja Official. Sekali lagi, untuk live YouTube kami di @RRI Jogja Official. Ya, baik pendengar, tentu spesial namun juga asik nih. Kita akan mengenal lebih dekat komunitas Teman Tuli. Dan saat ini saya bersama kedua narasumber kami. Nah, saya perkenalkan, beliau ada Mas Guru Hizbullah Alim dari Lembaga Pusat Bahasa Isyarat Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditemani ada Mbak Nels, ini merupakan JBI atau Juru Bahasa Isyarat. Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, iya baik. Oke, nanti kita akan sekilas mendengarkan suara.

0: dari Mas Alim ya, panggilannya Mas Alim ya.
1: Halo, iya.
0: Oke, dan pastinya suaranya banyak didominasi Mbak Nels. Tapi untuk Anda pendengar yang menyaksikan melalui live YouTube kami di @RRI Jogja Official, ya, oke, pastinya juga bisa melihat beliau Mas Alim gitu ya. Keren yes. deh ya. Oke.
1: Iya, yes, betul.
0: Betul sekali.
1: Isyarat panggilannya Alim kayak gini. Jadi aku akan gitu. Berbicara menggunakan bahasa isyarat, sedangkan bahasa verbalnya akan diterjemahkan oleh Kak Nel.
0: Wih, keren ini. Tapi asik okay. loh ya pendengar. Kapan-kapan kita bisa belajar loh ya sebetulnya ya. Seru ya. Oke, okay, baik.
1: Ya, siap. Ayo, aku tunggu.
0: Oh, gitu-gitu ya. Oke. Okay.
1: Ya, biar kita menciptakan lingkungan yang inklusif.
0: Lingkungan yang inklusif dimanapun begitu ya. Oke. Okay. Oke, okay. Mengenal lebih dekat komunitas teman tuli. Mm-mm.
1: Iya betul, di mana-mana harus inklusif.
0: Oke. Okay.
1: Biar terbuka untuk setiap orang gitu, biar semakin ramah kepada setiap orang.
0: Wih, keren, keren, keren. Baik. Nah, oke okay, ke Mas Alim nih. Kalau mungkin komunitas teman tuli ini seperti apa sih komunitasnya dan apakah hanya ada di Yogyakarta? Mm-mm. Bagaimana?
1: Oke, aku akan menjawabnya. Sebenarnya pertama mungkin perkenalkan dulu bahwa aku sebagai koordinator Pusbisindo DIY. Pusbisindo ini adalah sebuah lembaga khusus untuk pengajaran. Dan ini sudah sah secara badan hukum, sudah diakui dan tujuannya memang untuk mengajarkan bahasa isyarat dan menyebarkan identitas tuli gitu, baik ke masyarakat umum atau pemerintah. Jadi biar banyak orang-orang dengar yang bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli, karena itu juga termasuk akses gitu. Dan yang mengajar semuanya itu adalah teman-teman tuli, jadi native speaker gitu. Dan teman-teman dengar bisa akhirnya mendaftar kelas di kami gitu. Ada kelas reguler yang pertama, lalu yang kedua ada kelas privat, lalu yang ketiga akan ada kelas seperti workshop kayak gitu. Nah, jadi untuk detailnya bisa dilihat di Instagramnya @pusbisindo_diy gitu.
0: Pusbisindo. Oke.
1: Okay. Yes, betul, Pusbisindo gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Dan kalau Pusbisindo sendiri sebagai lembaga ada 17 cabang gitu di Indonesia.
0: Wah, banyak.
1: Jadi
0: ya,
1: ya okay. kalau misalnya teman-teman tinggal di Jogja, ya belajar bahasa isyaratnya di Jogja kayak gitu. Nah, sedangkan tadi selain lembaga Pusbisindo, ada organisasi atau komunitas lain nih di Yogyakarta. Yang pertama tuh organisasi Gerkatin DPC gitu, DPC Yogyakarta DIY. Jadi itu adalah organisasi yang khusus untuk mengadvokasi, berhubungan dengan advokasi pemberdayaan dan pemberdayaan untuk teman-teman tuli. Dan juga mendorong akan kesadaran orang-orang dengar atau orang-orang yang bukan tuli untuk bisa sadar untuk mensupport, saling mensupport hak-hak tuli kayak gitu. Misalnya membuat aksesibilitas, membuat lingkungan yang lebih inklusif kayak gitu. Dan pengurusnya juga sama, semuanya adalah teman-teman tuli.
0: Wih, keren
1: gitu.
0: Ya.
1: Nah, okay. lalu yang ketiga itu ada komunitas nih, namanya DACOM, Dev Adventure Community. Itu adalah komunitas khusus kayak teman-teman pecinta alam gitu. Dan di situ tidak hanya teman-teman tuli aja, tapi ada teman dengar juga. Dan otomatis karena kesukaannya sama nih, sama-sama pecinta alam, makanya terus mereka akan bisa bahasa isyarat otomatis.
0: Oke.
1: Ya, jadi tujuannya kayak biar mudah komunikasinya ketika di gunung gitu. Sama-sama suka gunung, suka mendaki, maka otomatis dia akan belajar bahasa isyarat gitu. Jadi advokasinya melalui hal yang kesukaan yang sama kayak gitu. Suka alam, naik gunung,
0: dari hobi yang sama.
1: Betul, okay. betul. Jadi dari hobi yang sama kami juga akhirnya menyebarkan itu gitu.
0: Wah, keren banget.
1: Karena
0: loh.
1: Yang penting juga akhirnya otomatis mereka akan belajar bahasa isyarat kayak gitu. Jadi cara advokasinya macam-macam.
0: Iya.
1: Nah, terus ada lagi nih, ada yang namanya Bawayang. Bawayang itu adalah komunitas, sebenarnya fokusnya di seni, tapi tidak hanya teman-teman tuli. Di situ juga ada beberapa teman-teman difabel dan teman-teman dengar. Jadi di sana juga terbuka sekali untuk akhirnya teman-teman dengar atau non-difabel akhirnya mengenal difabel lewat cara yang lebih asyik kayak gitu. Lewat seni dan juga mereka juga buka kelas bahasa isyarat dan juga pengenalan teman-teman difabel kayak daksa, netra, tuli dan lain sebagainya kayak gitu. Dan disitu juga bergabung di anak-anak tuli dan juga orang tuanya kayak ada art terapi di situ dan mengajarkan kesadaran bahwa anak-anak ini sebenarnya butuhnya apa sih gitu. Ada kegiatan rutin mereka juga literasi. Lalu mungkin ada juga yang hobinya lari di luar sana, kan lagi sekarang lagi viral tren ya, lagi tren ya, lari-lari gitu. Ada juga komunitas itu di teman-teman tuli. Yang pertama namanya Pelari Isyarat.
0: Pelari itu, Isyarat.
1: Iya, okay. Pelari Isyarat itu ya isinya ada teman tuli dan teman dengar.
0: Okay.
1: Tadi tujuannya sama kayak Dakom gitu, dari ketertarikan yang sama akhirnya otomatis mereka akan belajar bahasa isyarat kayak gitu. Itu pelari bahasa isyarat. Lalu yang kedua ada namanya pelari tuli Yogyakarta. Jadi itu adalah teman-teman tuli Yogyakarta yang emang suka banget lari kayak gitu. Nah, ada komunitas itu juga.
0: Wih, seru, ternyata banyak hal ya yang juga bisa dikerjakan oleh teman tuli. Tapi ngomong-ngomong ini, Mas Alim dan Mbak Nels, nah dari tadi disebutkan teman tuli begitu, saya kadang bingung ya, mungkin juga masyarakat rancu begitu, apa sih perbedaan antara teman tuli dan juga tunarungu begitu?
1: Oke, ya. Jadi ini emang berbeda ya. Tuli dan tunarungu, ini istilah. Yang pertama tentang istilah tunarungu. Okay. Tunarungu itu adalah istilahnya teman-teman dengar. Yang bikin tuh teman-teman dengar, atau lebih tepatnya istilah medis. Tuna itu artinya sesuatu yang rusak, dan rungu pendengaran. Artinya ketika ada akhirnya kata rusak, tuna atau kekurangan pendengaran, artinya fokusnya adalah di medis tadi, penyembuhan. Dia diperbaiki, kayak gitu-gitu. Nah, dari kata istilah itu, jadi kayak fokusnya adalah tadi diperbaikan, di kesembuhan, di penyakit gitu. Sedangkan tuli itu adalah perspektif sosial yang menyatakan bahwa ini tuh adalah identitas, kami punya komunitas, punya bahasa sendiri, punya budaya sendiri, kayak gitu. Sama kayak misalnya suku Jawa, suku Betawi, itu kan punya identitasnya sendiri ya. Nah, sama halnya dengan teman-teman tuli. Jadi kami lebih suka, lebih memilih, nyaman dipanggil tuli. Padahal di luar sana tuh katanya kayak tuli itu kasar gitu. Padahal kayak kayak sedangkan tuli itu menurutku malah tidak ada berfokus ke sesuatu yang harus dicapai gitu secara medis atau secara yang dipaksakan. Tapi kami ya bangga bahwa pemberian Tuhan adalah ya kami tuli gitu. Tapi ya sekali lagi ya, kami tidak bisa mengubah masyarakat yang udah banyak berperspektif kayak gitu. Tapi intinya kami memilih tuli, dan itu merupakan identitas kami yang sangat kami pegang kuat gitu. Kami punya bahasa sendiri, bahasa isyarat yang sangat bervariasi, sangat beda-beda kayak gitu. Nah, itu yang tercermin di istilah tuli gitu.
0: Tapi yang luar biasa keren bahwa teman tuli ini ternyata aktivitasnya banyak begitu ya. Nah, apakah juga aktivitas ini bisa menyebar atau dilakukan juga oleh teman tuli yang lainnya?
1: Daerah lain ya mungkin?
0: Mungkin di Yogyakarta. Apakah juga semuanya sudah bisa memahami hal tersebut? Karena ternyata ada juga loh yang mungkin juga belum bisa bergabung atau tidak bisa beraktivitas seperti teman-teman tuli yang ada saat sekarang ini. Bagaimana?
1: Sebenarnya memang sangat tergantung sama lingkungan ya. Karena balik lagi di desa Jogja juga tidak memungkiri ya, masih ada pelosok-pelosok sana ya yang masih orang tuanya yang punya anak tuli masih mengakui bahwa ini sebuah aib kayak gitu. Makanya terus dia kayak disembunyikan di rumah, tidak pernah bersekolah dan sebagainya. Maka itu tugas kami buat akhirnya memancing itu semua untuk keluar kayak gitu. Karena biasanya kayak butuh waktu lama untuk akhirnya mengajak volunteer datang ke sana, menjelaskan bahwa ini kegiatan teman-teman tuli, kegiatan apa, lalala, positif dan lain sebagainya gitu. Tapi kadang butuh waktu buat akhirnya si anak tuli ini bisa keluar dan akhirnya bergabung ke komunitas. Dan kadang biasanya ketika di Hari Bahasa Isyarat Internasional gitu tuh kayak banyak teman-teman tuli yang muda-muda yang emang kayak masih disembunyikan orang tuanya, tapi tiba-tiba bisa datang nih ke acara ini dan akhirnya belajar dari senior-senior tuli kayak gitu. Karena tidak memungkiri bahwa manusia itu saling membutuhkan ya. Jadi pertukaran informasi itu juga dari teman sebaya atau senior kayak gitu. Jadi ketika itu tidak pernah diakses atau enggak pernah keluar ya, maka akan tadi hambatannya adalah di bahasa dan pemahaman. Kayak misalnya dulu aku tuh gak pernah ikut organisasi.
0: Okay.
1: Tapi kayak lama-lama kayak, oh gerkatin tuh apa gitu. Karena sering ikut kegiatannya mereka. Dan jadi kayak, ah oke, sadar bahwa aku bisa melakukan ini dan aku bisa bergabung. Kayak akhirnya sekarang aku juga bergabung di sebagai pengurus gerkatin.
0: Wow, keren ya. Oke, okay. Ya luar biasa sekali. Nah pendengar, pastinya juga kebersamaan kita dalam Ngobrol Komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini seru banget ya. Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Tema perbincangan kita mengenal lebih dekat komunitas teman tuli. Bersama kedua narasumber kami, beliau ada Mas Guru Hizbullah Alim dari Lembaga Pusat Bahasa Isyarat Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga ada Mbak Nels ini juru bahasa isyarat. Ya, narasumber kami ada dua. Kalau Anda menyaksikannya melalui @RRI Jogja Official begitu ya. Baik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, nanti akan ditanggapi oleh Mas Alim dan juga Mbak Nels ya. Oke. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung dari Mas Theodorus Yudhistira dari Magelang, atau dipanggil Mas Theo dari Magelang, yang mau tanya bagaimana komunitas ini membantu teman tuli dalam mengakses pendidikan atau lapangan pekerjaan. Bagaimana komunitas ini membantu teman tuli dalam mengakses pendidikan atau lapangan pekerjaan begitu. Silakan. Oke.
1: Oke, mungkin lebih ke awalnya lewat pendapat pribadi dulu ya. Mm-hmm. Jadi balik lagi, teman-teman tuli itu sangat bervariasi latar belakangnya. Ada yang memang tadi didikan atau misalnya pengaruh lingkungan keluarga ini yang terus dia akhirnya sekolah di SLB, atau misalnya akhirnya orang tuanya berani untuk menguatkan mental si anak ini dan pemahaman si anak ini untuk bersekolah di umum kayak gitu. Nah, untuk itu berpengaruh sekali terhadap akses atau kesempatan pekerjaan kayak gitu. Ya, memang yang bisa kami lakukan sampai saat ini adalah mengadvokasi untuk menebarkan virus tentang perspektif yang memihak teman-teman difabel. Balik lagi, karena variasi ini, jadi ada beberapa teman-teman tuli yang memang verbalnya bisa oke gitu, dan dia bisa kerja di diterima di perusahaan yang umum kayak gitu. Tapi ada juga kemampuan teman-teman tuli yang verbalnya tidak sebagus teman-teman yang lain gitu. Jadi dia full berisyarat. Nah, ini sama halnya tadi, tugasnya juga dari teman-teman gerkatin untuk mengadvokasi ini gitu. Dan sebenarnya iya, sudah ada undang-undang nomor 16 tahun nomor 8 tahun 2016 yang mengenai kayak tadi kuota ya, kuota penerimaan di perusahaan swasta maupun kayak pemerintah kayak gitu, berapa persennya sudah ada gitu. Makanya itu yang sedang kami perjuangkan gitu. Kami belum bisa yang akhirnya untuk menetapkan ini harus masuk, tapi ya balik lagi karena manusia penerapannya belum juga sampai ke bawah kayak gitu. Dan juga ada juga pengalaman yang kayak akhirnya ketika dia memasukkan CV diterima, tapi ketika wawancara dan menggunakan bahasa isyarat tadi nggak diterima kayak gitu. Walaupun CV-nya tuh sebenarnya kualifikasinya tuh sesuai banget yang dibutuhkan sama perusahaan lagi, tapi karena dia pengguna bahasa isyarat makanya nggak diterima kayak gitu. Nah, makanya ini adalah kami datang ke sini itu juga salah satu tujuan untuk memperbanyak pasukan kami nih untuk mengadvokasi di luar sana kayak gitu, untuk menggaungkan ini biar sampai ke semua lapisan masyarakat.
0: Wah,
1: gitu.
0: Keren. Oke. Luar biasa banget ya. Baik, terima kasih untuk Mas Theo. Dan yang pasti saat ini teman-teman teman tuli ini masih terus berupaya agar kuota untuk pendidikan dan pekerjaan terutama bagi teman tuli ini terus bertambah begitu ya, melalui akses terutama pendidikan.
1: Ya, betul. Tadi balik lagi kalau ke pendidikan ya, harusnya karena pendidikan di saat ini itu tidak sesuai dengan metode pemahaman tuli gitu. Makanya teman-teman tuli itu di SLB akhirnya banyak ketertinggalan kayak gitu. Karena memang kurikulum di SLB dan pengajaran itu sangat berbeda dengan sekolah umum. Jauh berbeda. Kayak misalnya nih, misalnya kelas SMP ya, dia di SMP SLB tapi pelajarannya seperti kayak SD, kurikulum SD di tempat umum, sekolah umum kayak gitu. Karena dirasa anak ini gak mampu gitu, padahal sebenarnya metode pengajarannya yang salah. Metode pengajarannya menggunakan CB, pakai verbal, sedangkan kami gak bisa dengar, dan CB tidak tepat buat kami kayak gitu. Nah, jadi ketika akses pendidikannya sudah diperbaiki, sudah sesuai dengan kami, maka akses pekerjaan akan mengikuti gitu. Masih sangat jauh buat ke situ gitu. Tapi ada beberapa sekolah yang sudah inklusi dan akhirnya menerima tuli dan menyesuaikan pengajarannya sesuai dengan pemahamannya teman-teman tuli, beradaptasi dan akhirnya mau terbuka bahwa oh, si anak ini kebutuhannya apa kayak gitu. Dan itu yang mempengaruhi akhirnya si anak ini akhirnya percaya diri dan bisa berinteraksi dengan lingkungannya yang kebanyakan adalah teman-teman dengar kayak gitu.
0: Luar biasa banget ya, terima kasih sekali. Ya, baik, untuk yang akan bergabung pendengar masih kami nantikan. Anda bisa telepon langsung ya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-7111-911. Dan pendengar, Anda juga bisa mengajukan untuk pertanyaannya melalui live YouTube kami di @RRI Jogja Official. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Untuk Bapak Hasan yang ada di Pleret Bantul, assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Nah, apakah masih memungkinkan ya untuk penyembuhan gangguan telinga begitu, yang tentunya berhubungan juga dengan bicara, dan perlunya komunikasi isyarat ini agar bisa mudah dipahami bagi penyandang atau teman tuli tersebut, begitu bagaimana?
1: Mungkin ini juga pendapat pribadi ya. Mungkin kayak belum tentu pada akhirnya teman tuli ini bisa sembuh gitu, karena kami lebih ke memaknainya ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah pemberian Tuhan gitu, dan kami diciptakan di dunia ini mungkin untuk saling melengkapi ya gitu. Jadi ada teman dengar, ada teman tuli, bahwa akhirnya teman-teman dengar juga telinganya bisa berguna buat kami nih gitu, buat sebagai penerjemah kayak gitu. Jadi kayak pada intinya menurut saya fokusnya tidak ke apakah bisa sembuh atau enggak ya, tapi lebih ke balik lagi tentang penerimaan dan fokus apa yang bisa kita kembangkan kayak gitu. Karena ada beberapa juga teman-teman dengar yang akhirnya yang lahirnya adalah dengar, lalu terus demam panas akhirnya berubah menjadi tuli. Itu sangat bervariasi. Ada juga yang terlahir tuli total kayak gitu. Ada juga teman tuli yang masih ada sisa pendengarannya atau separoh bisa mendengar, kata-katanya masih terdengar sangat jelas gitu, misalnya mendengar kata-kata dengan sangat jelas, atau yang hanya bisa mendengar suara klakson, suara yang besar-besar kayak gitu. Itu memang sangat bervariasi derajat pendengarannya, desibelnya sangat bervariasi. Misalnya juga ada orang-orang yang udah sepuh gitu kan ya, mirip kayak itu dengan apa namanya penurunan pendengaran, akhirnya beliau menggunakan alat bantu dengar. Nah, balik lagi ke sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena sangat bervariasi.
0: Baik, terima kasih Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Nah, lalu yang pengen saya tanyakan juga, bagaimana sih cara orang awam untuk berkomunikasi dengan teman tuli, dan apakah juga selain JPI begitu ya, ini teman-teman awam itu mereka bisa bersahabat akrab dengan teman tuli, bisakah hal tersebut?
1: Wah, pertanyaannya sangat penting gitu, ini yang perlu diketahui oleh orang-orang dengar.
0: Saya
1: ya penasaran.
0: Tapi ditahan dulu, pertanyaan saya ya. Kita akan terima untuk telepon yang sudah bergabung dalam Ngobrol Komunitas. Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak
0: Dina. Wah, selamat malam juga dengan
2: Pleret tadi Pak Hasan.
0: Oh, Pak Hasan, baik Pak Hasan, silakan Pak Hasan.
2: Ini sudah beberapa disampaikan oleh Mbak atau
0: iya Mbak Nels. Iya,
2: silakan. Rungu. Ini begini Mbak, atau narasumbernya dua ya?
0: Iya, narasumbernya dua, kalau dilihat di live YouTube dua.
2: Begini ya Mbak narasumber, rasanya ada beberapa yang berkaitan dengan tunarungu atau tuli itu yang banyak dipahami secara umum. Itu mengenai masalah gangguan bicara. Itu kan biasanya kalau tuli itu kalau memang sejak kecil dari lahir itu banyak yang kena gangguan bicara, tahu itu gagu, atau mungkin kalau istilah Jawanya apa ya, bekal atau sulit bicara itu loh. Nah itu apakah ada beberapa untuk dua, ya, dua penyandang, yang pertama tuli, yang kedua itu gangguan bicara. Nah itu tentunya kan ini untuk bahasa-bahasa isyarat, ya itu kan istilahnya dapat dipahami, okay. Ya secara konsekuensinya itu apakah benar-benar dua penyakit ini itu bawaan atau mungkin terkena kecelakaan juga. Nah, itu kan untuk yang
0: bawaan lahir atau mungkin
2: kan itu gangguannya pada bicara juga.
0: Okay.
2: Apakah ada beberapa kaitan tersebut juga dapat diberikan isyarat-isyarat dalam komunikasi berbahasa.
0: Bisa dipahami.
2: Baik. Begitu ya.
0: Baik. Bisa dipahami ini Pak Hasan. Oke.
2: Ya, begitu ya. Ya.
0: Terima kasih banyak ya, ya Pak Hasan.
2: Nanti dapat disampaikan oleh para narasumber.
0: Iya.
2: Itu yang juga berkaitan dengan hidung, telinga, dan mungkin bicara itu lagi.
0: Oh, okay.
2: Kalau hidung itu sudah ada tersendiri mungkin. Terima kasih. Selamat tugas, Bu Cina.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya mungkin akan bergabung juga. Anda bisa bergabung pendengar. Lain teleponnya di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Kita terima lagi ya yang bergabung ya. Dalam ngobrol komunitas, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Wah, selamat malam. Pak Beni di Gandaria. Ya. Baik, Pak Beni di Gandaria, silakan.
3: Iya, makasih. Selamat malam, Mbak Narki.
0: Ada Mbak Nels dan Mas Alim.
3: Oh iya.
0: Mbak Nelsnya ini JPI-nya.
3: Oh iya. Mau tanya, kalau misalnya kalau kebutuhan khusus itu kan berarti ada macam-macam, ya.
0: Nah,
3: kalau yang kebutuhan khusus yang tunawicara itu berarti kalau di dalam sekolah yang di anut itu juga khusus yang bagi yang apa yang tunawicara aja atau jadi satu dengan yang misalnya yang kurang.
0: Oh, sekolah inklusinya begitu maksud Pak Beni ya?
3: Jadi misalnya jadi di dalam satu misalnya satu kelas itu di sini tunawicara atau tunarungu gitu atau tambu-tambu gitu. Yang pertama ya. Lalu kalau misalnya dalam kalau mengambil kuliah kalau mengambil jurusan itu masuk termasuk jurusan apa lah. Jadi panjenengan lulus dari fakultas itu fakultas apa lah kalau nanya dulu kok bisa masuknya ke situ gitu.
0: Okay.
3: Pilihannya apa itu maksudnya bisa diterima gitu
0: ya bisa ya. Dipahami. Terima kasih banyak. Iya, baik, terima kasih. Selamat malam Pak Beni Kenaria. Iya. Baik. Oke. Okay. Banyak pertanyaannya ada 3.
1: 5 tadi saya mencatat.
0: Baik, sebelum ditanggapi
1: 3 dan 2.
0: Tapi sebelum ditanggapi, kita akan mendengarkan lagu dulu. Nanti setelah lagu bisa langsung ditanggapi gamblang ini oleh Mas Alim dan juga Mbak Nels ya. Nah, okay. Ini dia mendengar nasi hangat.

0: Yeay, baik pendengar, pastinya juga masih kebersamaan kita dalam ngobrol komunitas yang asik banget untuk perbincangan kita pada malam hari ini mengenal lebih dekat komunitas Teman Tuli. Bersama kedua narasumber kami, beliau ada Mas Guru Hizbullah Alim dari Lembaga Pusat Bahasa Isyarat Indonesia DIY dan juga ada Mbak Nels nih, Juru Bahasa Isyarat. Oke, baik Mbak Nels. Wah, pertanyaannya sudah banyak ini. Oke, silakan.
1: Oke, langsung jawab ya.
0: Oke.
1: Oke. Oke. Tadi pertanyaan yang pertama, wah, banyak banget ya. Yang pertama adalah tentang bagaimana cara berkomunikasi atau bersahabat dengan teman tuli ketika kita enggak bisa bahasa isyarat. Yang pertama, itu kita bisa pakai ketikan gitu, kita tulis dulu, hai aku mau belajar bahasa isyarat, kayak hai aku mau berteman dengan kamu, gimana caranya, kayak gitu.
0: Ditulis ya?
1: Ditulis, betul, okay. Atau juga dengan gestur, dengan gestur tubuh.
0: Itu
1: gitu,
0: mudah dipahami ya, biasanya dengan gestur tersebut.
1: Iya, betul. Tapi kayak tergantung lagi, biasanya teman-teman tuli itu akan bisa memahami kayak gitu. Misalnya kayak makan, stop, minum gitu, gestur yang umum-umum gitu akan bisa dipahami kayak gitu. Misalnya kayak atau dengan cara menunjuk-nunjuk kayak gini, ini mau itu atau yang ini gitu, nunjuk-nunjuk kayak gitu. Itu ini yang pakai gestur bisa banget. Setelah itu baru kita belajar bahasa isyarat secara pelan-pelan kayak gitu. Tapi nggak harus juga tadi komunikasi dengan ketikan, dengan kertas atau dengan gestur, bisa banget.
0: Iya,
1: gitu.
0: Media menulis ya, ini yang paling mudah gitu ya.
1: Yes, betul. Tapi dengan bahasa yang sederhana dulu kayak gitu.
0: Baik.
1: Udah next, ya, next ya. Oke. Okay. Yang kedua, tadi ya. Kenapa tuli akhirnya tidak bisa atau kayak tadi gagu gitu ya? Apa namanya, bahasa verbalnya nggak jelas ya gitu. Balik lagi, karena kami teman tuli nggak pernah mendengar suara, jadi kami tidak bisa menirukan suara dengan baik dan benar.
0: Itu.
1: Kami harus belajar sangat keras kayak gitu untuk akhirnya bisa mengucapkan satu kata dengan baik dan benar. Dan itu pun ada beberapa yang terjadi dengan kekerasan dan itu membuat kami jadi kayak jauh dengan orang yang mengajarkan kami itu. Dan itu kebanyakan adalah orang tua kayak gitu. Jadi akhirnya kami tidak bisu, kami bisa berbicara tapi dengan bahasa yang lain, bahasa isyarat atau kayak tadi chat kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu kalau teman-teman tuli itu. Dan tadi kalau misalnya teman-teman dengar itu kenapa ini bisa bersuara jelas? Karena kita awalnya mendengar dan menirukan kan ya, dengan proses yang awalnya cadel sampai akhirnya bisa dengar R dengan jelas. Nah, sedangkan tuli karena nggak bisa dengar ya tidak akan bisa mengucapkan kata atau kalimat dengan sempurna seperti orang-orang dengar.
0: Padahal maka, mungkin bisa berbicara dengan tepat ya.
1: Iya, tadi balik lagi mungkin kayak terapi verbal kayak gitu. Walaupun itu kayak balik lagi tadi sangat menyakitkan di beberapa teman-teman tuli karena pemaksaan. Ketika kami dipaksakan untuk itu, ya itu akan sangat keras gitu. Dan kadang itu resiko miskomnya itu sangat besar gitu. Misalnya kayak aku udah terbiasa dengan ibuku aja nih gitu untuk bicara bahasa verbal. Karena udah terbiasa makanya aku bisa paham. Tapi ketika ke orang lain belum tentu aku paham gitu.
0: Baik, oke.
1: Misalnya nih, bayangin tanpa suara ya, sabun dan sapu gerak bibirnya.
0: Oh iya, betul.
1: Itu kan mirip ya. Jadi kalau misalnya
0: sabun dan
1: fokusnya
0: sapu
1: adalah kata di terapi bicara, maka resiko miskomnya akan sangat besar kayak gitu. Gitu. Jadi tadi bisa dipahami ya, Bapak. Ya, semoga ya.
0: Terima kasih banyak untuk Pak Hasan di Pelayarat ya.
1: Yes. Lalu tadi tentang gangguan bicara ya atau bisu kayak gitu. Sebenarnya teman tuli itu bukan berarti bisu. Teman tuli tidak bisa berbicara karena balik lagi tadi tidak bisa mendengar gitu. Dan mungkin ada teman-teman yang memang bisu gitu. Mungkin karena gangguan di produksi suaranya, tapi dia bisa dengar kayak gitu. Nah, jadi balik lagi, tuli dan bisu itu berbeda. Teman tuli itu bukan bisu, tapi mereka punya bahasanya sendiri, tadi bahasa isyarat. Dan ketika tadi dipaksakan dengan bahasa orang lain, bahasa teman-teman dengar, bahasa verbal gitu, itu kayak akan beda lagi kayak gitu. Jadi mungkin juga kalau buat aku pribadi juga akan paham beberapa kalimat atau kata-kata dalam suara verbal. Tapi balik lagi ke balik lagi ke variasi pemahaman teman-teman tuli kayak gitu. Tapi balik lagi, ini pada ini adalah tidak ada pemaksaan. Aku memilih menggunakan bahasa isyarat gitu, dan aku memilih tuli dan emang enggak dengar apa-apa. Jadi kayak ya inilah aku kayak gitu.
0: Oke,
1: semoga baik. Bisa dipahami ya. Dengan kejar-kejaran ini ya.
0: Kemudian untuk Pak Benny di Kendaria ini, silakan kebutuhan khusus untuk tunawicara terkait juga sekolahnya begitu. Kemudian kalau pengen kuliah jurusan apa?
1: Yes. Kalau di SLB, sekolahan khusus untuk teman-teman tuli atau SLB, biasanya tuh A itu SLB A itu untuk teman netra, SLB untuk teman tuli, SLB C untuk grahita, SLB D untuk daksa dan lain sebagainya gitu. Jadi enggak campur. Tapi pada kenyataannya memang ada beberapa SLB yang misalnya SLB untuk B ini untuk teman tuli, tapi akhirnya dicampur karena emang situasi si SLB tersebut kayak gitu. Nah, sedangkan di sekolah inklusif itu memang campur banget, ada teman tuli, ada teman difabel dan non difabel. Jadi lingkungannya lebih bervariasi ketimbang SLB. Kalau SLB kan sesama semuanya difabel gitu. Tadi ada SLB A, B, C kayak gitu. Nah, terus kalau mau masuk kuliah, nah ini sebenarnya tadi balik lagi ke latar belakang sekolahnya, ada yang di SLB, ada yang di sekolah inklusif atau umum, itu keduanya juga akhirnya bisa untuk berkuliah. Dan jurusannya sebenarnya macam-macam sekali, tergantung sama passionnya teman tuli ini gitu. Tapi memang tantangan kami itu di bahasa Indonesia, karena balik lagi ketika akses kami ini pengajarannya tidak tepat, maka kami tidak bisa bahasa Indonesianya, kemampuannya tidak seperti teman-teman dengar yang lainnya pemahamannya. Makanya kadang butuh bahasa yang sederhana kayak gitu. Apalagi yang tadi lulus dari sekolah SLB, kalau dianya tidak mau belajar secara mandiri untuk memahami bahasa Indonesia secara tepat dan baik kayak gitu, maka balik lagi dia akan terhambat sama bahasa. Tapi untuk jurusan itu sebenarnya luas,
0: apapun
1: itu
0: ya, masih
1: apapun
0: bisa
1: itu
0: ya.
1: Kecuali yang mungkin butuh suara, karena misalnya kayak DKV, kebanyakan teman-teman akan memilih jurusan visual kayak gitu. DKV itu banyak, seni itu juga banyak, seni rupa gitu. Terus ilmu perpustakaan itu juga ada, ilmu sosial ada yang di teman-teman yang di sana juga. Terus seni kriya kayak gitu. Terus ilmu komunikasi juga ada gitu. Sebenarnya bervariasi, balik lagi ke minat dan bakatnya teman-teman tuli ini. Dan balik lagi, kami masih terhambat di kampus ini apakah menerima teman tuli atau enggak kayak gitu.
0: Oke, baik.
1: Ya, mungkin bisa dipahami dengan mudah ya, semoga.
0: Aduh, asik banget loh. Aku ini nonton Mbak Nels lagi ngobrol gitu, seru banget ya. Oke. Tapi sayang waktu kita tinggal 2 menit lagi. Oke. Iya, baik. Kalau Mas Alim dari Lembaga Pusat Bahasa Isyarat Indonesia DIY. Nah, ini sekali lagi bisa disampaikan mungkin Instagramnya di mana atau kontaknya seperti apa? Silakan. Sekaligus sebagai kesimpulannya.
1: Jadi kalau mau tahu bisa dicek di Instagram mengenai bahasa isyarat, dan ini harus teman tuli ya yang ngajar ya, dan ketemu langsung sama mereka itu di @pusbisindo.jogja kayak gitu. Itu terbuka untuk teman-teman dengar semua. Maaf, @pusbisindo aja. Itu adalah semua cabang pusatnya, Instagramnya cuma satu gitu, di situ bisa dicek di situ. Kalau mau komunitas yang lain, bisa juga dicek sesuai namanya, DPC Gerkatin Jogja, Bawayang dan sebagainya. Itu bisa langsung di DM aja. Dan harapanku buat teman-teman dengar di luar sana bisa semakin mengenal komunitas teman-teman tuli, bisa mengenal teman-teman tuli, dan akhirnya bisa membaur dengan kami semua. Karena balik lagi kita sama-sama manusia, mari kita ciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Misalnya ada JBI di sana, ada teman tuli di sana, ada teman dengar di sana, biar lingkungan lebih inklusif lagi. Dan tadi, mari masuk ke dunia kami untuk pada akhirnya bersama-sama kami untuk menyebarkan cinta ini, menggaungkan lebih luas lagi mengenai inklusivitas agar kedepannya tidak ada lagi hambatan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Khusus Mbak Nels nih, terakhir-terakhir. Lama gak sih belajar jadi JPI? Okay.
1: Sebenarnya kalau belajar itu seumur hidup ya. Okay, karena sama, betul. Bahasa isyarat itu setara dengan bahasa Indonesia.
0: Terus berkembang
1: dan berkembang, betul. Secara linguistik itu juga sama. Makanya kalau ditanya belajarnya lama enggak? Iya, sampai sekarang aku masih belajar.
0: Masih belajar
1: gitu.
0: Terus ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali.
1: Sama-sama. Tepuk tangan gini, ini tepuk tangannya buat teman-teman tuli. Isyaratnya tepuk tangan
0: gitu ya. Wow.
1: Kan kalau dengar kayak gini ya.
0: Clap gitu. Hand.
1: Sedangkan tuli clap hand. Kayak gini.
0: Oke.
1: Okay. Ngikutin, Mbak Dian.
0: Bisa ngikutin ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Nah, oh, ini banget. Isyarat I love you.
0: Oh, gitu. Gimana?
1: Iya. Ini I love you internasional.
0: Oke.
1: Terima kasih kayak gini.
0: Terima kasih. Wah, ini udah belajar 4 ini.
1: Terakhir sama-sama. Ayo, harus bisa ini, harus bisa. Sama-sama.
0: Oh, gini ya?
1: Sama-sama.
0: Ini sama-sama.
1: Sama-sama. Oh, yes, yeah. Gitu. Oke. Okay.
0: Aduh, belum-belum sudah ketutup ini hidung saya. Lucu juga. Oke, terima kasih banyak ya, Mas Alim dari Lembaga Pusat Bahasa Isyarat Indonesia DIY. Dan juga Mbak Nels, juru bahasa isyarat. Terima kasih.
1: Terima kasih juga.
0: Sama-sama.
1: Udah bisa jawab, mantap.
0: Apal empat ya.
1: Asik, nanti dites habis ini ya.
0: Oke, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa lagi. Nah, pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ngobrol Komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta, mengenal lebih dekat komunitas teman tuli.

0: apa kabar Anda? Semoga juga menjadikan suasana malam yang bersemangat ya, kebersamaan kita di hari Senin nih pendengar. Di hari yang kelima di bulan Oktober 2025, semoga juga menjadikan suasana yang bersemangat, penuh bahagia untuk kesempatan kali ini. Nah pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, saya ingin tahu juga nih pendengar, kalau kita melihat kalender, maka apa saja momen spesial yang berkesan bagi Anda? Misalnya hari ulang tahun sendiri, kemudian mungkin ulang tahun anggota keluarga, atau mungkin tahun baru nasional, tahun baru Hijriah, Imlek, Lebaran, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat sebuah kalender, maka biasanya momen apa sih yang Anda cari? Ya, silakan nih pendengar, Anda juga bisa bergabung ya pendengar untuk line teleponnya di 580333, dinantikan sekarang 580333, ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811 2711 911. Untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Waduh, apa kabar Bu Ali?
1: Mbak, keliru lagi.
0: Aduh, maaf, benar ini berarti suaranya sama ya.
1: Kepatan banget.
0: Dengan ibu siapa nih? Saya lupa. Sebentar, maaf.
1: Ningrum.
0: Ibu Ningrum.
1: Iya.
0: Oke, Bu Ningrum di mana nih Bu Ningrum?
1: Gimana Mbak?
0: Ibu Ningrum di mana nih?
1: Di Jogja, Sleman.
0: Oke, Ibu Ningrum. Ya, terima kasih banget. Aduh maaf ya, udah nyebutnya salah lagi.
1: Saya seneng malah ada yang sama.
0: Caranya hampir serupa ini, orangnya beda ya. Oke, kabar baik ya, sehat semangat ya Ibu Ningrum. Ya,
1: semoga Mbak siapa namanya?
0: Dengan Dina Febrina Ibu Ningrum.
1: Dengan Mbak, semoga selalu sehat, bahagia.
0: Iya, amin, amin, amin.
1: Barokah ya, Mbak.
0: Aduh, amin. Terima kasih ya, Bu Ningrum ya. Oke, Bu Ningrum, boleh tahu dong kalau biasanya kita menyaksikan kalender gitu, ngelihat kalender gitu ya. Itu biasanya momen apa sih yang biasanya dilihat? Misalnya, wah, pengen tahu nih harinya apa begitu. Untuk ulang tahun saya, ulang tahun keluarga, atau lebarannya kapan ya? Atau mulai bulan puasanya kapan, atau mungkin tahun baru Hijriah dan sebagainya. Nah biasanya kalau Bunding Room yang dilihat apa nih?
1: Yang dilihat tanggal 1 karena pensiun.
0: Oh gitu. Tanggal 1 maksudnya tanggal 1 bulan apa begitu?
1: Ya bulan apa aja Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Lalu okay. Dilihat-lihat kapan tanggal 1.
0: Wih gitu. Oke. Bukan sama bulannya, misalnya tanggal 1 bulan apa begitu?
1: Enggak. Saya tanggal 1 setiap bulannya, Mbak.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya.
1: Pensiun aja.
0: Waduh.
1: Pensiun. Dekat tenang banget.
0: Oh, gitu.
1: Jauh sedih, kenapa ke tanggal 1 lama banget?
0: Oh, gitu. Nungguin pensiun. Oh, iya, iya. Iya, deh baik. Terima kasih banyak Bu Ningrum. Senang banget. Silakan Ibu. Hari Senin ini kita ketemu dengan lagu-lagu era 90-an. Yang mau didengarkan apa nih?
1: Lagu apa aja, Mbak?
0: Yang ada di daftar ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau yang ada di listnya ada Andre Hehanusa, kemudian Krisya Pergilah Kasih, Syala Majid Selamanya, ada Sophia Lajuba, Tika Bisono, Iwakei, Katon Bagaskara, Krakatau. Sophia Lajuba.
1: Iya.
0: Sophia Lajuba yang apa? Di sini Senyum Yang Hilang atau mau yang lain?
1: Yang dipilihkan sama Mbak aja.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Sophia Lajuba ya. Baik. Oke, okay. Bu Ningrum silakan. Mau kirim-kirim salamnya buat siapa?
1: Kirim-kirimnya buat Bukus Kentungan. Kemudian Mami Purwida, Mbah Mus di Tanjung Pinang, semoga sehat selalu. Ibu Mawar Kuning, Bu Ali, Bu Hani, Bu Mujiati, Bu Satila, Pak Amar, Mas Ibu Wates, dan semuanya tanpa terkecuali di mana saja berada. Mbak, siapa namanya panggilan?
0: Dina. Dina ya, sekarang Dina Senin.
1: selalu sehat.
0: Oke.
1: Rezeki yang barokah.
0: Aduh, amin amin. Terima kasih ya Bu Ningrum, dikasih doa luar biasa banget. Sehat, semangat dan lancar ya.
1: Terima kasih ya Mbak.
0: Iya, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya Bu Ningrum.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ningrum yang sudah bergabung. Oke, kita berjumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Sudah terhubung.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Memori mengusik kalbu.
0: Apa kabar? Aduh, lama tidak terdengar kabarnya.
2: Dan kemarin sudah masuk.
0: Oh gitu Pak Adi.
2: Ya, malam rembo.
0: Oh gitu ya.
2: Sudah masuk Mbak Dina.
0: Gak bisa masuk.
2: Ya, kalau saya yang telepon ada 9 orang.
0: Wah, tapi dengerin ya Pak Adi di Pondong. Oke, terima kasih banyak. Sehat semangat ya Pak Adi.
2: Alhamdulillah Mbak Dina sudah sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah. Terima kasih sekali.
2: Aduh. Benar-benar jadi wanita karir yang sukses.
0: Aduh, amin. Bisa aja, Pak Adi. Oke, Pak Adi. Kalau biasanya dilihat di kalender gitu, Pak Adi yang lihat apanya?
2: Kalender.
0: Iya, betul. Momen apa yang biasanya dilihat, yang baik harinya, tanggalnya? Gitu. Kalau misalnya lihat tanggalan gitu loh.
2: Tanggalan itu ya yang paling berkesan, yang masih berkesan itu ya tanggal lahirnya pacarnya.
0: Waduh, ya. Tanggal lahir ibu gitu ya, ya ulang ya. Tahunnya kapan gitu?
2: Ya tetap ingat, biasa tetap ingat. Oh ini tanggal ini ternyata hari dan lahirnya seorang wanita yang kita cintai dan kita sayangi kan gitu.
0: Wah, seneng banget.
2: Walaupun ya. Yang iya. Kita sayangi dulu itu tidak bisa kita memilikinya.
0: Oh gitu.
2: Iya, tapi kan kita namanya dulu seneng kan tetap ingat.
0: Oh ini ceritanya tanggal lahir pacar gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kan tadi aku ngomong pacar yang pacarnya dulu. Bukan yang pacar sekarang. Kalau pacar sekarang kan jadi istri.
0: Oh gitu. Bisa aja. Iya deh, baik ya.
2: Kan kata belum tentu dari istri tau Mbak Suna.
0: Iya. Oh
2: nah,
0: gitu ya.
2: Ternyata si okay. Pacar yang sebenarnya kita sayangi sudah setengah mati itu sekarang sudah dipilih orang lain.
0: Oh, aduh sedihnya dong.
2: Apa-apa.
0: Oke.
2: Dan kata orang-orang pinter rezeki ada maut dan sebagainya kan yang ngatur yang buat.
0: Oh gitu.
2: Manusia toh bisa merencanakan saja.
0: Begitu ya, oke okay. Iya deh, baik. Terima kasih sekali Pak Adi di Pondong. Oke, okay, baik Pak Adi. Silakan, mau mendengarkan lagunya apa nih?
2: Kalau yang tadi disebut Katon, lagunya apa?
0: Katon ya. Atau kalau mau pilih Katon yang lain boleh kok. Oke okay.
2: Pilihnya Cinta Putih aja Mbak.
0: Yang apa? Cinta Putih?
2: Cinta Putih.
0: Oke, okay, ya. Cinta Putih. Mau dikirim-kirim salamnya nih. Buat siapa nih Pak Adi?
2: Salamnya buat Pak Hasan Meret. Dan buat keluarga. Ada Mas Dut Armanda. Yang sekarang jadi Raja Radio.
0: Wih. Oh iya deh.
2: Selamat malam Mas Dut.
0: Wah, seru.
2: Mungkin selalu sudah mendengarkan.
0: Gitu. Oke.
2: Sekarang teman-temannya pada nyebar kemana-mana.
0: Wah, seru nih.
2: Ada yang di 1,9, ada yang di 1,7,2. Juga ada Mas Benny yang punya Gandaria. Mbak Sintin yang di Kantor Benen, Mbak Mawar dan Mbak Novi. Sehat selalu dan bahagia.

0: siapa lagi ya, Mbak Ines, Ines dan Rahayu kalau monitor ya, selamat malam.
1: Oh baik.
0: Untuk teman saya yang belum disebut mohon maaf.
1: Wah, baik, terima kasih.
0: Semangat lancar selalu.
1: Terima kasih banyak ya, Pak Adi.
0: Tetap awet cantik.
1: Aduh, terima kasih Pak Adi. Pak Adi juga lancar yang dikerjakan ya.
0: Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi yang ada di Pundong sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Mana nih? Oke. Okay. Yang mungkin bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Indodo?
2: Wah Pak Sumuk panas banget.
1: Wah gitu, panas ya? Oke.
2: Tapi Pak Asti, berapa durasi?
1: Wih. Apa kabar, saya semangat ya pasti. Walaupun Sumuk di luar sana ya.
2: Iya, benar ini nganu panas, panas banget ya.
1: Iya benar.
2: Iya, pendingan okay. Dalam mungkin gua ada ya, sembilan saya.
1: Tapi tadi siang juga panasnya luar biasa banget.
2: Nah, itu saya pakai di padang gurun.
1: Oke.
2: Ini di panasnya panas nalu mbak.
1: Iya. Padahal biasanya tempat Mas Dodo sejuk ya.
2: Iya, panas nalu.
1: Oke. Mas Dodo.
2: Di dalam Asi binatang yang puncang nggak tahu saya.
1: Begitu.
2: Ini nganunya ini temanya kalender ya.
1: Iya, momen yang spesial kalau lihat kalender itu biasanya Mas Widodo iya. Lihat
2: ini
1: tanggal apa?
2: Tanggal berapa ya? Itu tanggal 1 dia tahu nak biar kantoran nggak kasus panjangan dalam itu tanggal 1 ya.
1: Kalau itu kayaknya nggak usah dilihat itu Mas.
2: Iya. Kedua ini nggak ngumpul ya. Kalau ada itu kan ada gambarnya, misalnya ada gambarnya Mbak Dina yang kayak Maya Rumah.
1: Bukan.
2: Bener ini saya nggak
1: ini ngelihatnya dari mana toh ya.
2: Ibu yang tadi ibu Cinten saya membuktikan. Ya ada angle-nya yang mirip, benar Mbak.
1: Aduh, Mas Widodo ini ada saja.
2: Ya sama-sama yang kayak mesin gitu.
1: Aduh.
2: Iya.
1: Itu ya. Saya nih Mas
2: Widodo. Yang sana itu kok makanya Mbak Andin ya. Iya, jadi juga kan. Itu nganu sama tugu mana pulanya ya.
1: Aduh itu mana itu ada alamatnya kok ya masih di situ.
2: Lagunya
1: okay.
2: Kuta Bali bisa nggak
1: lagunya Kuta Bali Andre ya Andre Hianusa. Oke okay, baik mau dikirim
2: ya. Ya kirimnya untuk Gusti Hadi Winotang Pundro okay. Yang punya sang bukan yang punya pakan. Yang punya balasan ini Pemda.
1: Bisa aja.
2: Dari Monjoli ke sana.
1: Oh gitu.
2: Iya, saya ke Kelimatan 14 monggo menaik mampir bareng-bareng aja.
1: Iya benar.
2: Bu Alin, Bu siapa? Mawar kuning, mawar
1: iya.
2: Mawar merah darimu.
1: Aduh luar biasa banget suaranya.
2: Andi Batam kok jarang anu ya?
1: Iya, Mas Andi di Batam. Semoga lagi denger ini.
2: Baru bal-balan ini.
1: Ya gitu. Indonesia.
2: Harus berdoa ya. Biasanya kalah. Gak tahu. Terus siapa lagi? Pak John, mawar merah.
1: Oh iya, Pak John ini juga lama ini nggak muncul.
2: Harus Anda takdir di sana itu.
1: Oh aduh.
2: Mbak Christine, Mbak siapa? Novi dan semuanya indah deh.
1: Oke.
2: Bupati ini Purworejo ya. Sampun jadi Mbak Yu.
1: Terima kasih banyak.
2: Sukses selalu untuk. Semoga satunya sering selalu
1: kulineran dimana-mana. Bisa aja. Terima kasih Mas Widodo yang ada di Palegan. Terima kasih banyak. Oke, yang bergabung di 580333 silakan dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Aduh, apa kabar Mas Dodi? Barusan disapa ini Mas Widodo. Dan juga Pak Adi. Waduh, pasnya Mas Dodi banyak ini malah.
3: Ya Allah, aku suka punya fan-nya.
1: Mas Widodo, Mas Widodo dan Pak Adi nih yang nyapa.
3: Mas Andin ya.
1: Oh iya benar.
3: Ya Mas Widodo. Sama ketemu Mas Widodo, aku kan juga.
1: Bisa aja. Oke.
3: Mas Widodo ya. Ini apa opininya?
1: Oke Mas Dodi. Kalau kita lihat kalender gitu loh, Mas Dodi. Apalagi kalau sudah akhir-akhir tahun.

0: gitu. Biasanya dilihat momen apa saja begitu, Mas Dodi?
1: Oh iya.
0: Misalnya ada yang ulang tahun sendiri, ulang tahun orang tua, ulang tahun siapa?
1: Baru terus siapa? Nah, ada acara apa ya? Besok start baru.
0: Oh.
1: Apa seperti besok-besok sama gitu.
0: Wih, gitu.
1: Siapa? Ada kompet dari ini.
0: Gitu.
1: Sayang banget gitu tuh.
0: Jadi biasanya ngelihat momen ini, misalnya hari raya apa, wah jumlah tanggal merahnya dan lain-lain gitu. Atau tidak?
1: Kita mesti cari kalender baru lagi ya.
0: Yo.
1: Tanggal merahnya berapa gitu.
0: Benar. Dihitungi tanggal merahnya.
1: Gitu ya.
0: Oke. Wah, seru.
1: Iya, jeng Dina sing ayu dewe.
0: Aduh.
1: Kayak saya romantis.
0: Eh, itu kata Mas Widodo loh. Bukan kata saya.
1: Kami jeng Dina itu
0: itu
1: memang dari hati ya.
0: Aduh, aduh, itu begitu ketemu menyesal gitu ya.
1: Aduh. Apa tuh ngerti. Jadi enggak meragukan lagi.
0: Wih, gitu. Bisa. Begitu ketemu, aduh kok ya menyesal banget ya. Bisa aja Mas Dodi.
1: Jawabannya, aku sayang kamu gitu loh.
0: Wih, ada aja. Oke, okay. Baik Mas Dodi, mau dengerin lagunya apa?
1: Gimana?
0: Mau dengerin lagu yang mana nih tahun 90-an Mas Dodi?
1: Best Jam ada
0: gak? Best Jam? Best Jam yang apa judulnya?
1: Ya apalah.
0: Yang Best Jam itu yang ada bukannya Bermimpi ya, sebentar. Best Jam itu betul ada Bermimpi, Jatuh Cinta, Bukan Pujangga. Yang mana? Saat Terapuh.
1: Bukan Pujangga.
0: Bukan Pujangga, kalau hisnya itu Bukan Pujangga. Waduh, pasti sudah tahu hisnya ini. Oke, okay. Mau dikirim-kirim salamnya bukan siapa? Buat siapa
1: ya, nih? Yang pertama Bu Satilah yang ada di Kulon Progo ya, di Kokam. Juga untuk Bunda Mawar Kuning sama Dinovi ya.
0: Oke.
1: Okay. Datik di Bita itu. Wah, semoga asik, bahagia asik. Selalu. Udah masuk belum?
0: Belum dong.
1: Belum ya. Nanti ya habis aku terus Bunda Mawar Kuning ya. Juga untuk Mas Sipul ada di Beni yang ada di Watas Kulon Progo. Ada Mas Abdi Kabupaten Timur. Ada Mas siapa itu yang ada di Jalan Watas kilometer 12,5 itu Rianto, Mas.
0: Ya, oke.
1: Okay. Rianto ya. Semoga bahagia. Juga untuk Pak Hasan tadi kayaknya apa di acara tadi ya masuk terus Pak Hasan ya. Okay. Orangnya aktif banget tuh.
0: Asik ya.
1: Orang seperti itu perlu dikasih penghormatan. Aku senang ya, mereka itu ngerti gitu. Aku sebenarnya mau masuk tapi aku malu sama Jumbina ya.
0: Bisa aja. Aduh.
1: Lebih merapakan kasih sayang itu tuh.
0: Bisa aja. Ada aja.
1: Ya Mas. Mas Hadi yang ada di Pundong.
0: Oke. Okay. Waduh, seru ya.
1: Sudah? Belum ya?
0: Gimana?
1: Mas Hadi.
0: Pak Adinya tadi kan sudah. Iya, Pak Adi di Pundong kan? Sudah kasih salam untuk Mas Dodi gitu loh.
1: Oh iya dong.
0: Iya, tadi barusan menyampaikan dapat salam dari Pak Adi dan Mas Widodo yang sudah masuk.
1: Oh iya dong. Dengar aku tadi kalau teman saya yang satu itu.
0: Wih, gitu ya.
1: Mas Hadi itu. Jangan aku pikir waktu ini kemana ini?
0: Oke.
1: Okay. Mencari makanya aku mau mencari di mana, Pundongnya di mana gitu loh ya.
0: Gitu ya.
1: Siapa tahu aku mau ke sana gitu loh.
0: Gitu.
1: Untuk ini ya, Bu Ali yang ada di Pangkasan juga untuk Pak Beni, Pak Beni juga tadi masuk di apa sama Jumbina tadi ya.
0: Iya betul di ngobras ya.
1: Iya, jika okay. Untuk ini apa Pak John, Pak John gimana Pak John?
0: Gitu.
1: Mau ngasih sama Bunda apa, ini apa
0: Siapa nih, Bunda Markoning atau Bunda siapa?
1: Oh, makasih apa itu sesuatu itu.
0: Oh, alah.
1: Juga iya, untuk Bu ini apa, Bu Rahayu yang ada di Jalan Paris ya, juga untuk Bu Lilis, juga ada semuanya banyak sih mas.
0: Semuanya.
1: Oh, tapi mudah-mudahan selalu ingat yang diingat yang cantik-cantik. Ada saya jemputin nama apa, saya Brina ini. Ini anu bintang loh, no, di apa?
0: Waduh, emang bintang kecurah atau bintang apa? Oh,
1: gimana pernah itu masih mas, kumpul pertama itu
0: jemputin. Aduh, itu ngelihatnya dari mana ya, Mas Dodi? Bukannya dulu malah biasanya Mas Dodi ya yang ada di ini?
1: Abah takut ya.
0: Oke, bisa aja.
1: Yo, aku yang ketinggalan.
0: Oke,
1: untuk yang di mana sih Pak? Budi Santoso ya?
0: Ah, Mas Budi, baik.
1: Di Wonogiri juga untuk siapa lagi? Siapa ya?
0: Siapa ya? Oke,
1: okay.
0: Semuanya ya.
1: Pokoknya yang lupa, saya kirimin semuanya yang lupa juga ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, terima kasih. Itu ya,
0: terima kasih banyak ya, sehat semangat selalu. Oke.
1: Dibuatkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Aduh, amin. Terima kasih loh Mas Dodi.
1: Iya, dunia akhirat.
0: Iya, amin. Mas Dodi juga sehat semangat, yang dikerjakan lancar semuanya ya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Mas Dodi yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita, pastinya dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Halo.
0: Weh, apa kabar?
2: Di memori mengecek Mbak Dina.
0: Gak salah masuk nih. Padahal kalau setiap siaran namanya selalu disebut-sebut, tapi kok ya jarang muncul-muncul.
2: Dirasani.
0: Bila iyo Mbak Andin. Wah, kemana saja nih Mbak Andin berada? Sibuk sekali kah? Oh, sibuk banget ini Mbak Andinnya. Oke.
2: Enggak. Ibunya ini apa? Melukis bantal.
0: Gitu. Pas saatnya ini gabung sudah melukis bantal ya. Oke, Mbak Andin, kalau bicara tentang kalender, itu biasanya yang dilihat apa ini? Kalau di kalender gitu, momen apa yang biasanya dicari atau dilihat?
2: Kalau aku yang pertama kali tak cari itu tanggal abangnya, Mbak Din.
0: Oh, tanggal abangnya, bener kan? Sambil dihitung dalam setahun ada berapa gitu ya, termasuk cuti bersama gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, okay.
2: Misalnya mau apa, kayak semacam ngurus apa ke kantor gitu. Kalau tanggal merah itu bukan hari Minggu loh, Mbak.
0: Oke, okay, betul.
2: Itu kan pasti tutup. Jadi ngeceknya itu dulu.
0: Ya, gitu.
2: Kalau mau ke kantor mana, berarti jangan pas tanggal itu, tanggal merah.
0: Ya, baiklah.
2: Ini biasanya yang diinceng duluan. Tapi
0: gitu.
2: Kalau kalender baru kayak apa itu loh? misalnya tahun 2027 gitu kan Mbak Dina.
0: Iya benar.
2: Yang gitu. Tak cari itu mesti Idul Fitri nese.
0: Oh gitu. Iya. Yang dicari ini ya. Lebaran Haji atau Lebaran Idul ya. Fitri gitu ya.
2: Itu dua-dua itu. Tapi kalau Natalan tuh kok mesti ajek lho. Orang geser lho.
0: Lah iya. Beda ya. Oke.
2: Apa Lebaran yang Idul Fitri sama Idul Adha kan tanggalnya kan enggak
0: beda, iya, sesuai perputaran ya.
2: Jadinya itu yang tak injung terus nyate, berarti puasanya tanggal ini ya.
0: Oke.
2: Kalau kalender baru, kalau misalnya udah misal bulan Maret ke bulan April lah, itu yang diinjung tanggal merahnya. Biasanya begitu Mbak Dina.
0: Oke, wah seru ya.
2: Okay. Iya, nanti kalau mau ngapeli Mbak Dina, Mbak Dina nggak
0: ajak kleru tanggalnya. Oh iya deh, baik.
2: Iya.
0: Oke, okay. Mbak Dina silakan. Mau dengerin lagunya apa ini?
2: Tahun berapa aku?
0: Tahun 90-an. Wah.
2: 90.
0: Iya. Lama gak bergabung jadi kangen toh.
2: Oh ya, aku lama gak masuk. Sekalinya masuk sudah gak inget apa-apa.
0: Weh, gawat. Oke. Malah gawat.
2: Oh,
0: ada
2: juragan
0: bakmi toh. Ayo juragan bakmi lo, padahal diinget-inget lo juragan bakminya, malah enggak muncul. Oke.
2: Okay. Reza, aku wanita ada enggak?
0: Aku wanita yang tahun 90-an ya. Reza. Reza, aku wanita sebentar. Oke, mau dikirim salam dulu, saya carikan dulu.
2: Tadi barusan ada Pak Dodi. Itu kalau sama Pak Dodi hati-hati lho Mbak Dina.
0: Weh.
2: Rayu-rayu sana sini.
0: Waduh, waduh.
2: Nah, itu sama Pak Ipul tuh foto.
0: Iya. Bisa aja. Ada aja.
2: Mas Dodi, siap-siap ya Mas Dodi ya. Terus ada Pak Widodo. Gue kayak mau ngerasani apa, kira-kira jelas aku di kamar mandi Mbak.
0: Oh gitu, pas lagi gak ngedep radio.
2: Ini denger sayup-sayup kok juragannya Mbak.
0: Oh gitu.
2: Saya mau ngajak Mbak Mi bareng.
0: Ngajak Mbak Mi, gak keturutan ya. Ini
2: bertiga sama Mbak Dina.
0: Iya, belum keturutan ya.
2: lewat depan studio tuh aku sering loh Mbak Dina.
0: Oh gitu.
2: Terus Pak Mohadi, ada Bu Ali, Bu Wigati, Bungkus di Kentungan, ada Bu Nani, Bu Mawar Kuning sama Mbak Novinya, Bu Tuti, Nego Tirto, ada siapa lagi ya, Mas Andi, Mas Ipul, Mbak Christine, Mas Rianto, Mbak Yeni, NK, terus ada Pak Rimbang, Pak John. Pak John tuh biasanya pantau ya.
0: Iya, mudah-mudahan hari ini bisa mendengarkan ya. Kalau lagi sinyalnya nggak bisa pantau, ya, kalau lagi hujan katanya.
2: Suruh beli sinyal.
0: Iya. Bukan beli pulsa tapi beli sinyal.
2: Aduh. Pak Beni, Pak Budi Wonogiri, ada Bang Leman, Pak Ramadan, Pak Ahmad Fauzi, ada siapa lagi tuh? Bu Satila, ada Mbak Jadi, Romo Narto Indra.
0: Oh iya. Yeah. Salam dari Pak John katanya.
2: Halo, Pak.
0: Wah, Pak John lagi denger ini.
2: Masuk Pak John.
0: Nah, ditunggu nih Pak John.
2: Katanya nyebut nama aku tuh sampai 3 kali.
0: Waduh. Yang keempat kemudian anu mabur. Lah kan sudah 3 kali, yang keempatnya terbang.
2: Itu kayak ini loh Mbak Dina, kalau pengen didatangi di mimpi.
0: Oh itu, nah, sebut namaku 3 kali. Aduh. Begitu keempat malah anu kebangun. Oh kalau enggak keempat jatuh ke lantai. Waduh.
2: Iya, kabur kangen.
0: Aduh, bisa aja.
2: Terus buat semuanya saja ya Mbak Dina.
0: Oke, baik.
2: Kemudian besok lagi lah.
0: Gitu ya.
2: Lupa.
0: Oke.
2: Pesannya buat Mbak Dina yang cantik, yang suaranya renyah.
0: Waduh.
2: Selamat bertugas dan selalu tetap semangat.
0: Oke.
2: Ayo pulang hati-hati.
0: Saya semangat, bahagia selalu ya, Mbak Nin. Ya. Tetap ditunggu kebersamaannya juga.
2: Terima kasih waktunya Mbak Dina.
0: Oke, okay, saya semangat. Waduh, malah selamat pagi. Ya deh, baik. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Mbak Andin yang sudah bergabung. Satu telepon lagi ya sebelum kita ke lagu ya pendengar. Temani untuk kebersamaan Anda dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Yang sudah terhubung Ruang Rindu, selamat malam. Aduh, mana itu? Oke, di 580333. Ruang Rindu, selamat malam. Oke, ya Mas Widodo. Oke, Ruang Rindu, selamat malam. Kok gak ada suaranya ya? Aduh, barusan Mbak Andin yang masuk juga bisa ini. Kenapa yang ini gak ada suaranya? Oke, gak ada suaranya ya. Aduh, mohon maaf sekali. Di kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Oke. Ya, mana nih? Selamat malam, Ruang Rindu. Oke. Ya, sudah terhubung, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Weh.
3: Ruang Rindu.
0: Apa kabar Pak Ahmad Fauzi di Garut sana?
3: Kabarnya lagi gerah.
0: Oh, kenapa? Kan habis nonton bola.
3: Bukan, pada mendung tiap hujan kan.
0: Oh, gitu, kirain karena habis nonton bola jadi gerah. Oke, baik Pak Ahmad Fauzi. Oke, kalau biasanya di kalender yang dilihat apa gitu, Pak Ahmad Fauzi hari-hari apa? Hari-hari penting
3: nggak
0: apa?
3: Enggak tentu. Baru ada acara, ada acara hari ini baru lihat kalender.
0: Oh gitu. Ada acara hari ini baru lihat kalender.
3: Enggak ada, cuma di handphone aja, tinggal tanggal atau jam udah nggak pakai jam tangan.
0: Oh gitu ya. Iya deh, baik.
3: Dari handphone aja. Nanti wah banyak yang ngasih kalender pas mau menjelang pemilu, tak majak ngasih kalender gitu kan. Wah, ngapain kalender kertas yang nggak laku.
0: Enggak, biasanya kan dilihat momennya, bukan ini ya kalendernya. Oke, baik Pak Ahmad Fauzi.
3: Enggak ada kalender, badin enggak punya.
0: Gitu.
3: Handphone aja lihat gitu aja.
0: Oke. Baik Pak Ahmad Fauzi, mau dengerin lagu yang tahun 90-an?
3: Tahun berapa?
0: 90-an.
3: 90. Oh, kalau 90 mah tuh udah merah. 90 ke atasnya.
0: Itu besok kalau 90 ke atas. Oke.
3: Okay. Aja atau panggung sandiwara aja lah.
0: Panggung sandiwara bisa, panggung sandiwara. Oke. Okay. Oh, yang itu ya. Oke, okay. Mau dikirim salamnya?
3: Kan panggung sandiwara.
0: Ya. Oke. Okay. Yang punya siapa nih? Ahmad Albar. Atau Niki Asriya?
3: Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar. Oke, mau dikirim salamnya?
3: Kurang pas.
0: Oh, gitu.
3: Ada rocknya gitu kan.
0: Kirim salamnya buat siapa ini?
3: Badina, musik rock, disco yang kurang begitu masuk di telinga saya makan gitu aja.
0: Oh, gitu.
3: Yang klasik-klasik.
0: Yang klasik.
3: Benar itu yang, apalagi musik yang nada Melayu.
0: Waduh, seru.
3: Bener kalau saya makan.
0: Mau dikirim salamnya?
3: Atau musik rock atau musik ini, abah. Kan telinga terus gitu aja. Disco.
0: Seleranya ini ya beda ya.
3: Memang selera. Okay. Yang luar saya beat ke Ade. Itu kan masih baru mana rantep tuh kan. Mereka itu.
0: Iya, baik.
3: Jadi suara sudah enak, ada suara seksopon. Paling nggak suka suara seksopon.
0: Gitu ya. Oke, okay, mau dikirim-kirimnya buat siapa ini?
3: Oke, salam buat Mbak Andin ya, barusan ya. Ibu Mawar Kuning, ada juga buat Ibu Nani, Mbak Nusrahayu, ada juga buat Bunda, siapa itu Mbak Bu Tuti ya.
0: Ya, Bu Tuti.
3: Ibu Yayu, ada juga buat siapa lagi, buat Pak ini, buat Pak Yono, buat Pak Bendi, buat Pak Puji, buat Pak Hasan, buat Mas Prabu atau Bang Andi atau buat Pak Ramadan di Sorong, Bang John di Pak John di Jayapura, Bang Mus di Tanjung Pinang, Bang Leman di Tangamus Lampung, Ibu Ali yang ada di Madura, bukan?
0: Asik, oke.
3: Buat Ibu Ali siapa lagi ya? Sekiranya misalnya, ya spesialnya buat Kang Gede Mulyadi.
0: Oh. Iya deh, baik.
3: Itu warga, saya warganya.
0: Wah, bangga dong jadi warganya ya.
3: Bangga
0: juga. Keren.
3: Daunnya lebar gitu. Mamuju Kang Deddy Gubernur Jabar, Jawa Barat makin maju.
0: Wah, asik dong. Seneng nih pasti.
3: Wah, buat semuanya, Mbak Dina ya. Jari-jari dalam pepaya tuh kan. Di taman. Si pohon jambu tuh kan.
0: Seru ya.
3: Cari-cari di kota Jogja, di Sleman tidak ketemu.
0: Waduh, ngapain juga pindahnya jauh.
3: Cari Mbak Dina.
0: Aduh.
3: Nggak ketemu di Sleman, nggak ketemu. Lagi siaran.
0: Ngapain jauh-jauh.
3: Oke. Okay.
0: Terima kasih, selamat malam. Ya baik, kita ke lagu. Menemani untuk kebersamaan Anda. Tiada kata Sophia Lajuba untuk Ibu Ningrum yang ada di Sleman sana. Kelagu dulu ya. Oke. Okay.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap gedung agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

0: Baik pendengar, yang pasti masih kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan tadi hadir tiada kata untuk Ibu Ningrum. Bu Ningrum sudah dihadirkan, semoga disukai ya. Ada Cinta Putih yang spesial hadir juga untuk Pak Hadi di Pondong. Bahagia, sehat, semangat ya Pak Hadi. Mudah-mudahan juga sudah puas, sudah dihadirkan. Dan apa kabar untuk yang sudah bergabung dalam Rang Rindu, selamat malam.
1: Halo kantor pos.
0: Apa kabar? Gak salah, gak nyasar ini.
1: Oh, dikira kantor pos.
0: Gitu. Apa kabarnya Pak John? Ini bisa masuk kabar, berarti baik. Ngomong-ngomong lagi gak hujan.
1: Enggak, tadi lupa. Kalau hari ini kan tidak masuk kantor, sengaja bolos. Jadi tahunya hari Minggu. Kalau nggak masuk itu hari Minggu.
0: Gitu. Wah, itu tadi bolos ya. Ketahuan ya. Hari ini Pak John bolos ya.
1: Ada sepak bola.
0: Gitu.
1: Bola, lupa.
0: Ada sepak bola jadi nggak ingat masuk kantor gitu ya.
1: Iya.
0: Kok malah kantornya suruh inget sepak bolanya?
1: Sepak bolanya baru sedang tadi pas jam 9.
0: Oh gitu, iya deh. Iya. Berarti belain gak tidur ini Pak Jun. Saya semangat ya Pak Jun.
1: Terima kasih Nondina juga.
0: Aduh, seneng banget ya Pak Jun kalau lihat kalender gitu. Biasanya diinget momen-momen atau tanggal apa saja kalau lihat di kalender?
1: Dulu waktu sekolah, kerja.
0: Okay.
1: Ya, begitu mulai 1 Januari yang dicari hari liburnya.
0: Hari liburnya, tanggal merahnya. Oh iya sih.
1: Merahnya.
0: Kayaknya sampai sekarang banyak orang yang juga yang dicari tanggal merahnya.
1: Iya, karena untuk merancang perjalanan.
0: Oh gitu, mau ngapain aja gitu ya.
1: Iya, jadi yang pertama dilihat itu.
0: Oh iya deh, baik.
1: Dan paling senang kalau apa berderet hari rayanya.
0: Wih, gitu. Jejer-jejer gitu ya.
1: Itu paling asik.
0: Oke, cuti bersama gitu ya.
1: Iya, cuma dulu belum ada cuti bersama.
0: Oh iya. Dulu ada hari kejepit nasional itu ada kalau istilah dulu.
1: Dulu harpit.
0: Iya, hari kejepit nasional itu. Aduh. Oke, Pak John.
1: Baik.
0: Wah, Pak John silakan mau dengerin lagu apa ini malam hari ini? Tahunnya 90-an ini Pak John. Banyak loh yang tahun 90-an.
1: Ini siapa?
0: Ada Sepanjang Jalan Kenangan tuh, ada.
1: Bukan. Ada.
0: Siapa? Yang Memes, yang Kemuning,
1: Paramita.
0: Yang Paramita. Baiklah. Paramita itu.
1: Enggak, jangan Paramuti. Paramita. Apa yang itu? Tadi aja yang disebutin tadi, Kemuning.
0: Oh, yang Kemuning.
1: Kemuning itu sama dengan Mawar Kuning enggak?
0: Gitu. Bawa ini manggil Mbak Mawar Kuningnya belum muncul ini.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Lagi itu mencet-mencet telepon.
0: Iya deh. Baiklah. Kemuning ya.
1: Iya. Oke. Okay. Kemuning.
0: Iya, mau dikirim-kirim salamnya.
1: Yang Dina enggak ada ya?
0: Wih, enggak bisa dong. Pingsan nanti dengernya. Oke, mau dikirim-kirim salamnya.
1: Iya, untuk Mbak Andin tadi tumben udah bangun ya.
0: Iya itu ternyata Mbak Andin.
1: tumben belum tidur malam.
0: Oh gitu.
1: Iya, biasanya kan disapa juga nggak tahu.
0: Udah tidur duluan.
1: Biasanya udah tutup siaran baru telepon. Iya Mbak Dina.
0: Ngapain?
1: Nggak tahu. Okay. Karena tidur langsung telepon.
0: Walah, iya deh. Bisa aja dikerjain ya.
1: Andin, makasih. Mas Dodi, terima kasih tadi ya.
0: Oke. Okay. Wah, dengerinnya berarti dari awal ini Pak John.
1: Dari awal.
0: Oke. Okay.
1: Karena asik dengan bola.
0: Oh gitu. Iya. Jadi matanya di layar, telinganya di radio.
1: Telinganya di radio.
0: Oke.
1: Okay. Iya, terus untuk Mbak Umi, Mbak Jadi, Mbak Mus, Kang Ahmad Fauzi tadi masuk ya, Pak Hasan Dinomo, Mas Andi.
0: Iya.
1: Lalu Mas Rian lama ini nggak dengar. Bu Nani, lalu Mbak Narti, Mbak Yeni, Bu Hani, Bu Ali ya yang di Pamekasan ya.
0: Ah iya, benar.
1: Lalu Bu Rahayu, Bu Wigati ini di mana ya, lupa.
0: Tempat juga ini.
1: Iya. Okay. Bu Satila, terus Mas Teguh, Pak Indra, Pak Budi Santoso, Pak Rimbang, gimana kabarnya nih? Mm-hmm. Pak Kimayang Seto, Mas Ardi, dan seterusnya, dan lain-lain, dan kawan-kawan. Kebanyakan nanti kalau disebutin. Saya matiin telepon dulu ya, saya mau nonton bola.
0: Aduh, bisa-bisanya. Oh gitu ya.
1: Jangan lupa baca peta ya.
0: Oh gitu. Nanti kalau pulang baca peta gitu. Emang rumahnya di mana?
1: Iya, jangan supaya jangan salah.
0: Oh iya. Waduh, ada coba jangan.
1: Jangan lupa. Kalau mau tidur, baca benar-benar petanya supaya nanti kalau mimpi jalan-jalan gak nyasar.
0: Oh gitu. Bingung nanti mau bangunnya.
1: Kalau Mbak Andi kan biasa dendam duit. Kenapa Mbak?
0: Oh gitu. Nanti kalau mau jajan biar gampang.
1: Tinggal ngasih, kalau kebangun nanti tukang bakso.
0: Ada.
1: Terima kasih Nondina.
0: Sehat-sehat ya.
1: Ya, tetap ditunggu sampai Love Ambon.
0: Waduh, sampai Love Ambon. Oke, baik.
1: Dadah.
0: Iya, terima kasih banyak. Pak John bisa aja ya. Oke, ditunggu Widiawati Day 580333 untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, sudah terhubung Ruang Rindunya. Oh, mana nih? Selamat malam. Gak ada suara ya. Oke, dicoba lagi di 580333. Harusnya sekarang udah bisa ya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Nah, akhirnya bisa betulan.
2: Iya, mungkin kau bisa masuk.
0: Apa kabar Pak Benny?
2: Baik.
0: Waduh, Pak Benny sudah bergabung dari sore tadi nih. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Benny. Kalau biasanya yang dilihat di kalender, kalau Pak Benny itu ngelihat apanya sih?
2: Ya, sama seperti yang di yang tadi ada Pak di Bali itu. Hari
0: liburnya yang dilihat duluan.
2: Iya deh. Punya apa, beli kalender itu yang besar itu loh Mbak.
0: Oh gitu, iya. Sampai sekarang Pak Benny masih ini ya, masih berusaha mencari untuk kalender ya. Soalnya ada yang sudah tidak ya.
2: Oh enggak. Jadi setiap tahun itu kira-kira bulan November gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ke toko yang di sana itu.
0: Masih mencari ya.
2: Iya, masih. Oh. Sampai sekarang masih.
0: Oh, gitu.
2: Nanti tak tulisi Mbak. Oh, ini tanggal sekian, di tanggal ini acaranya apa?
0: Oh, tanggal gitu.
2: Tanggalnya siapa?
0: Iya, benar. Asik gitu. Ya.
2: Jadi kalau sudah selain tanggal merah ya. Rasa itu iki ulang tahun siapa gitu, siapa, karena teman-teman yang di grup itu kadang-kadang oh ini ulang tahun perlu dibuka.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Masih ini ya, masih apa, masih niteni.
2: Iya gitu, jadi seperti itu biasanya nanti kalau di grup itu diucapkan gitu kan, senang juga.
0: Asik ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Benny.
2: Iya.
0: Silakan Pak Benny, pengen dengar lagunya mana nih?
2: Kalau lagunya Krisya yang damai, apa ya? Damai
0: bersamamu atau bukan?
2: Damai bersamamu ya.
0: Damai bersama. Oh, sebentar. Yang Krisya ya?
2: Iya,
0: oh, sebentar. Soalnya ini yang beda, yang Gigi. Sebentar ya, damai bersamamu.
2: Yang Krisya aja.
0: Damai bersamamu sebentar. Ya. Mau dikirim salamnya dulu sembari saya cari.
2: Pak Jun, selamat malam. Mbak Jadi, Mbak Haji Bendong, Mbak Andi, Mas Dodi, lalu ada Bu Ming, Bu Rayu, Bu Indra, Bu Kus, Bu Mbak Ming dan Mbak Novi, lalu ada juga untuk Bu Tuti, Mas Ardi, Mas Saiful, Mas Rianto, Mas Leo, Mas apa lagi? Mas Rian, Bu Kipu Kristin, Pak Budi Santoso, dan semuanya saja, Pak.
0: Semuanya.
2: Pak Ibu kira itu. Iya.
0: Oke,
2: Pak Hasan, lupa Pak Hasan.
0: Oh iya Pak Hasan.
2: Yang lalu ada Pak. Pak Iskandar di Kota Tinggi. Terus ada Opa Juan yang pernah itu dari Flores ya.
0: Oh iya.
2: Opa Juan dari Flores. Lalu ada Pak yang dari Jambi itu siapa Pak kemarin itu.
0: Aduh malah lupa namanya juga.
2: Iya ya itu.
0: Padahal lagi dengerin yang dari Jambi ya benar.
2: Iya Pak.
0: Apa namanya?
2: Itu semoga selalu sehat.
0: Oke.
2: Di sana Pak Puji, Pak Husi. Pak Romando. Selamat malam semuanya. Semoga selalu sehat bersamanya.
0: Oke.
2: Bu Nadina selalu sehat.
0: Terima kasih lho Pak Benny. Saya semangat dan sukses ya. Terima kasih, saya semangat. Waalaikumsalam, baik. Ya, terima kasih Pak Benny di Kendaria yang sudah bergabung untuk jumpa kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam yang sudah terhubung.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Kembali lupa lagi dari planet agak
0: Alah, Pak Hasan, habis suaranya bareng sama ada telepon masuk juga.
3: Agak, memang suara saya agak sedikit agak mau keluar.
0: Iya, ini Pak Hasan kok agak beda makanya jadi kok kayak pangling.
3: Iya, memang.
0: Iya, sehat-sehat ya Pak Hasan. Karena tapi lagi panas banget sehingga si pangling, tubuhnya butuh adaptasi.
3: Ya, pangling suaranya ini ngora pangling rupa.
0: Enggak dong. Pangling suaranya sedikit.
3: Kan Pak Beni ya. Malam juga memang okay. Kota begini ya. Kemarau belum ada kiriman-kiriman hujan.
0: Iya benar-benar.
3: Terus bulan November kita okay. Ya karunia hujan. Agar tumbuh-tumbuh semua bisa segar kembali ya.
0: Ya gitu.
3: Iya baik. Kita dulunya kan khususnya warga di ini, sebagai tempat di Nusantara ini. Berkah hujan.
0: Aduh, amin. Iya benar. Oke.
3: Jadi opini yang tadi apa Mbak?
0: Iya, kalau melihat kalender gitu ya, Pak Hasan, maka biasanya yang dilihat pertama kali atau yang biasanya pasti dilihat apa sih? Oh, apakah ya, hari raya, hari ulang tahun atau
3: akhir,
0: apa?
3: Akhir itu saya itu merasa Pak harus introspeksi. Ternyata usia saya sudah semakin
0: gitu.
3: Lama kita kan itu usia yang memang tidak bertambah harus berkurang ya. Tentunya itu yang mungkin ya itu harus kita pahami tahun demi tahun akhir bulan. Akhir bulan Desember tahun baru atau tahun-tahun apapun kami merasa ya tentunya kita harus berinteraksi tahun-tahun kemudian kita dapat berlaku yang lebih manfaat ya sama dan juga tahun yang manfaat.
0: Okay. Kalau kalender yang baru?
3: Yang baru ya kita merasa baru wah ini saya merasa agak gembira
0: ya
3: harus melupakan kenangan yang lama tahun silam. Ya, itu yang perlu kita telah dan kita runia dari bawah usia tambah ya tambah usia dan sebenarnya terus berkurang.
0: Iya benar.
3: Ya, kalau tahun baru ya kita rayakan dengan ya sederhana lah. Ada batas-batas yang dengan adat tata cara kita boleh glamour tapi ya semampu kita masing-masing kondisi dan tentunya itu kalau di tanggal muda sepertinya saat ini kan bisa bergembira nanti tahu-tahu tanggal tua akhir tahun dapat hitung-hitung ya
0: dalam
3: kesederhanaan walaupun tidak meninggalkan kegembiraan tapi ya
0: tahu
3: bahwasanya kita harus sadar rezeki itu apa istilah jawa toko manggilingan.
0: Gitu.
3: Lagunya
0: apa ini Pak Hasan?
3: Dari Ermi Kulit sudah.
0: Ermi Kulitnya belum mau yang apa?
3: Oh iya, pasrah. Oke.
0: Oh iya baik, mau dikirim salamnya? Oh kok nggak ada ya sebentar. Pasrah yang Ermi Kulit ya?
3: Iya. Itu ada dua yang lama itu luar gimana tapi yang agak tahun
0: sebentar. Oh sudah ada pasrah yang Ermi Kulit sudah ada. Iya mau dikirim salamnya.
2: Ya Sendalu, terus ada Mas Yudi tadi ya.
0: Betul.
2: Ya kita sama-sama Mas Yudi. Tadi saya itu pantau tadi, tapi nyakun pakai yang 580. Suara Mbak dengar-dengar tapi
0: iya, kenapa ya tadi menghilang ya, Mas? Gak ada suaranya.
2: Nanti saya sama Mas Yudi Indo, Ramonalto Indo Pak di Nur Hasan juga ya.
0: Iya, baik.
2: Dan ada Mas Adi di Gundong sudah masuk kan?
0: Pak Adi udah.
2: Ya, Bumi, ada Bung Adam. Lama kan nggak dengar suaranya Bung Adam.
0: Iya, ini Bung Adam.
2: Sudah lama nggak ulami kita Pak Bung Adam.
0: Okay. Mudah-mudahan
2: sehat selalu sama putra-putrinya. Ada masih betul tadi sudah masuk. Dan ya semuanya saja Mbak Dina.
0: Oh, baik.
2: Mbak Dina tetap sehat ya. Sehat selalu, terjaga dalam tugas malam.
0: Aduh,
2: yang
0: amin.
2: Malam.
0: Sehat semangat juga ya.
2: Ya, yuk Mbak Dina, mau tugas lagunya ada Mbak Dina?
0: Sudah siap lagunya, pasrah yang ermi kulit ya.
2: Tugas, yang belum tersebut, Mas Wilman tetap dalam jaga kesehatan.
0: Aduh, amin. Terima kasih banyak Mbak Hasan.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, terima kasih banyak. Yang mungkin akan bergabung juga silahkan yang pendengar, Anda juga bisa bergabung 580333. Silahkan yuk dinantikan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan apa kabar juga untuk WhatsApp-nya Mas Rianto di jalan Mas Rianto, Jalan Wates KM 12,5 Gayam, lagunya Terlalu dari Kiri. Baik, salamnya untuk Mbak Kristina Puspasari, ada Mbak Kakung Uti, Bu Maria Sukaisi, Pak Kandri, Mbak Ernest, kemudian Bu Ruri, Bu Sri, Bu Satilah, Pak Kelik, Pak Bambang, ada Pak Beni, Mas Adi, Mas Ipul, Mas Budi, ada Mbak Marta, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Andi, dan Mbak semua ya. Mbak Dina, selamat tugas. Terima kasih banyak yang sudah gabung dalam Rok Rindu. Selamat malam. Mana nih? Selamat malam, Rok Rindu. Oke, selamat malam. Oke, Rok Rindu, selamat malam.
4: Melodi Memori Mengusikah.
0: Akhirnya Mbak Markuning. Dari tadi disapa terus loh Mbak Markuning.
4: Makanya itu. Untung dapat pedotan loh Mbak.
0: Untuk pedotan. Oh gitu.
4: Dapat pedotan.
0: Oh, ini barusan ya? Oh lah. Yang masuk sebelumnya berarti bukan Mbak Arkuning ya. Maaf yang dapat pedotan tadi. Pas diangkat enggak ada suaranya. Oh gitu. Iya deh. Kabar baik ya Mbak Arkuning, saya semangat ya. Wah. Salam dari pemilik kulat jagungnya di situ, mau di COD katanya.
4: Sebentar lagi dia akan ke Jogja, Mbak.
0: Oh gitu.
4: Iya, Pak John.
0: Kapan itu? Masih. Oke, masih akhir tahun kali ya. Oke. Baik, Mbak Markuning, sehat-sehat ya pastinya ya.
4: Yeah.
0: Kangen dengar suaranya nih Mbak Markuning ya. Yang cantik ada di situ juga.
4: Ada.
0: Lagi bahagia juga ya. Waduh. Lagi bahagia ini pasti.
4: Dari tadi
0: saya udah mampan,
4: Mas
0: sebetulnya
4: bajunya
0: Mbak Dina. Gitu. Iya deh, baik. Mbak Arkuning, kalau misalnya ini ya, kalender yang baru atau misalnya ada kalender gitu yang dilihat atau dicari duluan itu biasanya apa?
4: Itu tanggal merahnya.
0: Tanggal merahnya? Oh gitu, hari liburnya.
4: Iya,
0: gitu. Okay.
4: Dan kalau saya, karena setiap apa ya pasaran Mas Liwan tuh.
0: Oh iya, atau pasaran PON ya?
4: Iya.
0: Halo yang cantik di situ. Iya. Oke. Okay.
4: Saya lihat itu Mas Liwannya itu. Saya.
0: Oh gitu.
4: Bulan itu
0: apa sih neton? Bukan neton ya?
4: Anunya Bapak.
0: Oh. Bapak. Baik, iya betul.
4: Itu saya. Pasti saya kan jarang ke sana ke Mbak.
0: Oh gitu.
4: Jadi mesti saya cari itu sekarang ini.
0: Oke. Okay. Itu lahirnya atau meninggalnya atau kapan ya? Iya yang cantik. Kepencet lagi. Yang cantik di situ. Oke. Okay.
4: Pas meninggalnya Mbak, jadi hari ya pas itulah pokoknya. Kalau itu kan katanya 8.35 hari Mbak ya.
0: Oh iya betul.
4: Itu yang saya cari Mbak.
0: Oh gitu.
4: Tanggal merah itu.
0: Mm-mm.
4: Nah ya untuk apa kita bisa kemana-kemana gitu Mbak.
0: Oke. Bisa liburan.
4: Kan yang kita mau datengin kan juga.
0: Iya benar.
4: Benar-benar.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih nih Mbak Arkuning. Silakan Mbak Arkuning mau mendengarkan lagunya mana?
4: Apa ya Mbak? Tahun 90 ya Mbak?
0: Iya, yang tahun 90-an ini. Apa itu?
4: Siapa sih Mbak anunya Mbak?
0: Kalau listnya ditunggu sebentar ya. Kalau listnya ada Yana dan Lita, Opie Andaresta.
4: Yana dan Lita apa yang itu?
0: Arti Cinta. Atau mau yang lain boleh?
4: Yang lain apa Mbak?
0: Yana dan Lita. Oh sebentar. Yana dan Lita. Sebentar ya. Yana. Yana dan Lita, Emosi Jiwa, Arti Cinta, Gelora Cinta. Itu yang isinya dua. Lainnya Yana Yulio aja.
4: Emosi Jiwa. Aja.
0: Emosi Jiwa. Ya. Oke, baik. Mau dikirim-kirim salamnya.
4: Salam. Aduh, enggak begitu dengar lagi yang apa yang udah masuk tadi.
0: Oke.
4: Ada Mas Yudi ya?
0: Iya, ada. Jadi, ada tadi.
4: Lebih-lebih yang ada di sono ulat saku ya.
0: Gitu. Oh, iya baik.
4: Pak Jun.

0: Jayu, terus Bu Lilis, Bu Maria suka istri yang tak suka istrinya, terus Bu Bu Satilah.
1: Oh baik.
0: Bu Ningrum kayaknya saya juga pernah kemarin. Terus Mas Andi, Mbak Andi, Pak Adi di Bundong. Mas Ardi, Pak Budi Greto, Pak Budi Santoso. Terus kayaknya untuk semuanya sih.
1: Untuk semuanya ya.
0: Untuk Mbak Gina, selamat tugas. Tutup sehat, semangat, bahagia ya Mbak.
1: Waduh, amin. Terima kasih ya, saya semangat juga. Salam buat yang cantik di situ, tetap bahagia apalagi mau jelang hari bahagianya. Wih, seneng ya.
0: Ulang tahun Jogja tuh Mbak.
1: Iya, ulang tahun Jogja maksudnya. Waduh, luar biasa banget. Oke.
0: Mbak Dina, terima kasih, selamat malam.
1: Sehat semangat ya, selamat malam, sukses juga. Mbak Markuning, terima kasih ya sudah bergabung. Baiklah, apa kabar juga untuk WhatsApp-nya? Terima kasih sekali. Mana ini ya? Oke, Mas Widodo. Oke, Mas Widodo di Palagan. Iya deh. Untuk iya, Mas Dodi di Pakualaman sama Jamu Genggang, mana itu? Sukses dan berkah dalam, lanjut lihat bolanya ya. Okay.

Mm-mm. Salamnya untuk Mbah Kakung Uti, kemudian Bu Umi, Bu Kus, Bu Rahayu, Bu Mujiati, Pak Puji Kraito, kemudian Mbak Aprilia, Mas Ardi, Mas Rianto, Pak Suryono, Ki Mayang Seto, Romo Narto Endro, Kang Kiono di Kalasan, Mama Lydia. Oke. Kemudian tambah salamnya Pak Hasan, Pak Iskandar di Kota Gede, Pak Rejo Susilo, Mbah Mus, Mbah Musrikin, dan juga buat semuanya selamat malam. Baik, ditunggu pergilah kasih. Kita ke lagu ya pendengar. Kuta Bali ini sudah di request oleh Mas Widodo di Palagan. Mas Widodo sudah siap menirkan Kuta Bali. Kemudian Bukan Pujangga. Oke, Bukan Pujangga untuk Mas Dodi di Pakolam sana ya, Pakolaman sana. Oke, pendengar, penuh bahagia juga untuk Anda bersama di Pro 1 RRI Yogyakarta, menemani kebersamaan Anda, Ruang Rindu.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Ketika musim hujan tiba, benda ini selalu ada dalam tas atau bagasi mobil kita. Sebaliknya ketika musim panas, payung tidak begitu kita perhitungkan masuk di dalamnya. Meskipun ternyata pertama kali payung dibuat untuk melindungi diri dari terik matahari. Wikipedia mengungkapkan, kala itu di Eropa, payung digunakan saat musim panas. Berasal dari bahasa Inggris umbrella dan bahasa Latin umbra yang berarti bayang-bayang. Payung didesain khusus untuk melindungi pemakai dari terik panas matahari. Dalam perkembangannya, masyarakat Cina berhasil mengembangkan payung dengan bahan tahan air, hingga payung berguna sebagai pelindung badan ketika hujan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar yang hadir, aku Wanita. Spesialnya untuk Mbak Anin yang ada di Jalan Veteran. Mbak Anin, semoga disuka ya, sudah dihadirkan. Untuk kebersamanya di kesempatan kali ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, ditunggu 580333. Yuk, silakan. Oke, buat yang sudah bergabung dalam Rock Dino, selamat malam.
1: Melody Memory mengusik muda Dina.
0: Sebentar. Ini suara siapa ya? Gak salah ini. Yang jauh ada di sana.
1: Iya. Tadi nonton bola dulu Indonesia.
0: Gitu. Iya. Hari ini muncul karena bisa nonton bola, karena nonton bola dulu gitu ya. Mas Andi.
1: Soalnya tadi di stadionnya Mas Andi ngeliat Mbak Dina.
0: Ngapain?
1: Lagi itu apa, cheerleader.
0: Cheerleader. Ada aja. Mas Andi apa kabar? Lama banget ngilangnya.
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Mbak Dina. Aduh, seneng sehat, banget. Iya, alhamdulillah sehat-sehat juga ya. Terima kasih banget. Sehat semangat juga. Wah, kalau sudah ngobrol bukan ngomong lagi, itu ngobrolnya udah jalan. Oke. Iya, kalau biasanya kalender gitu ya yang dilihat oleh Mas Andi itu apa dulu? Kalau misalnya ada kalender baru menjelang tahun baru, yang dilihat tuh apanya dulu gitu?
1: Itu ya otomatis fotonya.
0: Oh, kok fotonya?
1: Iya, kan kalender ada fotonya.
0: Gitu. Enggak, maksudnya momen apa saja yang dilihat gitu.
1: Yang pastinya ya bulan puasa.
0: Maksudnya.
1: Iya, karena kan ada kuis.
0: Ada kuis. Oke.
1: Iya, kalau lebaran jarang ditengok. Kenapa? Karena Mbak Dina nggak bisa bikin ketupat.
0: Gitu. Orang ketupat biasanya beli.
1: Nah, kan, bener kan?
0: Iya, bener. Ada aja. Iya, ini suaranya kok jadi gede gitu ya, Mas Andi?
1: Iya, karena memang lagi batuk pilek ini.
0: Aduh, kasihan lagi bapil ya.
1: Iya, kebetulan. Okay. Tapi itu yang dari Sumatera Selatan.
0: Waduh.
1: Terus satu lagi yang Mas Andi lihat di kalender, ulang tahun Mbak Dina.
0: Kapan tahunnya juga?
1: Bulan Februari.
0: Tepatnya di tanggal ini ya, 30 Februari ya.
1: Iya, makanya kata Mas Agus, Mbak Dina itu ulang tahunnya 4 tahun sekali.
0: Waduh, jangan, itu kabisat itu. Sehat semangat ya.
1: Amin. Yang mau diputar apa Mbak Dina?
0: Ikutan dulu ya, soalnya waktunya udah mepet. Ada Terlalu, ada Panggung Sandiwara, ada Kemuning, ada Emosi Jiwa.
1: Panggung Sandiwara.
0: Ada Pergilah Kasih. Panggung Sandiwaranya Ahmad Albar ini tadi yang merequest. Ikutan itu dulu ya.
1: Iya dong.
0: Oke, mau dikirim-kirim salamnya.
1: Jangan kan ikutan lagu Mbak Dina.
0: Gitu. Ada aja. Baik.
1: Mbak Dina, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar.
0: Amin. Ya. Terima kasih banyak.
1: Salam buat Bu Ajanani. Bu Tuti udah masuk?
0: Bu Tutinya belum ini.
1: Mudah-mudahan dia
0: ketiduran kali ya.
1: Iya, ketiduran.
0: Oke.
1: Terus salam buat Bu Ajanani. Bu Indra, Mas Ipul udah masuk?
0: Mas Ipulnya belum juga.
1: Buat Pak Rimbang, Pak Widodo, buat Pak Beni, Bu Wigati, Bu Satila, siapa? Bumi di Serandaan, Mbak Jadid, terus buat semuanya lah Mbak Dina,
0: semuanya ya.
1: Karena ini udah mau udah mau ajar subuh ini.
0: Lama banget.
1: Iya, itu aja. Kamsia.
0: Aduh. Iya, terima kasih ya, sehat semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat ya untuk Mas Andi di Batam. Oke, dan apa kabar juga untuk yang sudah bergabung WhatsApp-nya. Hai Novi, apa kabar Novi? Aduh, ingat dong Novi. Tetap sehat, semangat dan bahagia ya. Dan Novi juga harus tetap bersemangat, tetap cantik juga di situ. Oke, pendengar kita ke lagu. Iya baik, saya hadirkan untuk panggung sandiwara dan juga ada Kemuning. Apa kabar juga untuk Pak John di situ dan apa kabar juga untuk Pak Ahmad Posi yang ada di Garut. Ini dia panggung sandiwara.

Damai bersamamu, Pak Benny yang ada di Gandaria. Semoga disuka, Pak John. Lagunya Komuni sudah ya, Pak John. Jangan lupa besok Komuninya disiram gitu ya, pagi-pagi. Oke, selanjutnya ada lagunya. Iya, waktu kita tinggal sebentar lagi. Namun yang pasti masih temani kebersamaan Anda pendengar dengan beragam teman-teman persada dan juga beberapa informasi dan tips praktis spesial untuk Anda. Terlalu kiri untuk Mas Rianto di Jakal, Mas Rianto gitu ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa nanti.

Menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di edisi malam hari ini. Nah, bagaimana cara Anda nih pendengar untuk mengisi waktu luang? Banyak hal untuk kita bisa menemukan kebahagiaan saat waktu kita sedikit luang ya. Selain hanya sekedar baring-baring saja di tempat tidur, ternyata ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan dan itu efektif begitu ya. Selain bepergian, waktu luang bisa dimanfaatkan untuk mengasah kreativitas melalui kegiatan kerajinan tangan, merajut, membuat kerajinan kawat, melukis, ataupun mencoba aktivitas kriya lainnya akan membantu melatih konsentrasi dan kesabaran. Nah, bagi masyarakat yang lebih nyaman beraktivitas di rumah, menulis bisa menjadi pilihan yang menarik, baik menulis cerpen, esai pribadi, ataupun jurnal harian yang membantu menuangkan berbagai gagasan dan pengalaman. Pilihan lain adalah mencoba memasak atau membuat resep yang sederhana, mengolah camilan tradisional, membuat hidangan rumahan menjadi aktivitas yang tentu menyenangkan. Nah, bagi mereka yang pengen menghabiskan waktu

0: Anda menghadiri pesta di desa, utamanya di Jawa, Anda akan menemui suasana yang khas. Anak-anak muda berseragam menjadi pramu saji. Tradisi ini dinamakan Sinoman. Ada sejak abad ke-14. Melansir laman ugm.ac.id, tradisi Sinoman biasa untuk pesta pernikahan, sunatan, atau syukuran lainnya. Siapa yang menjadi Sinoman? Anak-anak muda, tetangga sekitar. Tujuannya untuk meringankan beban keluarga yang menggelar pesta, sekaligus menciptakan kebersamaan, solidaritas, gotong royong, dan kerukunan. Mereka bekerja dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Meski kini marak bermunculan catering dan event organizer, namun tradisi Sinoman di berbagai desa di Jawa masih lestari. Disinilah rasa persaudaraan dan gotong royong terus terjaga.
1: Kebakaran, ih kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih pantesan, itu bahaya tahu.
2: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Memang kenapa, Nin? Kan tidak ada rambu dilarang parkir di tempat ini.
1: Iya, memang. Tapi, coba lihat, area yang mau kamu pakai untuk parkir kendaraan ini kan jalur aksesibilitas khusus untuk saudara-saudara difabel.
0: Hah?
1: Coba lihat, ubin berwarna kuning dengan corak garis khusus yang membujur di atas trotoar. Nah, itu tandanya area ini untuk akses disabilitas, Mas.
2: Hormatilah hak semua pengguna fasilitas umum. Berikan kesempatan saudara-saudara difabel untuk menggunakan fasilitas umum sesuai hak mereka.
3: Ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

Oke, luar biasa banget. Yang menemani kebersamaan Anda pendengar, selamat jalan kekasih. Baik pendengar, masih memilih rokok sebagai salah satu kegemaran Anda. Nah, pastinya harus hati-hati dan waspada ya pendengar, karena penggunaan rokok elektrik atau vape kembali menjadi perhatian seiring munculnya temuan penelitian yang dikaitkan dengan kondisi kesehatan para penggunanya. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN disebut melakukan pengujian terhadap penggunaan vape dan menemukan sejumlah indikator kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Temuan tersebut menjadi sorotan karena penggunaan rokok elektrik terus berkembang di tengah masyarakat. Kepala BRIN, Arief Satria, disebut menilai hasil pengujian tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama dalam melihat potensi dampak penggunaan vape terhadap kesehatan masyarakat, di mana dari hasil uji vape, 100% pengguna terdeteksi berkaitan dengan diabetes dan 92% menunjukkan masalah paru-paru. Meski demikian, temuan tersebut perlu dipahami secara hati-hati dan tidak serta-merta digeneralisasi kepada seluruh pengguna rokok elektrik. Hasil pengujian perlu dilihat berdasarkan jumlah responden, karakteristik pengguna, metode pemeriksaan, indikator kesehatan yang digunakan dalam penelitian. Namun, secara keseluruhan tentunya menjaga kesehatan menjadi satu hal yang sebetulnya vital ya.

untuk dapat memaafkan diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

kisah ada seorang yang sangat bahagia hidupnya. Ia sesungguhnya tidak kaya, juga bukan orang terkenal, tetapi di masyarakat itu dikenal sebagai orang yang sangat bahagia. Suatu ketika, banyak orang ingin tahu rahasia kebahagiaan si pemuda itu. Ternyata pemuda itu mengatakan, "Aku memang hidup bahagia karena pesan ibuku. Sejak dulu ibu memberiku saku dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Saku sebelah kanan rapat dan saku sebelah kiri tidak dijahit di bagian bawah. Setiap hari jika aku menemui hal-hal yang menyenangkan, ibuku menyuruh aku mencatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke dalam saku kanan. Sebaliknya jika aku menemui hal yang tidak menyenangkan, apapun menyangkut kehidupan ini atau sikap orang-orang, maka hal yang tidak menyenangkan itu kucatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke saku kiri. Setiap malam saya selalu membuka isi sakuku dan kubaca ulang. Selalu kubaca hal-hal yang menyenangkan karena ku peroleh dari saku sebelah kanan, dan tak tersisa secuil catatan pun hal-hal yang tidak menyenangkan hidupku. Itulah kata ibu yang menyebabkan kita bahagia."

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Selasa 6 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga. Senang sekali ya di edisi hari ini, hari Selasa ke 6 Oktober. Ria Agustin akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan memang satu hal yang harus kita syukuri pendengar, karena di pagi hari ini hingga detik hari ini kita bisa menghirup udara segar gitu ya. Kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu dengan orang-orang tercinta. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai akhlak harta termahal yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Irsyadunas MAG dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan setelahnya pendengar, seperti biasa, kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta akan tersaji dalam Warta Pagi. Dan juga info Anda bisa Anda ikuti pendengar dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745 80333, dan juga di line WA di 0811 2711 911. Kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Dan juga pendengar, opini publik serta dialog Jogja Menyapa akan hadir di ruang dengar Anda yang nantinya kita akan berbincang mengenai menguatkan potensi ekonomi kerakyatan di momentum HUT ke-270 Kota Yogyakarta. Dengan narasumber Bapak Hendy Setiawan SIP selaku Lurah Sosro Menduran dan juga Ibu Veronica Ambar Ismuwardani SIP selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, dan juga Bapak Dr. Yesri Susilo Wirodiharjo SEMSI CIPE selaku dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta yang nantinya akan dipandu oleh Prima Hapsari. Pendengar juga bisa beratensi di opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa via WA ataupun juga telepon RRI Yogyakarta. Nah pendengar, sebelum kita memasuki program Mutiara Pagi, terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami. Alangkah indah dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobi ajmain amma ba'du. Yang pasti pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai akhlak harta termahal. Nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Irsyadunas MAG dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Arya.
0: Iya, sehat alhamdulillah Ustadz. Ustadz Irsyad juga sehat, ge? Waduh, agak batuk ini Ustadz.
1: Iya, betul agak batuk.
0: Memang lagi musim Ustadz. Cepat sembuh ya Ustadz. Iya. Iya baik. Mutiara Pagi kali ini kita akan berbincang mengenai akhlak harta termahal. Kirain harta termahal itu uang, ternyata akhlak ya Ustadz ya. Oke. Baik. Monggo bisa disampaikan mukadimahnya sekitar 10 menit ke depan Ustadz.
1: Baik. Terima kasih Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in amma ba'd. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi rahmat, diberi nikmat taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa terbangun dari tidur kita dan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan semoga hari ini menjadi hari yang baik bagi kita dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa pula kita doakan kepada Allah agar selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dan contoh dalam kehidupan kita, dan kita berharap semoga nanti mendapatkan syafaat di akhirat dari beliau. Para pendengar yang muliakan Allah, tadi pembicara Mbak Ria sudah menyampaikan kita akan bahas pagi ini tentang tema akhlak harta termahal. Dalam Islam ada tiga hal penting yang perlu kita bahas. Atau ajaran Islam itu ada terbagi dalam tiga tema besar, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Tiga-tiganya harus sejalan beriringan, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Iman sebagai dasar akidah, akidah sebagai dasar iman, ibadah sebagai bukti dari iman, dan akhlak sebagai buah dari iman. Nah, kita akan bicarakan yang ketiga ini tentang akhlak. Kenapa disebut akhlak harta termahal? Karena tidak bisa dibeli. Kalau barang-barang bisa kita beli, apapun semahal apapun barang itu asal ada duit bisa kita beli. Tetapi akhlak ternyata tidak bisa. Sekecil apapun akhlak itu enggak bisa kita beli. Ya. Apa akhlak itu? Para ulama sudah menyampaikan. Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan akhlak itu cerminan isi hati. Kalau hati itu bersih, maka akhlak yang keluar juga akan bersih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguh aku diutus ke dunia ini, kata Nabi, adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa begitu? Karena memang ternyata ketika Nabi dihadirkan oleh Allah ke dunia ini, akhlak manusia berada pada titik yang terendah, pada titik yang sangat merugikan manusia, sangat tidak baik bagi perkembangan manusia, terutama ketika itu adalah di Jazirah Arab. Dan secara keseluruhan memang akhlak manusia ini perlu mendapat perbaikan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam dibagi ada tiga tingkatan akhlak. Yang pertama akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada manusia, dan yang ketiga akhlak kepada diri sendiri dan makhluk yang lain. Yang pertama akhlak kepada Allah. Seperti apa? Banyak contoh-contohnya di dalam kehidupan kita ini yang menunjukkan akhlak kita kepada Allah. Kita bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapat ujian, bertawakal setelah berusaha, dan tetap taat kepada Allah meskipun ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai yang kita harapkan. Kadang-kadang kita mudah mengatakan alhamdulillah ketika mendapatkan rezeki dari Allah. Tetapi bagaimana ketika kita mendapatkan masalah, persoalan, problem, bahkan musibah? Apakah kita tetap mengatakan alhamdulillah? Dan disinilah kadang-kadang akhlak kita diuji oleh Allah, akhlak kita kepada Allah. Orang yang memiliki akhlak kepada Allah, dia tidak hanya dekat kepada Allah ketika dia senang, tetapi dia juga tetap dekat dan selalu dekat dengan Allah, ingat kepada Allah dalam keadaan sulit sekalipun. Karena itu ada ayat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, saya aku akan menambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Itu yang pertama akhlak kepada Allah. Yang kedua akhlak kepada sesama manusia. Para pendengar yang muliakan Allah, kadang-kadang banyak orang yang rajin ibadah, tetapi juga sudah suka menyakiti orang lain. Rajin sholat, tetapi lisannya menyakiti tetangga. Rajin baca Quran, tetapi mudah menghina orang lain. Rajin bersedekah, tetapi rumahnya di rumah dia marah-marah kepada keluarga. Tentu semuanya itu adalah bagian dari kehidupan kita yang harus kita perbaiki. Itulah yang namanya akhlak kepada manusia. Tidak boleh kita biarkan akhlak kepada orang lain jika belum memberikan kebaikan kepada orang lain. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka kalau kita bertanya kepada diri kita, apakah keluarga kita merasa nyaman ketika dekat dengan kita? Apakah pasangan kita merasa dihargai? Apakah anak-anak kita merasa didengarkan oleh kita? Apakah tetangga kita merasa aman dari gangguan kita? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan akhlak dari kita kepada saudara atau orang lain. Dan banyak lagi akhlak yang berkaitan dengan bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Menjaga lisan. Kalau sekarang ini menjaga lisan tidak hanya lisan yang dari mulut, karena sekarang ada ungkapan yang lain yang tidak dengan lisan, tidak dengan mulut, tetapi juga dengan medsos. Maka ketika kita menulis sesuatu di medsos, apakah itu di WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, perlu kita berpikir sebelum kita melakukan itu. Hadis Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Di sini disebutkan oleh Nabi, hendaklah berkata yang baik atau diam. berkata mengucapkan sesuatu. Tapi dalam zaman sekarang ini, berkata tidak hanya dengan lisan, berkata dengan jari. Maka ketika kita ingin mengetik dengan jari kita di medsos, perlu sebelum mengirim pesan itu dipikirkan dulu, sebelum berkomentar pikirkan dulu, sebelum menyebarkan berita juga dipikirkan dulu. Apakah benar? Apakah bermanfaat? Apakah menyakiti orang lain? Semuanya harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Itulah makna hadis Nabi tadi. Jika mengkana yuminu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Orang beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Bisa dipahami, hendaklah dia berpikir sebelum mengetik apakah yang benar, apakah bermanfaat, apakah yang benar, yang baik, bermanfaat, tidak menyakiti orang. Kalau tidak, semuanya baik diam, tidak usah diketik, tidak usah berkomentar dalam medsos tersebut. Saya kira itu sebagai pembuka, nanti bisa kita lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih Mbak Arya.
0: Iya. Baik Ustadz, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 0274580333 dan juga di line WA di 0811271911. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung. Coba langsung kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria, penyiarku yang solehah.
0: Masya Allah, Uti Siti J. Iya, sedang flu J, Uti J.
2: Nj, Kak, kemarin pagi tapi sudah
0: Nj, semoga lekas sembuh Uti, suaranya soalnya kelihatan. Nggih, monggo pertanyaannya Uti Siti.
2: Nj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu?
2: Ini saya mau maturnya, apa betul manusia itu maksudnya kepribadian manusia itu bertingkat-tingkat? Saya mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Uti Siti yang ada di Banguntapan. Iya, di line WA juga sudah ada yang bergabung. Ini Ustadz, oh ternyata di belakang itu ada yang bergabung kembali. Coba kita sapa dulu.

0: wonten surat Ibrahim ayat 7. Ini kalau dimaun Pak Ustaz, arif paling pun penjelasan. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Beni yang ada di Condong Catur. Iya, di belakang Pak Beni sepertinya menyusul juga Ustaz. Langsung kita sapa juga. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Iya, Assalamualaikum Mutiara Pagi, Anda sudah tersambung bersama kami. Iya, pendengar sepertinya terputus, nanti bisa dicoba kembali di 580333. Ustadz, ini di line WA juga sudah ada yang bergabung, ini dari Ibu Narti yang ada di Cebongan. Menanyakan bagaimana cara menjaga akhlak ketika seseorang memiliki banyak harta. Nah, ini pertanyaan menarik juga Ustadz, karena memang kadang kita kalau memiliki banyak harta suka lupa gitu ya Ustadz. Oke, baik, itu tadi beberapa pendengar yang sudah bergabung, tapi jangan dijawab dulu, gih Ustadz Irsyad. Kita akan jeda sejenak dengan yang berikut.

0: dari dalam kenistaan, ya Allah. Kau berikan kesempatan kepada hamba-Mu. Kau berikan cahaya kepada hamba-Mu untuk kembali meniti di jalan-Mu, ya Allah.
1: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi, dan tentunya kita masih berbincang mengenai akhlak harta termahal, dan pastinya kita juga masih bersama dengan Ustadz Dr. Haji Irsyadunas MAG dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustadz, tadi sudah ada beberapa yang bergabung, namun sepertinya di line telepon ada yang bergabung kembali, coba kami sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Iya, terputus mendengar, bisa dicoba kembali di 580333. Mungkin sembari menunggu telepon dan juga WA dari pendengar, monggo bisa langsung dijawab. Nanti jika ada pertanyaan yang terlupa, kami akan ulangi kembali, Ustaz.
2: Ya, baik Mbak Lia, terima kasih. Yang pertama tadi Ibu Siti ya.
1: Iya.
2: Mungkin bisa diulang sebentar sedikit Mbak Lia. Tadi iya. Pertanyaan Bu Siti.
1: Ibu Siti tadi menanyakan apakah benar Ustadz kepribadian seseorang itu bertingkat-tingkat seperti itu.
2: Ya baik, makasih. Ya baik, kalau kita pahami dalam penjelasan para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis juga, manusia ini memang sudah diciptakan oleh Allah memiliki yang namanya karakteristik ya, atau kepribadian. Dalam Al-Quran itu dibagi kepada tiga ya. Yang pertama disebut dengan ammarah, yang kedua disebut dengan lawamah, dan yang ketiga disebut dengan mutmainnah. Itulah kepribadian orang Islam atau kepribadian umat Islam. Ammarah itu adalah kepribadian yang paling rendah, bahkan bisa dikatakan itu kepribadian yang selalu digoda oleh setan, bahkan mengatakan itulah kepribadian sama seperti hewan. Kenapa? Kepribadian amarah itulah kepribadian yang suka selalu membawa manusia kepada kejahatan. Jadi kalau ada orang terus menerus berbuat jahat, berbuat maksiat, maka itu disebut dengan kepribadian amarah. Jadi dia tidak punya kebaikan, tidak punya hal-hal yang bisa membawa kepada kebaikan dalam kehidupannya. Dimanapun dia berada, selalu menjadi masalah, mengganggu orang, merusak orang, dan seterusnya. Itu kepribadian paling rendah. Yang kedua, disebut dalam Al-Quran itu kepribadian lawamah, kepribadian yang selalu menyesal ketika dia melakukan kejahatan. Jadi antara kejahatan dan kebaikan, kadang baik, kadang tidak baik. Dan kalau dia melakukan kejahatan, kemaksiatan, dia menyesal dan memperbaiki diri. Itu pun banyak dalam kehidupan kita, orang-orang seperti itu. Tapi itu sudah lebih bagus daripada yang pertama tadi. Dan ini pun mungkin inilah yang kebanyakan kita, yang kita laksanakan atau yang dilakukan oleh umat, bisa kita sebut umat Islam berada pada posisi ini. Dan yang ketiga yang paling tinggi adalah disebut dengan dalam Al-Quran disebut dengan kepribadian mutmainah. Inilah kepribadian yang paling tinggi, di mana ketika seseorang bisa dikatakan terjauh dari kejahatan, terjauh dari kemaksiatan, dan selalu ingin melakukan kebaikan dan kebaikan. Dimanapun dia berada, selalu memberikan kebaikan. Orang yang bergaul dengan dia mendapatkan kebahagiaan. Orang yang kenal dengan dia, bersama dengan dia, selalu mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Itu disebutkan dalam Al-Quran bagaimana karakteristik dari manusia atau dari umat Islam itu sendiri. Itu yang pertama dari Bu Siti tadi tentang kepribadian atau karakteristik manusia. Yang kedua dari Pak Bini tadi tentang surat Ibrahim ayat 7 tentang bersyukur ya. Jadi ayat ini mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Allah mengatakan di situ, kalau kalian bersyukur, nikmat akan aku tambah, tapi kalau kalian tidak bersyukur atau kafir ingkar nikmat, azabku sangat pedih, kata Allah. bersyukur ini bagian dari akhlak kita kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali, bagaimana cara bersyukur itu? Ada tiga cara. Yang pertama, syukur dengan lisan. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati, ya dalam hati kita sudah yakini bahwa apapun yang Allah berikan, dan lisan kita ucapkan alhamdulillah. Maka setiap dapat nikmat kita ucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Nah, ini yang bisa bermacam-macam bentuknya. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan lulus ujian, berhasil usaha kita, kita bersyukur dengan perbuatan. Biasanya kalau di masyarakat itu mengundang tetangganya untuk diberikan ya hidangan begitu, itu bagian dari syukur dengan perbuatan begitu. Dan hal seperti itu sangat bagus dalam membangun akhlak kita kepada Allah dan juga membangun akhlak kita kepada sesama manusia. Yang ketiga tadi dari Bu Narti tentang bagaimana menjaga akhlak yang banyak harta. Nah, ini memang harus ekstra ya, orang-orang kaya, orang yang punya harta yang banyak. Karena orang yang diberikan harta lebih oleh Allah nanti akan ditanya di akhirat itu dua hal. Yang pertama, dari mana dia dapatkan harta itu? Yang kedua, kemana harta itu dia gunakan? Nah, di sini akhlak diuji dua-duanya. Yang pertama ditanya, dari mana kamu dapatkan harta itu? Para pendengar yang dimuliakan Allah, harta bisa didapat dengan cara yang halal, bisa didapatkan dengan cara yang haram. Dengan yang halal, ya haruslah sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, kalau berdagang, berdaganglah yang jujur. Ya, kalau kita menjadi pegawai, mendapatkan gaji, maka patuhilah aturan-aturan agar gaji yang kita terima itu menjadi halal. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang kedua, harta yang haram, ini yang lebih mudah mana mendapatkan harta yang halal dengan yang harta haram. Mungkin orang ada mengatakan lebih mudah mendapatkan harta yang haram karena itu adalah melanggar aturan. Dan ini yang banyak juga terjadi di masyarakat kita, mulai dari tingkat paling atas sampai paling bawah melakukan hal itu. Ya, mendapatkan harta yang haram dengan cara yang tidak baik begitu. Dan ini kita sudah banyak mendengar hal seperti ini. Dan ini menjadi bagian penting di dalam akhlak kita. Dan yang kedua, pertanyaan nanti di akhirat bagi yang banyak harta adalah kemana harta itu digunakan. Harta bisa digunakan untuk yang baik-baik, bisa digunakan untuk yang tidak baik. Ya, kalau digunakan untuk yang baik-baik, ya harta jelas pertama untuk kebutuhan keluarga, itu kewajiban seorang bapak. Juga harta bisa digunakan untuk membantu orang lain, bersedekah, membangun masjid, membangun sekolah, untuk kebutuhan-kebutuhan di masyarakat, harta bisa digunakan. Harta digunakan untuk kebaikan dan kebaikan. Tapi juga bisa harta digunakan untuk tidak baik, ya, untuk hal yang tidak baik. Seperti ya orang berjudi, orang ya menggunakan harta untuk hal-hal yang hura-hura, ya menghambur-hamburkan uang dan seterusnya dan seterusnya, membeli hal-hal yang haram, minuman khamar dan seterusnya, itu adalah harta digunakan untuk yang tidak baik. Jadi kalau tadi pertanyaan bagaimana menjaga akhlak bagi orang banyak harta, dua itu. Pertama, jaga akhlaknya supaya harta yang dia dapatkan dengan cara yang halal, dan yang kedua, jaga akhlaknya agar harta itu dia gunakan untuk yang baik-baik saja. Saya kira begitu, Mbak Ria.
1: Iya. Iya. Di line telepon tampak sudah ada yang bergabung kembali. Ustadz, coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Monggo Bu Sri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang soleh dan istrinya yang solehah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri.
3: Saya mohon penjelasan Pak Ustadz. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran berjalan. Apa betul beliau itu kalau salah perbuatan akan salah? Ini ditegur oleh Allah lewat malaikat Jibril. Betul atau salah Pak Ustadz? Saya mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Di belakang Bu Sri nampaknya sudah ada yang menyusul Ustadz. Langsung kita sapa juga. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Iya, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Anda sudah tersambung bersama kami? Iya, sepertinya ada kendala. Bisa dicoba kembali pendengar di 580333. Ustadz, ini di line WA juga ada yang bergabung. Yang pertama dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum. Akhlak siapakah yang termulia setelah akhlak Rasulullah? Itu tadi dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Selanjutnya ada Pak Joko Santoso, namanya mirip ya. Pak Joko Santoso ini di Jogja, Ustadz. Ini mau menanyakan, kalau seorang pejabat melakukan hasil manipulasi terhadap keuangan negara, digunakan untuk 75% untuk membangun tempat ibadah dan membantu tetangga yang membutuhkan, 25% baru untuk keluarga. Bagaimana menurut Ustadz dengan timbangannya di akhirat nanti? Ya, oke. Pak Joko Santoso yang ada di Jogja. Di line telepon sana nampak sudah ada bergabung kembali. Ustadz, coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enjie, waalaikumsalam. Niki saking Pak Sinten. Iya, Bapak Sinten, ngapunten.
4: Pak Bambang.
1: Oh, Pak Bambang. Nggih, monggo Pak Bambang, suaranya agak kecil soalnya. Monggo.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Nuhatu Pak Bambang.
4: Ini Pak Ustaz. Mohon izin tanya ya. Ini pertanyaannya. Kan orang mencari ilmu itu kan macam-macam, ilmu di dunia ini kan macam-macam, yang tidak bisa diukur ketingkatannya ilmunya itu dari Allah, yang memiliki itu Allah paling tingkat baik terbaik di dunia kan ilmunya Allah yang tidak bisa ditandingi. Dan manusia itu inginnya kan baik, kalau semua baik. Ya, terus pertanyaannya, kalau orang itu sudah ya sinau tahu apa ya istilahnya mengudi ilmu, itu kan tidak bisa semua itu mencapai apa ya sampai sukses istilahnya berhasil. Nah, terus orang itu stres, nah itu kembalinya kemana? Yang pertama karena memikir ilmunya itu enggak nyampe, tapi Allah sudah nulis di Al-Quran itu sampai mana itu dibinasakan atau mampus, itu penjelasannya gimana Al-Quran itu dibinasakan di situ sampai nanti hari akhir itu tertulis dikaitkan itu. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Terima kasih.
1: Iya, matur nuwun Pak Bambang yang ada di Jogja. Iya, di belakang Pak Bambang sepertinya ada yang bergabung. Ini Ustadz. Iya, luar biasa di pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inje, Bu Ali yang ada di Pamekasan. Monggo Bu Ali. Inje.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ali.
5: Ini mungkin di luar tema atau gimana ya Ustadz ya. Kan sekarang lagi sudah lama sih ya tentang itu nah Ustadz, arisan apa? Cicilan emas batangan yang biasa di diadakan di Pegadaian, Ustaz. Itu gimana ya, Ustaz? Cicilan itu, apakah termasuk riba ya, Ustaz? Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Ali yang ada di Pamekasan, Madura. Luar biasa selalu mendengarkan siaran Pro 1 via RRI Digital ini, Ustaz. Iya, Ustaz, monggo bisa dijawab satu persatu. Nanti jika ada yang terlupa, kami bacakan kembali.
2: Baik, terima kasih, Mbak Ria. Yang pertama tadi dari Bu Sri ya, tentang akhlak Nabi Al-Quran berjalan ya. Iya. Jadi memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu contoh yang luar biasa bagi umat manusia, public figure. Sehingga kalau kita ingin tahu bagaimana menjadi orang yang baik, ya contohlah Nabi Muhammad itu. Jadi akhlak Nabi Muhammad itu, kalau ditanya ada yang bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Aisyah menjawab, karena kulukul Quran, kata Aisyah. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya apa? Dimanapun, kapanpun, kemanapun Nabi Muhammad, semuanya itu adalah beliau menjalankan Al-Quran, beliau melaksanakan Al-Quran. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara berkeluarga, semuanya Allah, semuanya Nabi Muhammad melaksanakan semua yang ada di Al-Quran. Makanya ketika ditanya bagaimana akhlak Muhammad, disebut, dijawab, akhlak Muhammad adalah seperti Al-Quran berjalan. Nah, itu yang menjadi patokan bagi kita. Jadi kalau kita ingin menjadi yang baik dalam kehidupan kita ini, maka ikutilah Muhammad atau amalkanlah Al-Quran. Karena akhlak Muhammad adalah Al-Quran itu sendiri. Kemudian dari Pak Budi tadi, akhlak yang termulia setelah Nabi Muhammad.
1: Iya, mohon maaf Ustaz, tadi Bu Sri juga menanyakan apakah jika Nabi itu berbuat salah ditegur Allah melalui malaikat Jibril, itu apakah benar?
2: Oh iya, iya. Ya, lupa. Ternyata banyak yang bertanya, Mbak Ria.
1: Iya, gak apa-apa Ustaz, nanti kami bacakan kembali.
2: Iya, betul. Ini satu penjelasan di Al-Quran. Jadi Allah memberikan contoh di Al-Quran itu di surat Abasa ya. Di surat Abasa itu Allah katakan Abasa wa tawalla. Itu Allah menjelaskan tentang bagaimana suatu ketika Nabi Muhammad melakukan dianggap sebuah kesalahan, ditegur oleh Allah langsung ya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa pada suatu ketika Nabi Muhammad sedang bermusyawarah dengan para pembesar di Arab ketika itu. Kemudian datanglah seorang yang buta begitu. Kemudian Nabi Muhammad seolah-olah tidak mempedulikan. Maka untuk turunlah ayat itu Abasa wa tawalla. Ya, Allah memberikan tuntunan kepada orang beriman untuk mempedulikan orang yang lemah dan menegur Nabi Muhammad dalam Allah tegur Nabi Muhammad ketika itu karena tidak mempedulikan seorang yang buta yang bernama Abdullah Ummi Maktum. Itu contoh bahwa kalau Nabi Muhammad lakukan sedikit kesalahan maka langsung ditegur oleh Allah. Itu jadi tidak dibiarkan begitu. Dan hanya itu di dalam Al-Qur'an, cuma itu satu contoh yang dijelaskan oleh Allah yang dilakukan Muhammad yang mendapatkan teguran dari Allah begitu. Jadi memang tidak boleh kita membiarkan atau tidak mempedulikan orang lain ketika orang lain itu membutuhkan kita. Dan disitulah Muhammad ditegur oleh Allah. Kemudian tadi Pak Budi, akhlak yang termulia setelah Muhammad ya. Kalau kita melihat manusia setelah Muhammad, kalau mau dibuat tingkatan-tingkatannya, mungkin kita bisa mengatakan ya para wali Allah, para syuhada, para solihin, itu semuanya orang-orang yang bisa kita katakan akhlaknya mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Dan kalau tadi saya sudah menjelaskan kepribadian manusia itu ada tiga, ammarah, lawamah, mutmainah, maka orang-orang yang bisa kita katakan akhlaknya baik mencontoh Nabi Muhammad, akhlaknya yang melakukan sebuah kebaikan, itu masuk dalam kategori mutmainah, yaitu orang yang selalu ingin melakukan kebaikan dan terjauh dari perlakuan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan itulah kalau kita sebut, mungkin dia termasuk wali Allah, para solihin, para syuhada dan seterusnya. Kemudian
1: iya.
2: Dari ya, pejabat yang manipulasi uang negara digunakan untuk keluarga, untuk masyarakat, sedekah dan seterusnya begitu. Baik, jadi dalam Islam kita diatur oleh Allah dan Nabi bagaimana cara mendapatkan harta. Nabi tidak melarang kita umat Islam ini mencari harta sebanyak-banyaknya. Bahkan Nabi mengharapkan, menginginkan orang Islam itu orangnya kaya-kaya. Kenapa? Karena kalau kita ingin menjadi orang yang suka membantu orang lain, maka harus kaya ya. Bagaimana kita membantu orang lain kalau kita tidak punya uang? Jadi Islam sangat menganjurkan supaya umat Islam itu menjadi orang yang kaya begitu. Tetapi bukan dengan cara yang tidak baik. Maka jelas dalam Islam mencari harta, mencari kekayaan itu haruslah dengan cara yang baik. Kalau mendapatkan harta dengan cara tidak baik, jelas itu dosa atau hukumnya jelas haram. Nah, ini pertanyaan Pak Joko tadi. Hartanya jelas cara tidak baik, memanipulasi uang negara atau bisa korupsi begitu ya. Tapi kemudian dia gunakan untuk nafkah keluarga, untuk membantu, bisa juga nanti bangun masjid, bangun sekolah, membantu kebutuhan masyarakat dan seterusnya. Jadi uang yang banyak itu dia gunakan untuk kebaikan. Nah, ini bagaimana? Jelas dalam Islam yang baik itu jelas, yang benar itu jelas, dan yang haram itu juga jelas. Harta yang didapatkan dengan cara yang tidak baik tidak bisa dihapus haramnya itu dengan bersedekah, tidak bisa. Jadi harta yang tidak baik didapatkan dengan cara yang haram, ya tidak ada gunanya dia sedekahkan. Tetap aja itu adalah harta yang haram dan tidak bisa dirubah menjadi baik hanya dengan bersedekah. Jadi kalau ingin menjadi yang mulia akhlaknya, maka carilah harta dengan cara yang baik, gunakan dengan cara yang baik. Cari harta dengan cara yang halal, baru digunakan untuk kebaikan. Itu untuk pertanyaan Pak Joko tadi. Kemudian Pak Bambang, ya ilmu, orang mencari ilmu, berusaha, belajar, tidak sampai selesai dan stres dan seterusnya, seterusnya gitu ya. Jadi ini macam-macam dalam mencari ilmu. Ini bahagian dari jihad ya. Dikata Nabi, orang yang mencari ilmu itu adalah bagian jihad fisabilillah. Jadi kalau ada orang meninggal dalam mencari ilmu, maka dia masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Jadi para ya mungkin mahasiswa atau siapapun dalam mencari ilmu kemudian meninggal, maka dia masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Nah, bagaimana? Memang macam-macam proses dalam mencari ilmu. Jadi contoh, karena saya mengajar di UIN, mahasiswa itu ada mahasiswa yang bisa belajar dengan lancar, ada yang tidak begitu. Bahkan dikatakan tadi ada yang stres betul, ya. Masalah-masalah dihadapi mahasiswa itu juga bermacam-macam begitu. Bahkan dalam menulis skripsi pun kadang-kadang ada yang tidak selesai dan akhirnya stres. Bahkan dalam beberapa berita kita mendengar ada mahasiswa yang akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena tidak bisa menyelesaikan skripsinya. Nah, ini memang berbagai macam hal yang dihadapi oleh para penuntut ilmu, para pencari ilmu, para pelajar dan seterusnya begitu. Dan ini butuh pendampingan ya. Makanya di kampus-kampus itu ada lembaga konsultasi atau lembaga konseling yang membantu para pencari ilmu, para mahasiswa itu agar dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya itu dengan baik. Karena kadang-kadang ada orang yang memang ketika muncul masalah dia tidak bisa menyelesaikan, akhirnya berakhir dengan hal-hal yang tidak baik, putus asa dan seterusnya. Kemudian ini dari Bu Ali tadi ya, tentang penggadaian, riba apa tidak begitu. Jadi begini, riba ini kalau kita pahami, makna riba itu adalah kelebihan yang disepakati ketika terjadinya perjanjian utang piutang, ya, dan selalu itu merugikan pihak yang berhutang. Jadi kalau misalkan nih kalau di bank yang selama ini kita sebut bank konvensional, minjam 10 juta nanti mengembalikannya menjadi 10 juta atau 11 juta. Nah, itu riba, ya. Tetapi dalam pemahaman para ulama terjadi perbedaan pendapat sebenarnya. Jadi makanya sampai sekarang ini tentang riba bank konvensional atau bunga bank konvensional itu tidak sepakat seluruh ulama tentang keharaman ribanya. Makanya banknya masih ada sampai sekarang. Tetapi ada pilihan sekarang bank syariah yang berbeda cara pengelolaannya begitu. Nah, terkait dengan penggadaian saya kira sama, ya. Selama peminjaman harta, uang atau apapun yang kemudian pengembaliannya itu berlipat ganda, dia menjadi riba. Sebenarnya yang diharamkan dalam riba itu, yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah dulu, yang itu menjadikan haramkan di dalam Al-Quran adalah pengembalian harta yang berlipat ganda selama berbulan-bulan. Ya. Misalkan minjam uang 1 juta, kemudian dikembalikan 1 juta 100 satu bulan. Kalau dia telat menjadi 2 bulan, maka dia mengembalikan 1.200 berlipat ganda. Terus semakin lama dia bayar semakin berlipat ganda. Itulah riba yang diharamkan itu. Disebut dalam Al-Qur'an itu namanya adhafa mudhafa, berlipat ganda. Nah, jadi begitu kalau pemahaman saya, penggadaian ataupun di bank selama peminjaman sesuatu itu berakibat pengembalian yang berlipat ganda, saya kira itu masih masuk dalam riba. Tapi mungkin perbedaan pendapat selalu ada dari para ulama. Saya kira begitu, Mbak Ria.
1: Iya, Ustadz, ini ada yang bertanya kembali, namun nanti bisa dijawab lebih singkat ya, karena memang keterbatasan waktu kita. Ini dari Pak Muslikin yang ada di Jogja. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini akhlaknya menjadi contoh terbaik dalam kehidupan sebagai kepala negara, sebagai panglima perang, dan juga sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai warga masyarakat. Di negara Indonesia saat ini mungkin dalam kondisi tidak baik-baik saja. Bagaimana untuk membuat sistem pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang baik, terutama memerangi kejahatan seperti kejahatan judi, pabrik miras, narkoba, dan lokalisasi perzinahan. Sedang di negeri Indonesia ini belum menggunakan sistem yang ditegakkan Rasulullah. Mohon penjelasan terutama kepada para pengambil kebijakan di masyarakat. Siapa yang punya kewajiban menjadi pemprakarsanya untuk memerangi kejahatan tersebut? Iya, agak berat ya pertanyaannya, Ustaz.
2: Betul. Pertanyaannya, wah, ini luar biasa pertanyaannya. Ya begini, Mbak Ria, ini sejauh yang saya pahami saja, mungkin tidak sesuai dengan diharapkan Pak Mukhlisin jawabannya. Yang jelas begini, tadi sudah disebutkan Nabi Muhammad itu contoh semua, ya, contoh dalam keluarga, contoh dalam kehidupan masyarakat, contoh sebagai pemimpin, contoh sebagai hakim, contoh sebagai semua. Memang begitulah Allah sudah ciptakan Rasulullah, Allah utus dengan akhlak yang sempurna sehingga bisa jadikan contoh. Kalau dicontohkan tadi Pak Husin tanya bagaimana dengan pemerintah sekarang, berarti pemimpin, berarti bagaimana cara yang sesuai baik, berarti pemimpin kita ini harus mencontoh Rasulullah. Bagaimana Muhammad memimpin, ya, memimpin dengan cara yang adil. Muhammad selalu berlaku keadil. Bahkan banyak sekali sejarah menyebutkan bagaimana Muhammad memperlakukan orang-orang yang lemah. Maka Nabi Muhammad itu selalu kalau dicari ketika beliau di dalam kehidupan beliau pernah mengatakan, kalau ingin ketemu saya carilah saya tempat orang-orang miskin, kata Rasul. Kenapa? Karena beliau sangat memperhatikan orang miskin yang jauh dari kesempurnaan. Bahkan sangat jelas cerita-cerita di masyarakat dalam sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah, beliau memperlakukan seorang Yahudi dengan sangat luar biasa, ya. Memberikan makan seorang Yahudi buta setiap hari, setiap beliau berangkat ke masjid. Dan Yahudi itu sangat sayang kepada Rasulullah, walaupun beliau tidak tahu yang memberikan makan itu adalah Nabi. Nah, ketika Nabi mau memberikan tidak ada, ya, kemudian si Yahudi ini bertanya, kemana? Ternyata Nabi sudah tidak ada. Jadi akhlak itu dicontohkan sangat lengkap oleh Rasulullah, yang kecil kecil sampai besar. Nah sekarang kita bertanya, Indonesia tidak baik saja, betul? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semuanya, mulai dari presiden sampai kepada masyarakat. Jadi begini saja, saya kira kita tidak bisa melakukan hal itu yang di luar kemampuan kita, jadi lakukanlah sesuai kemampuan kita. Kalau kita bisa melakukan, menyampaikan usulan kepada pemerintah, kita sampaikan. Jadi ada kritik yang membangun dan seterusnya, itu disampaikan saja. Tetapi kita tidak bisa merubah sesuatu yang memang besar dan kita tidak punya kemampuan dalam hal itu. Dan itu bagian dari dakwah. Kira-kira begitu Mbak Ria.
1: Ya, baik Ustadz, semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Karena memang keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri Mutiara Pagi di hari ini. Terima kasih Ustadz sudah mengisi Mutiara Pagi di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, dan juga semoga Ustadz dan keluarga senantiasa sehat nggih Ustadz.
2: Amin, amin, amin.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi dengan tema akhlak harta termahal yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Irsyad Dunas MAG dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi ini akan diselenggarakan selama bulan Oktober dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober. Dan ini merupakan belanja berarti yang diundi nanti. Jadi setiap pembelanjaan Rp20.000 mereka akan mendapatkan satu kupon.
1: Untuk penetapan SK-nya itu sebetulnya waktunya paling lama 30 hari, kemudian setelah 30 hari dari penetapan SK itu bisa dilakukan pelantikan.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, perayaan HUT ke-270 Kota Yogyakarta menjadi momentum penggerak ekonomi masyarakat melalui program Gemati Pasar Jogja. Memasuki usia ke-81 tahun, prajurit TNI di Yogyakarta berkomitmen untuk semakin profesional dan terus mempererat kemanunggalan dengan rakyat. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Perayaan HUT ke-270 Kota Yogyakarta menjadi momentum penggerak ekonomi masyarakat. Melalui program Gemati Pasar Jogja, pemerintah kota mengajak warga berbelanja sekaligus memberikan apresiasi kepada konsumen di 22 pasar tradisional. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
1: Kalau di pasar, kita punya program Gemati Pasar. Ini merupakan belanja berhadiah.
2: Langkah nyata dilakukan agar perayaan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Melalui kolaborasi bersama perbankan, perhotelan, pusat perbelanjaan, hingga akomodasi, pemerintah Kota Yogyakarta selama satu bulan penuh menggelar gerakan mencintai Gemati Pasar Jogja dalam YK Festisale. Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani, mengatakan, Gemati Pasar Jogja merupakan upaya pemerintah bersama perbankan untuk menggerakkan perekonomian sekaligus memberikan hadiah bagi konsumen saat berbelanja di 22 pasar yang ada di Kota Yogyakarta.
1: Jadi ini akan diselenggarakan selama bulan Oktober dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober dan ini merupakan belanja berhadiah yang diundi nanti. Jadi setiap pembelanjaan 20.000 mereka akan mendapatkan satu kupon dan itu kupon nanti menggunakan barcode ya atau kris kemudian nanti mereka scan kemudian diisi kemudian nanti kita juga undi dengan cara digital. Jadi tidak ada dusta di antara kita gitu ya semuanya. Silahkan nanti berbelanja di pasar dan di mall.
2: Kepala Tim Perumus Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Arya Jodi Listio menyampaikan dukungan perbankan dalam perayaan HUT Kota Yogyakarta ini tentunya tidak hanya menyasar pada satu tujuan, tetapi lanjut Jodi, diharapkan bisa memberikan efek limpahan yang jauh lebih luas dan lebih dalam, terutama dalam siklus perekonomian.
3: Jadi ada pola-pola tertentu di mana ekonomi itu akan bekerja dengan optimal ketika misalnya ada musim liburan harus disediakan dan juga ketika akan mengalami penurunan ketika memang musim liburan, hari besar agama dan sebagainya itu lewat seperti itu. Nah salah satunya ya, ketika kita berbicara di bulan Oktober itu memang posisinya kalau dari kacamata kami dari sisi ekonominya memang berada di lembah seperti itu, di bawah gitu. Nah, sehingga memang kita membutuhkan semacam inovasi, semacam upaya untuk bisa membuat perekonomian itu lebih stabil.
2: Selain Gemati yang menyasar 22 pasar tradisional, melalui YK Festisale perayaan HUT Kota Yogyakarta akan dibanjiri aneka promo hingga paket bundling yang semakin memanjakan wisatawan saat liburan di bulan ini, baik dari sektor hotel, transportasi, maupun kuliner dan pusat perbelanjaan.
0: Warga Kota Yogyakarta berharap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tengah usia Kota Yogyakarta yang menginjak ke 270 tahun. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
4: Makin ramai pembelinya atau berkurang?
5: Daya beli naik agak berkurang soalnya apa? Cuman kalau liburan itu ada peningkatan, tapi kalau hari biasa ini ya biasa.
2: Pada 7 Oktober 2026, Kota Yogyakarta akan genap berusia 270 tahun, sebuah usia yang sangat matang dan bahkan lebih tua dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah pertambahan usia tersebut, pedagang batik dan kerajinan di Pasar Beringharjo berharap pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat membawa dampak bagi para pedagang. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Syarifah, pedagang batik di Los 16 Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
6: Ya sebenarnya itu kalau kita pedagang itu ingin ramai. Kalau ramai itu otomatis kalau wisata ke sini kan. Nah, dari ke sini baru ramai. Ramai kan juga ekonomi gampang itu mesti laris. Nah, tapi kalau ekonominya susah, ya pada nggak beli. Contohnya kemarin hari Sabtu Minggu itu ramai sekali. Tapi saya emang nggak dapat beli. Orang cuma jalan-jalan. Nah, jalan-jalan aku mending nggak ada orang, cuma ada orang satu. Tapi beli, satu beli. Dari pada kosannya ramai, cuman pada tanya-tanya doang, gak beli, aduh malah capek deh.
2: Syarifah juga berharap pemerintah kota meningkatkan kebersihan dan estetika agar wisatawan semakin betah berkunjung ke Yogyakarta.
6: Saya lihat tuh sekarang Jogja itu kumuh ya, kotor. Nah itu loh, aku sebenarnya kalau rapi itu mesti wisata suka gitu loh. Nah aku cuman itu aja, masalah laku gak laku kan itu nanti pengunjung.
7: Suyati, pedagang kerajinan di Beringharjo, menuturkan, pendapatan yang diperoleh pedagang sebenarnya bertalian erat dengan kelesuan ekonomi yang dialami saat ini. Sebab itu dirinya berharap Pemkot Yogyakarta dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi agar dapat membawa berkah bagi para pedagang di Beringharjo.
5: Ya ada peningkatan sedikit lah kalau soalnya dolarnya ya kadang naik kadang turun gitu, ikut-ikut perkembangan sikone.
7: Mengangkat tema otentik konkret, perayaan HUT Kota Yogyakarta tahun ini sejatinya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan aksi nyata dan kolaborasi bagi kemajuan Kota Yogyakarta hingga menghadirkan kesejahteraan bagi warganya.
0: Pendengar, dalam rangka HUT ke-270 Kota Yogyakarta, pemerintah mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha lokal. Lantas bagaimana pandangan dan harapan masyarakat terkait hal tersebut? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
8: Halo, nama saya Lili. Saya kebetulan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Harapan saya, semoga kota Yogyakarta semakin maju, tetapi tetap menjadi Jogja yang nyaman ya, ramah dan kuat dengan budayanya. Semoga pemerintah terus memperhatikan kebersihan, fasilitas umum, keamanan, serta yang paling penting nih, kenyamanan masyarakat. Dan di tengah perkembangan pariwisata ini, semoga kebutuhan masyarakat lokal juga tetap diperhatikan. Intinya, selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Semoga semakin maju tanpa kehilangan identitas dan keistimewaan Jogja. Terima kasih.
9: Perkenalkan, saya Ilham Nizar Hisyam, pelaku UMKM. Saya di sini berharap UMKM di Kota Yogyakarta itu semakin mendapat perhatian, diberi kemudahan perizinan dan akses pemasaran, dan jangan ada pula pungli-pungli seperti itu yang merugikan saya selaku sebagai pelaku UMKM. Selain itu, saya juga berharap semoga program bantuan dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu semakin tepat sasaran, dimonitor siapa saja penerimanya sehingga benar-benar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ririn, ibu rumah tangga. Saya berharap semoga Pemkot Yogyakarta bisa membantu menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok sehingga masyarakat kecil seperti saya ini tidak bingung karena harga sembako mahal. Juga antrian panjang saat membeli BBM, apalagi kalau ada kelangkaan BBM. Harapannya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Selamat ultah Pemkot Yogyakarta.
0: Pendengar, peringatan HUT ke-270 Kota Yogyakarta mengusung tema otentik konkret dan digelar sepanjang bulan Oktober 2026, diharapkan mampu mendongkrak aktivitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bagaimana pengamat melihat pemerintah Kota Yogyakarta menjembatani pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan UMKM yang diselenggarakan dalam perayaan tersebut? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan mantan anggota Forum Pemantau Independen atau FORPI Kota Yogyakarta, Baharudin Kamba, berikut ini.
11: Mas Bahar, ini berkaitan dengan geliat ekonomi kerakyatan di momentum HUT Kota Jogja ke-270, ada Gemati Pasar Jogja dan YK Festisel ini. Bagaimana ya, Mas Bahar melihat ini di Kota Jogja? Silakan, Mas.
12: Ya, pertama kami menyampaikan selamat ulang tahun ya kepada HUT Kota Jogja yang ke-270. Itu yang pertama, ya geliat ekonomi menyambut ulang tahun Kota Yogyakarta tentu juga menjadi angin segar ya bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sebagainya. Itu juga kita untuk meramaikan, karena kan juga cuma satu hari dalam satu tahun misalnya seperti itu. Nah, sehingga menjadi penting bagi masyarakat Jogja juga menyambut wisatawan yang melancong ke Kota Yogyakarta itu juga memberikan hal yang positif, memberikan hal yang berarti ya, yang berkesan lah ketika menyambut para wisatawan yang ada yang berkunjung ke Kota Yogyakarta, yang sampai nanti kasus-kasus kalian nutuk segala macam itu juga harus dihindarkan. Dikasihlah ya kesan kepada warga atau wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta itu menjadi yang baik dan berkesan dan punya makna ketika berkunjung ke Kota Yogyakarta, apalagi dalam menyambut ya ke-270 Kota Yogyakarta, Mbak Prima, dilihat ekonominya kan itu pasti tumbuh ya, artinya yeah. ada lah seperti itu di tengah ekonomi yang belum menentu, saya kira itu awal dari saya Mbak Adi, terutama teman-teman yang dilihat di bidang UMKM, itu juga harus diperhatikan ya, berikan kesempatan kepada masyarakat yang ikut meramaikan ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-270 ini Mbak Prima.
11: Mas Bahar, dari kacamata Mas Bahar ini, apa yang sebaiknya kemudian juga difasilitasi untuk teman-teman UMKM ini supaya semakin bertumbuh ke depannya di Kota Yogyakarta ini, Mas Bahar?
12: Ya, satu adalah kemudahan dalam hal izin ya, karena kan beberapa waktu yang lalu juga sempat viral tuh pelaku UMKM yang diminta uang yang tidak resmi, saya bahas seperti itu ya, karena itu di luar ketentuan yang ada seperti itu. Yang kedua adalah keleluasaan dalam hal berjualan, berusaha seperti itu, jangan sampai dipersulit. Yang ketiga, saya kira adalah mereka juga turut menjaga namanya kebersihan, ya kenyamanan, jangan sampai nanti tumbuh subur pelaku-pelaku UMKM ini tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh ditempati seperti itu. Ya buatlah misalnya sentra UMKM di mana seperti itu, yang di itu juga menjanjikan rame gitu loh, jangan sampai nanti tempatnya yang ditempati itu jauh dari keramaian, itu pasti teman-teman UMKM juga pasti protes gitu loh, tempatnya di sini tidak strategis, tempatnya sepi dan segala macam. Buatlah pemerintah Kota Yogyakarta sentra UMKM yang yaitu yang membuat teman-teman UMKM itu dilihat lagi gitu loh, di tengah sekali lagi gempuran ekonomi yang tidak menentu. Saya kira itu Mbak, artinya perizinan, ya keamanan, kenyamanan bagi teman-teman kami yang berusaha. Yang ketiga adalah soalnya juga penempatan yang pada tempatnya, ya, jangan sampai nanti teman-teman UMKM ini yang berjualan yang tidak pada tempat tinggal menimbulkan persoalan yang kembali muncul lagi, gitu Mbak.
11: Baik, terima kasih Mas Bahar, catatan penting ini menggeliatkan perekonomian kerakyatan di Kota Yogyakarta ini, Mas Bahar.
12: Ya sama-sama Mbak Prima, salam sehat selalu, selamat ulang tahun untuk Kota Yogyakarta, semoga sukses selalu bagi teman-teman UMKM, semoga tetap usaha sebagaimana mestinya seperti itu, semakin maju gitu, Mbak.
11: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Prima.

0: Prajurit TNI di Yogyakarta menyatakan komitmennya untuk semakin profesional dan mendekatkan diri kepada rakyat sebagai satu kesatuan yang manunggal pada usia TNI yang telah menginjak 81 tahun. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
1: Kemudian kita juga selalu sesuai dengan slogan dari Bapak Kasau bahwa kita harus selalu ada.
2: Peringatan HUT ke-81 TNI di Yogyakarta berlangsung dengan hikmat, baik yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan juga Angkatan Laut. Komandan Wing Dik 100 Terbang Lanut Adi Sucipto Yogyakarta, Kolonel Penerbang Muhammad Yunus menyatakan, di usia yang ke-81 tahun, seluruh prajurit TNI Angkatan Udara di Yogyakarta berkomitmen untuk menjadi semakin profesional dan dekat dengan publik.
1: Dari arahan dari Bapak Kasau bahwa di peringatan ke-81 tahun HUT TNI ini, kita tetap diminta untuk profesional, kemudian semakin dekat dengan masyarakat karena TNI merupakan bagian dari masyarakat. TNI kuat beserta atau bersama dengan masyarakat.
2: Selain menjadi prajurit yang semakin profesional dalam menjaga kedaulatan negara, Kolonel Penerbang Muhammad Yunus menegaskan TNI juga siap mengawal astacita Presiden Prabowo Subianto.
1: Kemudian kita juga selalu sesuai dengan slogan dari Bapak Kasau bahwa kita harus selalu adaptif, kemudian modern, profesional, unggul, dan humanis.
3: 2 tahun masa kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, kemarin untuk komitmen dari TNI sendiri, Pak?
1: Komitmen dari TNI, kita tetap selalu mendukung apa yang menjadi kebijakan dari pimpinan tertinggi dari TNI, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia.
2: Sementara itu, Rizky Saiful Amar, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, berharap TNI tidak hanya dekat dengan rakyat, tetapi juga tangguh dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
4: Ya, semoga tetap menjadi garda pertahanan wilayah Indonesia dengan baik sesuai tugas dan pokoknya. Tetap membumi dan bersama masyarakat ya, tapi tetap sesuai tupoksi yang sudah dijalankan undang-undang. Dan semoga tentara ini benar-benar menjadi alat negara.
2: Mengangkat tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, upacara dan sekaligus perayaan HUT TNI di Yogyakarta berlangsung dengan hikmat. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pun memberi selamat dengan menyambangi langsung Makorem 072 Pamungkas pada Senin pagi sebagai bentuk soliditas dua garda terdepan penjaga negara di bidang pertahanan dan keamanan.
0: Pemilihan lurah serentak Kabupaten Bantul resmi berakhir. Masyarakat kini tinggal menunggu calon lurah terpilih ditetapkan sebelum memimpin. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
5: Hasil itu dilaporkan oleh Pak Moskal kepada Bupati melalui PNU paling lama 7 hari sejak
6: tahapan pemungutan suara dalam pemilihan lurah atau bilur serentak Kabupaten Bantul 2026 telah resmi berakhir. Kini, masyarakat hanya tinggal menunggu penetapan hingga pelantikan calon lurah terpilih. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan atau DPMK Bantul Afif Umahatun menyatakan, usai panitia tingkat kalurahan menyelesaikan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, hasil tersebut diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan atau Bamuskal untuk ditetapkan. Bamuskal selanjutnya menggelar rapat pleno penetapan berdasarkan hasil suara terbanyak yang telah direkapitulasi oleh panitia. Laporan hasil penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 hari sejak penetapan. Setelah diterima, Pemkab Bantul akan melakukan verifikasi untuk penerbitan SK pengangkatan calon lurah terpilih sebagai lurah.
5: Nanti setelah itu Bupati akan memproses SK pengangkatannya, baru kemudian melakukan pelantikan dalam waktu. Untuk penetapan SK-nya itu sebetulnya waktunya paling lama 30 hari, kemudian setelah 30 hari dari penetapan SK itu bisa dilakukan pelantikan paling lama 30 hari juga. Jadi Bupati punya waktu 60 hari sebetulnya untuk mengangkat sampai dengan melantik. Iya, nanti pelantikannya bersama, 30 lurah dilantik bersama, serentak.
6: Terkait adanya sejumlah calon petahana yang tidak terpilih dalam bilur 2026, pihaknya memastikan tidak akan terjadi kekosongan jabatan. Setelah masa cuti pencalonan berakhir, lurah petahana yang tidak terpilih dapat kembali menjalankan tugas hingga berakhirnya masa jabatan.
5: Sehingga bisa aktif kembali menjalankan menjalankan tugas sebagai lurah sampai dengan nanti habis masa jabatannya itu di tanggal 5 November. Jadi memang harapannya nanti dari lurah lama ke yang baru itu tidak ada PJ-nya, jadi langsung ditetapkan yang lama habis, hari itu juga ditetapkan yang definitif.
6: Sebagai informasi, sebanyak 24 lurah petahana kembali mencalonkan diri dalam pilur serentak Bantul 2026. Dari jumlah tersebut, 14 petahana berhasil mempertahankan posisinya, sementara 10 lainnya harus mengakhiri upayanya untuk kembali memimpin kelurahan.
0: Bakmi Jogja kini hadir dalam kemasan instan melalui produk Bakmi Sundoro. Produk UMKM asal Yogyakarta tersebut telah dipasarkan di 328 pasar swalayan di Indonesia dan berhasil menembus pasar mancanegara. Berita selengkapnya disampaikan reporter Vika Azalea.
7: Nusantara itu bisa merajai juga di seluruh dunia. Jadi siapapun orang Indonesia yang kangen Jogja, Sundoro adalah solusi praktis.
8: CV Sundoro Indonesia hadirkan makanan khas daerah istimewa Yogyakarta yakni bakmi Jawa dalam bentuk kemasan siap saji. Pemilik UMKM Bakmi Jawa Instan, Raden Nganten Bintari Septanti, mengatakan UMKM yang dikelolanya merupakan salah satu produk UMKM binaan Pertamina pada tahun 2022. Bakmi Sundoro merupakan produk pertama dan satu-satunya bakmi Jawa dalam kemasan di Indonesia.
7: Produk kami ini pertama dan satu-satunya di Indonesia, bakmi Jogja dalam kemasan, sudah bersertifikat SNI, HACCP, halal, bahkan kita kemasan sudah menggunakan kemasan FDA, jadi aman untuk pangan. Nah, bakmi ini kami buat tanpa pengawet, tanpa pewarna, low karbo, dan kami buat dengan dua kali proses, kami kukus, kemudian kami keringkan dengan dehidrator, sehingga dan gulanya nol. Aman untuk penderita kanker, diabetes, autisme, akut, bebas gula.
8: Saat ini, Bakmi Sundoro telah tersedia di lebih dari 300 supermarket di Indonesia. Produk tersebut juga telah dikirim ke sejumlah negara seperti Singapura, Hong Kong, Australia, hingga Belanda.
7: Kalau ekspor paling jauh itu kemarin kita ngirim ke Amerika Serikat, ke Florida. Jadi ada Arizona Indonesia, tapi dia bakmi polosnya. Karena dia cocok dengan tes bakmi kita, kemudian dia tahu hasil tes kita, di mana bakmi kita aman untuk penderita kanker, dan dia low karbo, rendah kalori, makanya dia ambil bakminya untuk restoran-restoran.
8: Dari penjualan bakmi Jawa instan tersebut, Bintari mampu meraih omset sekitar ratusan juta per bulan. Dalam satu bulan, produksi dapat mencapai sekitar 1.800 karton, dengan setiap karton berisi 32 pcs produk. Kedepan, Bintari berharap dapat memproduksi bakmi Nusantara lainnya dalam kemasan instan atau siap saji.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang menguatkan potensi ekonomi kerakyatan di momentum HUT ke-270 Kota Yogyakarta yang akan disampaikan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Paramita Putri.
9: Pendengar, Kota Yogyakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-270. Sebuah perjalanan secara panjang yang membawa kota ini berkembang dari pusat peradaban tradisi menjadi metropolitan kebudayaan modern. Di balik dinamika perubahan zaman dan wajah yang kian modern, perayaan hari jadi tahun ini membawa pesan filosofis yang sangat fundamental, di mana momentum ulang tahun ini harus dijadikan titik pijak untuk makin mengukuhkan ekonomi kerakyatan sebagai pilar utama kesejahteraan warga. Ekonomi kerakyatan di Yogyakarta bukanlah konsep teoritis semata, melainkan nadi utama kehidupan masyarakat. Dari denyut aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo, sentra perajin di Kota Gede, industri kreatif berbasis kampung, hingga geliat para pedagang kaki lima dan sektor informal di sudut-sudut pemukiman, ekonomi lokal terbukti menjadi katup penyelamat dan tulang punggung ekonomi daerah. Namun menghadapi tantangan globalisasi, perubahan perilaku konsumen, dan digitalisasi, para pelaku usaha mikro

0: pembiayaan usaha. Di sektor perdagangan tradisional, Pemkot Yogyakarta bersama pemerintah daerah juga terus menggalakkan gerakan seperti Gemati Pasar, Gerakan Masyarakat Mencintai Pasar, serta revitalisasi fisik dan manajemen pasar rakyat seperti yang ada di Pasar Terban. Langkah ini terbukti krusial untuk memastikan bahwa pasar tradisional tetap menjadi ruang transaksi yang bersih, modern, dan nyaman tanpa kehilangan roh kerakyatannya. Tidak berhenti pada pemasaran dan fasilitas fisik, aspek permodalan dan aspek sosial juga menjadi fokus yang penting. Pemkot menggandeng BPD/DIY turut menyalurkan kemudahan modal melalui kredit pemberdayaan ekonomi daerah serta KUR atau kredit usaha rakyat yang digunakan untuk merangkul usaha skala mikro dan super mikro agar mampu naik kelas. Di saat yang sama, pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja informal, pedagang kecil hingga driver ojek juga terus didorong agar ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput semakin solid. Selain itu, sinergi dengan berbagai instansi dan BUMN seperti penyelenggaraan event pemberdayaan UMKM di ruang-ruang publik hingga peluncuran inovasi transportasi ramah lingkungan seperti becak listrik juga menunjukkan adanya komitmen untuk memadukan kearifan lokal, teknologi, dan keberlanjutan ekonomi. Momentum ulang tahun Kota Yogyakarta ini harus menjadi ajang konsolidasi seluruh pemangku kepentingan. Penguatan ekonomi kerakyatan tidak boleh berhenti pada seremoni atau pameran musiman. Integrasi antara sektor pariwisata yang menjadi daya tarik utama Jogja dengan UMKM lokal harus semakin dipererat. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya menikmati keindahan cagar budaya dan destinasi wisata, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan pedagang kecil dan pengrajin lokal. Masuki usia ke-270, tantangan terbesar Kota Yogyakarta adalah menjaga nilai keistimewaannya yang berbasis gotong royong dan kebersamaan. Menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas pembangunan bukanlah sekedar pilihan kebijakan publik, melainkan bentuk keberpihakan nyata demi memastikan bahwa kemajuan kota dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta. Demikian komentar, selamat pagi.
1: Mendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perayaan HUT ke-270 Kota Yogyakarta menjadi momentum penggerak ekonomi masyarakat melalui program Gemati Pasar Jogja. Memasuki usia ke-81 tahun, prajurit TNI di Yogyakarta berkomitmen untuk semakin profesional dan terus mempererat kemanunggalan dengan rakyat. Demikian warta pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih.

0: Kowe wis ngerti durung beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wonge iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sunboarding. Nah, Anda penggemar sunboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, selamat pagi. Di seputaran Kota Baru cuaca nampak berawan pendengar, dan nantinya kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga Bandara YIA yang tentunya akan disampaikan oleh perakirawan-perakirawan dari BMKG DIY. Nah pendengar, seperti kita ketahui ya, perayaan HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini menjadi momentum penggerak ekonomi masyarakat melalui program Gemati Pasar Jogja. Jadi di sepanjang bulan Oktober ini, jika pendengar ingin berbelanja ke pasar gitu ya, mendapatkan satu kupon undian ya. Dan nanti kupon undiannya itu diundi ya pastinya. Siapa tahu beruntung terus dapat hadiah. Nah, nantinya kita juga akan menyempurnakan informasi terkait dengan ekonomi masyarakat dalam opini publik dan juga dialog Jogja menyapa, yang nantinya kita akan berbincang mengenai menguatkan potensi ekonomi kerakyatan di momentum HUT ke-270 Kota Yogyakarta. Dan nantinya akan disampaikan oleh narasumber-narasumber kita, Bapak Hendy Setiawan SIP selaku Lurah Sosro Menduran dan Ibu Veronica Ambar Ismuwardani SIP selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, serta Bapak Dr. Y. Sri Susilo Wirodiharjo SEMSI CIPE selaku dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan nantinya akan dipandu oleh Prima Hapsari. Pendengar, seperti biasa di info Anda kali ini, Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, boleh banget Anda sampaikan di sini, di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Dan di line WA ini sudah ada yang bergabung dari Mas Teo yang ada di Magelang. Matur nuwun ini Mas Teo. Selamat pagi untuk para penyiar dan pendengar setiap Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan juga semangat dan ceria dalam menjalani hari di bulan Oktober. Matur nuwun. Informasi cuaca dan arus lalu lintas di Magelang hari ini cerah, dan arus lalu lintas di Magelang, Jawa Tengah hari ini ramai lancar. Iya, matur nuwun untuk informasi cuaca dan arus lalu lintas di Magelang, Jawa Tengah. Iya, untuk pagi hari kami tidak ada request lagu nih Mas Teo yang ada di Magelang. Ya, mohon maaf, kami memutarkan playlist yang sudah tersedia dan pastinya disiapkan oleh MD kami. Untuk request lagu ada di Indonesia Banget dan juga Ruang Rindu. Iya, matur nuwun Mas Teo yang ada di Magelang, sudah beratensi di info Anda kali ini. Dan tentunya pendengar, kami masih menantikan informasi apapun, informasi penting hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di Jogja pagi ini.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya bahwa kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta, yang pastinya untuk hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan Arum dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami masih dapat menyapa kembali para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum di cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari nanti cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 20 hingga 34 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk deformasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini pada hari ini waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang akan bepergian dengan menggunakan moda kendaraan pesawat terbang dan juga untuk Anda yang beraktivitas di area Bandara YIA, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di Bandara YIA yang akan disampaikan oleh perakirawan Romadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara. Dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 65 hingga 95%. Angin rata-rata umumnya akan bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Dan juga pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa beliau memimpin program Istana Ciptaan, program prioritas, dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi kita harus ambil langkah dan cepat untuk membuat Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang benar-benar jalan atau saya berusaha keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan yang sulit, sehingga kemudian permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan, karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita, program prioritas, dan juga program sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus dicoba, yang asli, yang mabur, kemudian bagaimana E20, hilirisasi ke depan, dan semuanya, tentunya untuk pengawalan.
3: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program unggulan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
3: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago.